0: confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan MBG dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI, sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah

0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
2: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
3: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
4: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
2: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
5: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
6: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
7: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu ya. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Wei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. 1 FM.
4: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan informasi kebencanaan.
5: Informasi kebencanaan.
4: Informasi kebencanaan pendengar di edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026, kami hadir bersama Pengelola Pusdalop BBBD Kalimantan Timur, dan saat ini sudah terhubung bersama rekan saya ada Bang Muriono. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Muriono.
6: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fadel.
4: Siap.
6: Semoga sehat selalu ini ya.
4: Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga semua warga kita tetap aman, kondusif dan sehat semuanya, Bang Muriono ya.
6: Betul sekali, Bang Fadel. Apalagi ada persiapan untuk demo ya hari ini.
4: Iya. Ya mudah-mudahan semuanya tetap berjalan aman dan kondusif ya, Bang Muriono ya.
6: Betul sekali, Bang.
4: Baik, Bang Muriono, untuk informasi kebencanaan yang sudah dihimpun bersama teman-teman di Pusdalop BBBD Kalimantan Timur, silakan Bang Muriono.
6: Terima kasih rekan Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tentunya pada pagi hari ini. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan mengupdate pantauan kami selama 24 jam edisi Selasa 10 Juni tahun 2026. Kami awali dengan informasi sebaran titik panas atau titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Alimuddin Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, untuk periode 9 Juni tahun 2026 hingga pukul 24.00 telah terdeteksi sebanyak 44 titik di wilayah Kalimantan Timur, meliputi wilayah Kabupaten Bro terdapat 11 titik, masing-masing di wilayah Segah sebanyak 6 titik dan Kecamatan Tabalar sebanyak 5 titik. Untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur terdapat 19 titik, yakni tersebar di Kecamatan Bengalon sebanyak 6 titik, Longmesangat 3 titik, Muara Waho 3 titik, Rantau Pulung 8 titik, dan Telen 1 titik. Selanjutnya, Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat 7 titik yang tersebar di Kecamatan Kenohan 1 titik, Samboja Barat 2 titik, Anggana 2 titik, Lojanan 1 titik, dan Muara Jawa 1 titik. Kabupaten Paser terpantau 5 titik panas, terdiri dari 4 titik Kecamatan Batu Sopang dan 1 titik di Kecamatan Tanjung Harapan. Sementara itu, Kota Balikpapan terdeteksi 2 titik panas yang berada di Kecamatan Balikpapan Tengah. Adapun wilayah Samarinda, Bontang, Penajam Pasir Utara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu tidak terdeteksi adanya titik panas. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat di wilayah yang terdeteksi titik hotspot diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta melakukan pemantauan dan langkah pencegahan secara dini. Selanjutnya, di wilayah Kabupaten Bro, untuk informasi kejadian kebencanaan dari Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop BPBD Kabupaten Bro telah melaporkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada hari Selasa 9 Juni tahun 2026 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah di wilayah Jalan Poros Tumbit Melayu, Kampung Tumbit, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Bro. Berdasarkan laporan yang diterima, untuk kebakaran diduga sebabkan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar. Luasan lahan yang terdampak diperkirakan mencapai kurang lebih 1 hektar. Setelah menerima laporan, BPBD Kabupaten Berau segera mengerahkan tim reaksi cepat berserta 2 unit pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman serta pendinginan dan memastikan tidak terdapat bara api yang berpotensi menimbulkan kebakaran susulan. Hingga laporan ini disampaikan, tidak terjadi atau tidak terdapat korban jiwa maupun korban terdampak akibat kejadian tersebut. Lanjutnya, untuk di wilayah Kabupaten Kutai Barat, telah terjadi kebakaran pemukiman pada hari Selasa 9 Juni tahun 2026, sekitar pukul 10.44 waktu Indonesia Tengah di kawasan Kampung Sekolah Muliak RT 07 Gang Lehungau, Kecamatan Sekolah Darat. Berdasarkan informasi yang kami terima dari warga setempat, kebakaran diduga bermula saat pemilik rumah sedang merebus air panas. Namun karena kelupaan mematikan kompor, air dalam panci mengering hingga memicu kebakaran rumah menyebabkan tabung gas bocor. Akibat kejadian tersebut, satu bangunan rumah mengalami kerusakan ringan akibat kebakaran. Satu unit gedung sarang burung walet mengalami kerusakan dan tercatat satu kepala keluarga dengan satu jiwa terdampak dalam kejadian ini. Tim pemadam kebakaran bersama unsur kepolisian segera melakukan penanganan serta memastikan api dapat dipadamkan dan situasi tetap aman terkendali. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Tetap waspada, mari bersama membangun budaya sadar bencana demi keselamatan bersama. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriana melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke rekan panel.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muriono untuk informasi kebencanaan yang sudah disampaikan dan selamat bertugas kembali.
5: Informasi kebencanaan
3: Samarinda pagi ini.
4: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, jelang sajian acara berikutnya nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang akan hadir untuk program Halo RRI. Kami masih akan temani suasana pagi hari Anda yang saat ini sudah memulai aktivitas Anda ya, dengan sajian musik dan informasi.

0: 1.
1: Ya baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan beberapa informasi di rangkaian sajian musik dan informasi. Ya seperti yang kami informasikan tadi ya, terkait harga Pertamax yang naik, di mana Pertamina sebut sudah koordinasi dengan pemerintah. Ya pendengar, PT Pertamina Patraniaga menegaskan kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai hari ini 10

mulai 10 Juni 2026 terhitung hari ini pendengar, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, pendengar, Pertamina juga memastikan harga BBM non-subsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo tetap Rp20.750 per liter, Dex Light Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Adapun harga BBM bersubsidi juga tetap dipertahankan. Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap Rp6.800 per liter. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca dan akses ya melalui laman rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Presiden Prabowo Subianto melantik Nani Sudaryati Dayang ini sebagai Kepala Badan Gizi Nasional ya, dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 Juni 2026 lalu. Nah, pelantikan tersebut pendengar berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18/M tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Gizi Nasional serta pemberhentian wakil kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nah, pada kesempatan yang sama pendengar Presiden juga mengangkat Said Iqbal ya sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, di mana pengangkatan tersebut juga ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58/P tahun 2026. Ya, informasi selengkapnya pendengar silakan bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri rangkaian sajian musik dan informasi. Ya, pendengar jangan lewatkan ya untuk sajian Halo RRI yang akan kami hadirkan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tentunya dipandu bersama rekan Safarudin. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Bupati Brau Sri Juniarsi Mas secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 4 kepala kampung terpilih hasil pemilihan serentak kepala kampung antar waktu PAW tahun 2026. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Gedung Balai Mufakat Tanjung Redep Senin 9 Juni 2026. Empat kepala kampung yang dilantik masing-masing, Jaja Miharja sebagai kepala kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur, Mudasir T sebagai kepala kampung Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-Biduk, Sopiyadi M sebagai kepala kampung Suaran Kecamatan Sambaliung, serta Muhlistriadi sebagai kepala kampung Sebebanir Bangun Kecamatan Sambaliung. Acara tersebut, pendengar, turut dihadiri Asisten 1 Setda Brau M. Hendratno, Kepala Inspektorat Kabupaten Brau Reza Pahmi, Kepala DPMK Brau Tantram Rahayu, para camat sesuai wilayah masing-masing, kepala kampung yang dilantik, serta jajaran perangkat daerah dan undangan lainnya. Di mana dalam sambutannya, Bupati Sri Juniarsi Mas menyampaikan ucapan selamat kepada para kepala kampung yang baru dilantik. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka

0: 101.1.
1: Tahukah Anda, bunyi klakson kendaraan bukan sekedar bunyi atau tanda sembarangan. Setiap pola bunyi klakson punya makna penting, terutama saat keadaan darurat. Yuk, pahami arti dari setiap bunyi klakson saat berkendara. Satu kali pendek. Isyarat umum menyapa atau memberi salam kepada sesama pengemudi atau pejalan kaki. Dua kali pendek. Memberitahu keberadaan kendaraan di sekitar. Biasanya digunakan saat ingin menyalip atau pindah jalur. Tiga kali pendek. Memberi peringatan saat melintas di tikungan atau ketika kondisi cuaca berkabut yang membatasi jarak pandang. Satu pendek, satu panjang. Sering digunakan ketika terjebak kemacetan sebagai bentuk permintaan agar diberi jalan. Klakson panjang. Ini merupakan tanda untuk kondisi darurat, seperti rem blong, kendaraan mogok di tanjakan, atau situasi yang membutuhkan prioritas jalan secara cepat. Klakson itu bahasa kendaraan. Pahami nadanya, gunakan dengan bijak. Karena isyarat kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Halo RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda di kebersamaan hari ini Rabu 10 Juni 2026. Saya Saparudin, ada kawan saya Marga Rahayu, ada Zulfikar Ali dan juga Indra Tarigan. Lain ya. Ada Indra di meja operator dan teman-teman pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia di seluruh pelosok tanah air, terutama di wilayah Kalimantan Timur. Hari ini hari yang menggembirakan mungkin bagi sebagian orang.
1: Karena
0: BBM naik, terutama Pertamax. Ya, itu Marga informasi awal mengawali kebersamaan kita di Halo RRI. Tapi selain itu pasti ada pro kontra begitu ya. Ada yang mungkin senang, ada yang mungkin juga kurang senang atau tidak senang. Tapi apapun itu silahkan sampaikan ke RRI di Halo RRI kali ini ya. Di 727-2656, 736-152.
1: Sebentar.
0: 743-495 dan juga 736-566 atau di WA-nya 0811.
1: Iya.
0: 0811-55-44976 dan juga Anda dapat memindai di barcode kami di layar YouTube ya, dan juga di Facebook kami saat ini streaming Marga Rahayu.
1: Iya, dan kita tentu mengingatkan bahwa Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama menghadirkan tentunya wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, keluh kesahnya yang kita upayakan untuk fasilitasi dan diteruskan kepada OPD teknis terkait ya. Paling tidak suara masyarakat ini bisa didengarkan, karena barangkali selama ini masyarakat juga mencari-cari ini wadah mana, kanal mana untuk pengaduan ke pemerintah daerah misalnya, kemudian juga ke pihak-pihak swasta, salah satunya tadi disampaikan Sapar terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak. Ya, ini juga barangkali nanti bisa kami teruskan jika ada yang ingin menyampaikan seperti apa tanggapannya, kami akan teruskan kepada pihak Pertamina begitu ya. Dan kita juga membuka di Google Form yang tadi sudah disampaikan oleh Sapar, dan ada beberapa yang sudah kita lihat Sapar ini dengan aduan yang masuk, dan kami sudah upayakan untuk meneruskannya langsung. Jadi tidak hanya di sela-sela Halo RRI di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat, tetapi juga kami upayakan Google dokumen yang sampai begitu, ini langsung diteruskan di luar waktu tersebut begitu.
0: Betul, Marga, sebenarnya tadi sebelum Haru RRI mulai, itu sudah ada penelpon yang menantikan, bahkan sudah standby sedari tadi.
1: Oke.
0: Langsung kita terima, ada Pak Ridwan di Balikpapan. Selamat pagi Pak Ridwan.
1: Balikpapan atau Pasar ini?
0: Iya, ini tulisannya di situ Balikpapan.
1: Oh, mungkin jalan-jalan ke Balikpapan, makanya kita konfirmasi dulu ya.
0: Pak Ridwan.
2: Halo Pak Ridwan. Ya, ini Aldimar atau human error ini Bang Sapar ini?
0: Lain kayaknya, ini kayaknya Pak Ridwan disuruh pindah ke Balikpapan.
1: Jalan-jalan ya.
0: Jalan-jalan. Pak Ridwan, sehat Pak Ridwan.
2: Amin.
0: Alhamdulillah. Ada informasi apa ini?
2: Ya sebentar dulu, kita kan diberi kebebasan Senin, Rabu sama Jumat. Mbak Marga, tolong sebagai asisten redaksi dari pemimpin, jangan suka memotong dulu.
1: Oh sebentar Pak Ridwan, mohon diturunkan sebentar.
0: Ya, sebentar
1: Pak Ridwan, kita tidak akan memotong apabila Pak Ridwan sesuai dengan temanya
0: ini, dan kan, waktunya masih
1: dan
0: pas.
1: Ya. Jadi kalau untuk urusan teknis internal kita bisa langsung japri seperti itu. Kalau untuk urusan terkait dengan pelayanan publik atau keluhan yang lain silakan, tidak akan kita potong.
0: Baik, kita lanjutkan lagi, mungkin ada hal
1: boleh,
0: lain
1: langsung,
0: Pak Ridwan.
1: Aduannya
0: silakan
1: apa,
0: aduannya
1: Pak Ridwan?
0: Apa Pak Ridwan ya. Jangan mengadu Marga Pak Ridwan.
2: Saya fokus ke pendidikan.
1: Ya. Boleh. Nah, mantap.
0: Silakan.
2: Sebelum ke pendidikan itu, bukan hanya karena panjang pandainya saya berstik, tapi bagaimana Anda katakan tadi, apa yang kami sampaikan itu sampai di jalan gitu loh.
0: Langsung jadi, intinya Pak Ridwan terkait pendidikan, apa yang menjadi keluhan Pak Ridwan ini?
2: Iya. Sebentar, deskripsi saya dulu. Ada deskripsi.
1: Baik, Pak Ridwan, terima kasih banyak atas waktunya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu. Kita langsung minta jika terkait dengan pendidikan apa begitu ya?
0: Iya, langsung saja. Karena ini ada beberapa yang menanti Pak Ridwan. Kami bacakan yang sudah bergabung di Google Form kami yang menyampaikan keluhan kepada PUPR Kota Samarinda, khususnya bidang SDA, yang ingin melaporkan terkait drainase di depan SLB Negeri Pembina Provinsi Kaltim di Jalan Pak padat karya Bengkuring ya. Kalau hujan, jalan itu tergenang air karena parit lebih tinggi daripada jalan. Selain itu, sedimentasinya juga sudah parah. Itu disampaikan kepada kami di Google Form. Dan ini sudah langsung kami teruskan ke Dinas PUPR Kota Samarinda. Dan sudah ada langsung dapat tanggapan ya, jawabannya. Kita dengarkan bersama langsung ini jawaban dari Dinas PUPR Kota Samarinda.
3: RT ke PUPR bisa kita laksanakan.
1: Ya, Sapar bisa di lebih nyaringkan suaranya ya, karena kurang termonitor.
0: Ya, ini juga kita sudah berusaha untuk ya, kita pending dulu marga karena sepertinya suara rekaman suaranya ini masih kecil ya. Bisa kita maksimalkan nanti. Pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi silakan di 0541 743495, juga 736566. Kembali kita terima yang sudah bergabung juga di Google Form. Ini ada Wahidin ya. Bagaimana rencana pengamanan aksi warga yang mengawal aspirasinya di DPRD Kaltim hari ini? Ini sudah 3 kali, semoga membawa manfaat untuk perbaikan di daerah kita tercinta. Ini juga sudah diteruskan ke Kapolresta, maksud kami ke Polresta Samarinda begitu marga.
1: Ya, dan kebetulan juga reporter kita ya, Sela Deva, itu melakukan wawancara bersama dengan Kapolresta Samarinda untuk menjawab pertanyaan Bapak Wahidin di Samarinda ini. Kita bisa perdengarkan terlebih dahulu, Sapar.
4: Pengamanan untuk besok. Pengamanan besok sudah kita persiapkan. Besok ada aksi unjuk rasa dari teman-teman Aliansi Rakyat Kalimantan Timur yang akan melaksanakan aksinya di gedung DPRD untuk pengawalan rakyat. Kita dari Polresta Samarinda sudah siapkan pelayanan pengamanan seperti biasanya. Nanti untuk menjaga kegiatan tersebut akan dapat berlangsung dengan baik dan tertib. Ada personil yang pengamanan terbuka di tempat pelaksanaan aksi, ataupun juga pengamanan-pengamanan tertutup mungkin di kantor-kantor yang menurut analisa kita perlu ada pengamanan lebih intens di tempat-tempat tersebut, seperti di kantor gubernur, di kantor-kantor fraksi, ataupun di lokasi-lokasi lainnya yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi aksi yang terlalu berlebihan dari para aksi unjuk rasa.
5: Personil Pak yang diturunkan, Pak?
4: Kita libatkan kurang lebih ada sekitar 750 personil, itu terdiri dari Polresta Samarinda, kemudian juga kita minta perbantuan dari Direktorat Samapta Polda Kaltim, kemudian dari Yon B Sat Brimob, kemudian juga perbantuan dari instansi samping seperti dari Kodim, dari Denpom, dari Damkar, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Perhubungan, kemudian juga dari Satpol PP dan instansi-instansi terkait lainnya. Nanti kita akan minta perbantuan ke teman-teman dari TNI juga, khususnya dari Kodim, untuk pengamanan khususnya di objek-objek vital yang ada di sekitar kawasan DPRD dan sepanjang jalan yang kemungkinan dilewati oleh para aksi unjuk rasa.
0: Dalam 2 minggu terakhir. Baik, itu tadi langsung jawaban
1: dari ya, Kapolresta Samarinda ya. Dan memang kita juga mendapatkan informasi, Sapar, bahwa kegiatan penyampaian aspirasi ini dilakukan di pukul 9 ya saat sekarang ya. Kita juga berharap nanti reporter kita bisa memberikan gambaran terkait dengan situasi terkini di sana, sebagai mana yang diharapkan juga tadi Pak Wahidin di Samarinda ya. Ini langkah dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik untuk pembangunan di wilayah Kalimantan Timur. Begitu, Sapar.
0: Baik, Pak. Hanya di Kutai Barat juga sudah ada bergabung mengirimkan video. Okay. Nanti kami apakah bisa terdengar ini? Ini suaranya memang kecil ya. Nanti kami kembali hadirkan ini keluhan atau tanggapan dari Pak Ridwan. Ini sekaligus
1: Pak
0: Hanye, mohon maaf, mohon izin Pak Hanye, jadi sekaligus ada narasi di dalamnya, ada gambarnya juga, ada videonya
1: ya. Tadi saya baru dengar sekilas tentang jalan ya.
0: Ya betul, jalan ini masih nasional. terkait jalan nasional yang mungkin sepertinya lanjutan dari apa yang disampaikan Pak Hanye beberapa waktu lalu
1: yang
0: juga,
1: yang sudah juga ditanggapi oleh BBPJN Kalimantan Timur untuk Satker PJN 1 Kutai Barat sebenarnya. Tapi terima kasih Pak Hanye, ini video yang dikirimkan tentu menjadi apa namanya bagian pengawasan masyarakat ya kepada BBPJN begitu. Kita mau bahas juga terkait dengan yang sekarang sedang ramai diperbincangkan para pendengar kita, Sapar ya, sembari kita menunggu juga telepon dari para pendengar kita di Halo RRI kali ini di 0541-736-566-743495. Sampaikan pendengar suara Anda, solusi bersama, apa yang menjadi keluh kesah Anda, kemudian juga bukan hanya terkait dengan pelayanan publik Sapar, tetapi terkait juga dengan laporan kehilangan misalnya. Betul. Ya, kemudian aduan-aduan di luar pelayanan publik, kebijakan juga boleh ya, tetapi mohon untuk langsung fokus, dan kami berharap juga aduannya untuk siapa gitu, diteruskan kepada siapa, jadi kita juga lebih mudah dalam meneruskan pesan-pesan dari para pendengar kita dengan tagline kita, yaitu suara Anda, solusi bersama. Ini sekarang ada kegiatan operasi Patuh Mahakam, ya, yang informasi awalnya berlangsung di tanggal 8 sampai 20-an Juni, kalau Juni, tidak betul. Salah ya, tetapi ternyata informasi terbaru yang kita terima, ada beberapa wilayah yang menunda pelaksanaan dari operasi Patuh Mahakam ini. Informasi yang kita terima sampai dengan pagi ini ada wilayah Samarinda, Bontang dan juga Balikpapan. Nah, sementara di wilayah Kutai Kartanegara itu masih berjalan. Nah, ini juga tentu kita akan coba meneruskan kepada pihak kepolisian seperti apa sesungguhnya pelaksanaan operasi Patuh ini ya. Meskipun ya Sapar, ada atau tidak operasi patuh,
0: kita harus tetap patuh.
1: Iya, harusnya seperti itu. Iya. Gitu, idealnya seperti itu, bawa SIM misalnya ya.
0: Betul.
1: Nah, yang seperti itulah ya. Jadi kesadaran diri kita.
0: Padahal Marga kemarin itu di grup RT saya
1: grup RT,
0: sudah mewanti-wanti, betul. Ini bukan mewanti-wanti supaya melanggar begitu ya, tapi memberitahukan bahwa ada titik-titik pengamanan untuk operasi Patuh Mahakam. Kemarin itu disampaikan ada di Islamik, ada di Stadion Segiri.
1: Itu sumbernya?
0: Dari RT.
1: Dari RT dapatnya dari mana? Biasanya kan tertanda.
0: Enggak ada. Ini meneruskan. Iya.
1: Itu juga jadi, harus berhati-hati.
0: Betul, dari tanggal 8 Juni sampai 21 Juni 21. Itu informasinya waktu itu. Jadi saya tidak meneruskan juga Marga kemarin itu, karena ini kan belum belum valid begitu. Tapi ternyata ada penundaan. Kita terima kembali ada yang sudah bergabung di Samarinda. Ada Pak Budiman Arif, yang mana boleh dinaikkan? Halo Pak Budiman Arif, selamat pagi.
6: Baik, selamat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi, terutama terserta yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Kita bangkit, kita bangun, kita semangat walaupun situasi bagaimana. Yang jelas Allah bersama kita untuk membangun. Begini, ada tiga poin. Mbak Marga, sebelum saya minta maaf, saya cuma mengingatkan kembali, saya belum bisa kirim video yang masalah untuk penyeberangan jalan masyarakat di daerah Rapat Dalam dekat SMA Plus itu ya. Terus ada lagi yang arah ke sana, lagi ada yang di simpang SMA Plus lah, terus yang di simpang dari Kompi itu yang ada terminal bayangan itu kalau bis menuju ke simpang Rapat Dalam itu, untuk penyeberangan masyarakat mau segera diwujudkan untuk keselamatan. Nanti kalau ada apa-apa pemerintah lagi yang disalahkan oleh departemennya itu ya, rambu dan diberi keterangan undang-undang dan memasang secara mantap masalah ketentuan penyeberangan. Terus yang kedua Mbak Merka, saya akan tanyakan lagi, bagaimana biaya sudah cukup besar dikeluarkan untuk masalah terowongan jalan. Karena sekarang masyarakat banyak banget Mbak Merka, pembangunan di Sanga-Sanga, pembangunan di Palara, pembangunan di Muara Jawa, masyarakat memakai jalan itu sekarang luar biasa. Ibu Kuan banyak sekali. Jadi terowongan itu untuk mengurai Mbak Merka, kapan diselesaikan? Itu sudah termasuk biaya masyarakat, terutama masyarakat daerah Kalimantan Timur. Itu. Tolong Mbak Marga, ditanyakan baik-baik. Apapun segera masyarakat harus mengupayakan untuk demi keselamatan pemakai jalan masyarakat di Kalimantan Timur. Ketiga, Mbak Marga, itu di jalur R2, di jembatan Mahakam yang baru. Itu kasihan tuh Mbak. Mbak Ria Arda itu pulang pergi malam, itu jalannya agak sempit R2. Aduh, kalau sudah berebut di jalan Mbak, kita tidak bisa katakan ada yang sabar atau yang enggak. Kalau kita ke kiri, jatuhnya ke laut, ke sungai itu malah tinggi. Bagaimana dibuatkan safety pagarnya lebih tinggi lagi, dikit, lebih kuat. Kalau perlu diganti, itu perlu dilebarkan. Jiwa manusia sangat berharga Mbak untuk membangun daerah ini. Kalau Mbak Marga nanti bilang Pak Budiman itu sekedar omong, bohong-bohong, boleh cek sepeda motor goncengan lama marga dari Kota Samarinda mau menuju ke seberang. Coba merasakan mau nyebrang.
1: Yeah.
6: Pas ada di tikungan yang mau seberang di atasnya Sungai Kledang itu bagaimana rasanya? Merinding, Mbak. Mungkin Mbak kalau baru mau naik aja sudah merinding, apalagi sudah di tengah dan sampai di sana. Itu saya ucapkan sama Mbak Ria Arda. Mbak Ria Arda, hati-hati Mbak Ria. Anginnya bukan main, orang tak mau sabar. Jangan sampai terkena. Karena terbentur pagar itu tidak akan menjamin, Mbak Ria. Anu Mbak Marga. Kalau pagarnya begitu kondisinya, ditabrak sama kendaraan, bisa jebol itu. Saya ini juga orang infrastruktur, Mbak Ria, Mbak Marga. Saya tahu bagaimana kualitas barang yang dibuat. Saya tahu. Nah, jadi saya mohon sama Mbak Marga, kita di Kalimantan Timur dengan hati. Kalau betul-betul membangun, dengan hati untuk membangun Indonesia.
1: Ya.
6: Kita satu saudara. Jangan dari daerah asal-asalan bangun. Mm-hmm. Jangan mau bangun, mungkin ada kongkalingkong. Jangan. Dengan hati cintai Ibu Pertiwi ini.
1: Ya.
6: Kita diberi Allah Indonesia yang begini kaya. Kita sayang. Dengan hati.
1: Baik, terima kasih Pak Budiman Arif. Ada tiga hal. Ya. Yang disampaikan Sapar ya, ini penting sekali. Dan kita sebenarnya untuk pertanyaan di hari Senin kemarin ya, Pak Budiman Arif juga menanyakan soal terowongan. Itu sebenarnya sudah kita teruskan juga ke Dinas PUPR Kota Samarinda ya. Nanti kita coba untuk klarifikasi lagi, karena barangkali terlewat ya pesan tersebut. Nanti kita akan coba upayakan. Dan bahkan ini kami akan sampaikan Pak Budiman Arif kepada Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, karena secara terbuka Wawali ini mengundang para pendengar RRI untuk menyampaikan terkait dengan progres pembangunan yang dirasa ini kurang optimal ya di masyarakat. Terima kasih atas masukannya Pak Ridwa, Pak Budiman Arif.
0: Pak Budiman
1: ya
0: Arif.
1: Mohon menunggu untuk konfirmasi atau jawabannya ya. Oke, ada siapa lagi?
0: Marga, kita sudah bisa memperdengarkan ini tanggapan dari Dinas PUPR yang ditanyakan pendengar kita terkait laporan drainase di SBL NSLB Pembina begitu ya. Kita dengarkan keterangannya berikut ini.
3: Melalui RT ke PUPR itu bisa kita laksanakan pembersihan. Nah, kemudian untuk jalan terkaya ini kan kita juga punya kita punya pekerjaan di Polda Sumatera itu nantinya bisa kita rekam bisa menanggulangi banjir di padat karya tadi, karena semua dari jalan padat karya yang depan itu ya itu masuknya ke Gang Ijrah kemudian ke Sumatera ini. Ya, nanti kalau polda kita sudah berfungsi dengan optimal, kita harapkan bisa mengurangi genangan di daerah padat karya tersebut.
7: Khususnya di padat karya.
3: Ya.
1: Oke, itu Sapar yang tadi disampaikan melalui Bapak Darmadi yang merupakan Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Samarinda ya. Jadi insya Allah juga yang masuk di Halo RRI terkait dengan infrastruktur kami akan teruskan kepada Dinas PUPR Kota Samarinda maupun juga jajaran pemerintah Kota Samarinda yang terkait dengan kewenangan ini. Begitu Sapar ya.
0: Jadi apapun yang menjadi keluhan Anda kami akan teruskan ke pihak yang terkait begitu ya.
1: Jangan
0: ya.
1: Lupa suara Anda solusi bersama.
0: Baik Marga, kita break terlebih dahulu. Nantikan Halo RRI berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
8: Laporan terkini.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hipertensi atau tekanan darah tinggi masih menjadi ancaman kesehatan yang sering tidak disadari masyarakat. Berikut laporan Niswar Kula.
8: Kini.
0: Halo Niswar.
9: Ya, halo.
0: Ya, Niswar, silakan laporan Anda.
9: Ya, benar sekali pendengar, Kalimantan Timur saat ini masuk ya dalam 3 besar kasus hipertensi, dan kadang pendengar banyak orang ini merasa tubuhnya sehat dan tidak memerlukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Padahal menurut dokter spesialis jantung Dr. Reddy Pratama, hipertensi ini dapat berkembang dalam waktu lama tanpa menunjukkan gejala yang jelas. Saat ditemui di kampus Universitas Mulawar Man Samarinda hari ini, Deddy mengungkapkan Kalimantan Timur saat ini termasuk 3 besar daerah dengan kasus hipertensi tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara berkala. Menurutnya hipertensi menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular, mulai dari serangan jantung, gagal jantung, hingga stroke. Sayangnya banyak penderita baru mengetahui kondisi setelah muncul komplikasi. Dan selain itu pendengar, hipertensi ini sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Penyakit ini dapat merusak pembuluh darah dan organ penting secara perlahan tanpa menimbulkan keluhan berarti. Dan ketika tekanan darah tidak terkendali, resiko penyumbatan pembuluh darah meningkat. Ini dampaknya dapat berupa stroke, serangan jantung, gangguan ginjal, hingga gagal jantung. Selain faktor keturunan, hipertensi juga dipengaruhi pola hidup sehari-hari, termasuk konsumsi makan tinggi garam, juga kurang aktivitas fisik, stres, obesitas, serta kebiasaan merokok menjadi faktor resiko yang dapat dikendalikan. Dan karena itu pendengar, jadi mengajak masyarakat ini mulai menerapkan pola hidup sehat dan membiasakan pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Langkah sederhana ini dinilai menjadi kunci untuk mendeteksi resiko penyakit sejak dini dan mencegah komplikasi yang lebih berat. Dari Kampus Universitas Mula Warma Samarinda, Niswar Kula melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Niswar Kula langsung dari Universitas Mula Warma atas informasinya.
8: Laporan terkini.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan sampaikan di 0541-736-5667-43495. Terima kasih atas kesabaran pendengar kami di Kutai Barat, Pak Hanye, yang sudah kirim video dan bergabung kembali di Halo RRI. Pak Hanye, selamat pagi.
1: Halo Pak Hanye. Halo, selamat pagi Pak Hanye.
0: Mudah-mudahan tidak terputus ya Pak Hanye ya.
1: Halo Pak Hanye.
0: Oke, khawatir terputus ini Pak Hanye, boleh ditelepon kembali?
1: Iya. Baik, sepertinya Pak Hanye sudah beralih ya. Sudah terputus warga.
0: Iya, mohon ditelepon kembali Pak Hanye, karena tadi kita coba putarkan videonya seperti apa? Apakah bisa?
1: Kecil, audionya masih kecil juga ini yang dikirimkan oleh Pak Hanye. Kembali kita terima, ada Pak Hanye di Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye.
2: Selamat pagi. Jadi saya hanya dua saja.
1: Iya.
2: Tapi yang apa? Yang video tadi tolong ditindaklanjuti karena kasihan juga. Masalah harga BBM pertama ini, kalau sebelum naik di sini, kalau di tingkat eceran harganya 15.000 Bu Marga.
0: Iya.
2: Sabar. Nah, itu pun kadang-kadang takarannya juga tidak sampai 1 liter. Harganya mahal. Nah, ini saya bingung juga mau kemana kita mengadu. Nah terus Pertamax ini di Kutai Barat ini rawan oleh dioplos oleh oknum-oknum pengetat terkait dengan Pertamax. Nah ini kan merugikan masyarakat pengguna kendaraan. Sekarang kami mau mengadunya kemana, Ibu Marga Rahayu? Bingung juga saya. Nanti Ibu Marga dengan Bang Sapar juga bingung mau kemana mengadunya ini. Nah ini tolong ditindaklanjuti lah keluh kesah kami. Masalah harga tidak jadi masalah, yang terpenting takaran sampai pertama BBM-nya murni, bukan dioplos-oplos. Nah, yang kedua Bu Marga, Bang Safar, ini kami koperasi desa.
0: Ya.
2: Nah, sekarang dibangun gedung-gedung koperasi itu. Nah, mirisnya saya lihat gedung-gedung koperasi ini jauh dari jalan poros, bahkan ada yang di pinggir hutan. Nah, kami mau minta apakah ke Disperindakop provinsi, Disperindakop Kabupaten Kutai Barat, apakah ini ada tidak studi kelayakan, layak tidak untuk bisnis? Nah, yang kami kasihan uang-uang rakyat ini menguap rewa saja. Nah, terus yang tidak kalah penting, kami tidak ingin nanti ada masyarakat kita, kepala kampung kita jadi korban. Nah, korban karena ya tempat salah siapa yang mau beli di situ? Itu aja, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Hanye di Kutai Barat, singkat padat jelas. Ini yang kita maksud ya Marga.
0: Dan lebih mudah. Betul. Meneruskannya. Jadi untuk pertanyaan pertama ke Pertamina, yang pertanyaan kedua nanti kita coba arahkan ke Dinas Koperasi atau juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa ya.
1: Betul.
0: Ini kita coba untuk konfirmasi, mohon dibantu Zul sebagai gatekeeper kami dan juga Mbak Deni bantu untuk menghubungi humas dari Pertamina ya. Kita coba untuk wilayah Kalimantan ya. Termasuk untuk para pendengar kami juga menantikan, silakan ditelepon di 0541-736-5667-43495 di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Apa yang menjadi keluh kesah Anda, apakah ada terkait dengan pelayanan publik maupun juga laporan kehilangan, silakan sampaikan kepada kami. Atau juga ada beberapa kondisi yang barangkali saat sekarang pendengar kita sedang memonitor ya, jalannya penyampaian aspirasi di DPRD Kalimantan Timur, juga bisa menyampaikan bagaimana situasi terkininya. Silakan dikirimkan gambar kepada kami dan nanti akan kita tampilkan juga sesuai dengan kebijakan redaksional kita ya di RRI Samarinda, Sapar.
1: Kita kembali terima, ini ada yang bergabung, Ibu Ria Fauzi. Selamat pagi Bu Ria.
3: Assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bu Ria sudah tenang, soalnya pohonnya sudah ditumbang ya Bu Ria ya.
3: Betul Mas, tenang banget sudah kalau malam, apalagi kalau biasanya malam hujan itu kami tidak bisa lelap karena takut kalau angin kencang tiba-tiba rebah. Tapi alhamdulillah, terima kasih.
1: Alhamdulillah.
3: Ini saya hanya ingin menanggapi masalah di Sungai Damah, yang pembongkaran Sungai Damah itu, yang mana kemarin Bapak PUPR Kadis PUPR mengatakan karena dana ya, dana jadi tertunda. Nah,
1: Bu Ria,
3: kalau ya, ya, saya rasa kalau terowongan itu sudah dibuka, sudah bisa digunakan, saya rasa di Sungai Dama mungkin tidak perlu, ataukah perlu sih mungkin, tapi tidak sepenting sekarang, karena sekarang memang kemacetan di Sungai Dama pada jam-jam kerja, pulang kerja dan berangkat kerja itu nauzubillah memang. Nah, tapi demi efisiensi ya, kata pemerintah efisiensi. Tapi kalau terowongan udah dibuka, Mbak, bisa efisiensi itu bisa, karena ibaratnya itu dana untuk di Sungai Dama itu, di Tenggiri itu, bisa digunakan mungkin ke yang lain dulu, yang lebih utama dulu. Tapi janji-janjinya itu dari tahun kemarin, akhir tahun katanya mau dibuka terowongan, ini sudah pertengahan tahun 2006, kok enggak ada lagi info-infonya, enggak ada lagi berita-beritanya gitu. Jadi untuk apa gitu dibangun tapi masih aja ditunda-tunda gitu, apa sebabnya gitu. Sedangkan masyarakat, daripada kita membangun yang baru misalnya menggunakan dana ke Tenggiri, ada yang lebih utama yang perlu diutamakan, kenapa itu terowongan enggak dibuka gitu loh, untuk mengurai kemacetan gitu. Mungkin itu, Mbak Amata. Semoga saja yang yang bersangkutan tentang masalah terowongan bisa memberikan penjelasannya, apa sebabnya sampai sekarang sudah tengah tahun belum juga dibuka, sedangkan sudah datang wakil presiden akhir tahun di ini, tapi sampai sekarang belum ada anunya, belum ada kabarnya gitu, apalagi masalahnya gitu. Mungkin itu aja, Mbak Marga, mohon maaf saya sebagai warga Samarinda hanya ingin mengetahui aja dan bertanya gitu ya. Salam sehat untuk semuanya, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria Fauzi di Samarinda ya.
0: Ini sudah dua orang loh yang menanyakan ya, dua pendengar kita yang menanyakan. Kita belum cek lagi nanti di Google Form kita apakah juga ada yang mempertanyakan hal ini. Dan ini kita akan teruskan ya, pertanyaan Pak Budiman Arief, kemudian Bu Ria Fauzi kepada pemerintah Kota Samarinda. Ditunggu responnya seperti apa, karena sepertinya untuk proyek terowongan ini dinanti-nantikan sekali oleh masyarakat di wilayah Kota Samarinda. Sapar.
1: Baik, untuk Anda pendengar yang juga ingin berpartisipasi, kembali di 0541 743 4957 36566, atau dapat memindai QR code di layar kanal YouTube kami ya, atau juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Samarinda. Ini terkait terowongan juga yang menjadi sorotan dari DPRD terkait penundaan operasional terowongan ini, Marga, yang juga menjadi sorotan dari Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda Abdul Rahim ya, yang menegaskan berdasarkan peninjauan lapangan terbaru ini, seluruh pekerjaan konstruksi utama sudah berjalan sesuai rencana. Evaluasi tim legislatif ini kini berfokus pada masalah semen dan juga beton yang telah beralih sepenuhnya pada aspek administratif. Sebelumnya juga pihak legislatif sempat mengkhawatirkan area pintu keluar terowongan yang berpotensi memicu penyempitan jalur ya, tapi pemerintah Kota Samarinda bergerak cepat melakukan pelebaran jalur demi menjamin kelayakan dan juga keselamatan pengendara. Itu informasi sementara yang bisa kami sampaikan juga untuk pendengar yang menanyakan kelanjutan terkait proyek terowongan ini, Marga.
0: Sembari kita tunggu juga bagaimana responsnya, kami mohon waktu untuk bisa menelpon ya narasumber kita untuk bisa menjawab apa yang menjadi keresahan dari masyarakat Kota Samarinda dan Kalimantan Timur secara umum. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Jangan lupa untuk menelpon kami, menyampaikan apa merupakan keluhan, kemudian juga laporan kehilangan ya, terkait dengan pelayanan publik maupun hal-hal yang Anda alami di lingkungan sekitar, di 0541 7365 6674 3495 atau di WA 0811 554 4976.

0: RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Masih di 97,6 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita sudah kembali akan menyapa pendengar kita yang sudah setia menanti sedari tadi, Marga. Ada Pak Nugrah di Samarinda. Selamat pagi Pak Nugrah. Iya, terputus Marga. Ini sepertinya lama menanti ya. Mohon izin Pak Nugrah boleh kembali bergabung bersama kami di 0541 736 566 743 495, atau juga melalui WhatsApp 0811 55 44 976. Kita kembali terima ada penelpon kita di Halo RRI kali ini. Kembali di 743495. Selamat pagi Pak Nugrah.
1: Pagi Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Nugrah, ada informasi apa yang mau disampaikan?
1: Mungkin menyambung Bang Hanyek tadi ya. Jadi bulan lalu kan pernah tak sampaikan juga ke RRI tentang BBM ya, harga BBM. Jadi harga se-Indonesia itu kan tidak adil bagi Kaltim ya. Jadi produk BBM yang dikelola di pengolahan di Balikpapan itu kan hasilnya pakai transportnya itu ya. Biaya transportnya itu kan ya jangan disamakan yang diantar ke Balikpapan dengan yang diantar ke Medan atau ke Papua. Itu kan tidak adil bagi kita warga Kalimantan Timur. Mestinya kos transportnya lebih murah gitu. Jadi itu ya, BBM misalnya ke Kaltim itu 100 perak per liter ya, misalnya kosnya. Jangan disamakan dengan misalnya di Papua itu bisa 1000 atau 2000 perak per liternya kos transportnya ya, Bang ya. Nah, itu yang harusnya diadukan, disampaikan oleh Gubernur Kaltim, Ketua DPRD Kaltim itu ya, ke Pertamina, ke Kementerian SDM. Jangan satu harga, rugi kami, pengolahannya ada di sini dekat sini, masa harga di Papua disamakan dengan kami dengan kos transportnya satu harga gitu. Mestinya lebih murah kita di sini itu, Bang. Kami di swasta saja kalau beli BBM itu pasti dihitung jaraknya, Bang. Gitu. Jadi ngambil BBM dari titiknya mana? Selalu koordinat kita ditanya kalau kita swasta ya. Baik sawit, tambang, kalau beli BBM itu pasti dihitung kos transportnya. Dan itu beda beli BBM swasta di Kubar atau di Kaltara, itu beda harganya karena pengantarannya itu jauh, ada yang dekat ada yang jauh gitu. Nah, semestinya juga kita di kota ini untuk sipil, untuk masyarakat, jangan disamakan dong BBM yang keluar dari pengolahan refinery RDMP ya, di Balikpapan itu mestinya lebih murah diterima oleh warga Balikpapan harga BBM-nya. Nggak boleh sama dengan yang jauh-jauh. Nah, itu harus

0: gubernuran ya, pilkada ya, pilkada kan 2009. Nah itu kan lumayan lah untuk menaikkan nama gitu ya, prestis. Dugaan saya paling paling cepat itu tahun depan atau paling lambat 2028 peresmiannya. Ya untuk menaikkan nama juga Pak Wali Kota gitu. Itu dugaan saya, nggak tahu nanti aktualnya seperti apa. Oke itu aja Mbak Maga, Bang Sapar, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi Sapar, di Halo RR ini PR kita dua nih ya. Yang pertama terkait dengan terowongan ya, yang kedua terkait dengan bagaimana harga ya bahan bakar minyak ini. Paling tidak kita dapat informasi nih.
1: Iya.
2: Dan juga menyampaikan tadi, jadi nanti baik Pak Nugra maupun juga Pak Hanyi, statementnya akan kita potong terlebih dahulu, kemudian nanti kita teruskan langsung kepada Pertamina biar langsung dengar. Jadi bukan katanya saja, tetapi langsung merupakan dari
1: statement dari masyarakat.
2: Masyarakat yang dalam hal ini katanya Parlemen Udara, keren juga ya. Bagaimana Zul, sudah bisa kita hubungi Wawali maupun juga PLT Dinas PUPR Kota Samarinda? Iya, atau Pertamina ya. Kita sudah coba tadi mengkontak ya, melakukan WhatsApp bersama dengan Humas Pertamina. Ya, kita coba untuk bisa komunikasi terkait dengan pertanyaan dari para pendengar. Dan kami ingatkan bisa langsung di-scan, dipindai di kode batang kita, barcode kita untuk Google Form Halo RRI sehingga tidak terbatas pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat saja.
1: Betul.
2: Karena jamnya kan cukup pendek ini, sampai jam 9 sampai jam 10. Di luar itu kita akan coba baca, kemudian mohon sertakan bukti dukungnya dan nomor telepon yang paling penting.
1: Nomor telepon, karena ketika ada jawaban kita akan langsung ke sampaikan ke yang bersangkutan, begitu ya. Jawaban dari pihak terkait, terkait pertanyaan yang sudah disampaikan. Seperti yang dilakukan Indra di Samarinda juga tadi ya, terus juga ada Pak Wahidin ya di Samarinda juga. Ini boleh langsung sampaikan ke kami, ke RRI. Jangan lupa sertakan nama dan juga alamat. Jadi lebih detail begitu, Marga.
2: Nomor telepon yang paling penting.
1: Iya.
2: Jadi seperti apa namanya Pak Indra dan juga Pak Wahidin tadi, Sapar itu kita sudah teruskan ya. Dan kita juga bahkan menerima bukti dukung dari Bapak Indra. Ya, mohon Indra, tim kita ini.
1: Ada dua Indra ya, bukan
2: Indra yang ini. Tolong ditampilkan, tadi kita sudah lihat. Jadi ini, Sapar, di tayangan YouTube kita itu salah satu bukti dukung foto terkait dengan pertanyaan untuk drainase yang ada di kawasan padat karya tadi ya, yang saat sekarang menurut Pak Darmadi tadi sedang dalam proses pengerjaan ya. Terima kasih atas informasinya dan sudah kami teruskan kepada Dinas PUPR Kota Samarinda.
1: Marga, kita terima kembali telepon dari Pak Rudi Hartono di Samarinda. Selamat pagi Pak Rudi.
2: Pagi Pak Rudi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ini.
3: Kabar ini.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ada aduan, ada keluhan apa ini, Pak Rudi?
3: Saya mau menambahkan identitas Kota Samarinda. Nah, kalau kita sekarang mengenal kota ramah lingkungan, kota ramah difabel, saya mau memperkenalkan Kota Samarinda sekarang kota yang tidak ramah pembayar pajak, pengguna kendaraan pembayar pajak.
1: Kenapa, Pak Rudi?
3: Jadi ada beberapa bangunan infrastruktur, terutama jalan, yang dibangun itu yang tidak ramah terhadap pengguna kendaraan. Kenapa? Tidak sesuai dengan estetika dan etika.
1: Contoh?
3: Contoh kenyamanan. Jadi ada jalanan yang dibangun, gorong-gorong yang dibangun itu sangat tidak nyaman. Dulu sebelum gorong-gorong dibangun, orang jalan dengan baik. Sekarang menggunduk kayak udang bungkuk gitu loh.
2: Daerah mana ya?
3: Lempake.
2: Lempake, oke.
1: Lempake.
3: Iya, jadi kalau Lempake itu kita tembus jalan sampai ke Betapus kemana itu.
2: Iya, iya.
3: Itu ada jalanan yang ketahu kita lewat itu, kalau tidak menggunakan cermin cembung, kita tidak bisa melihat.
2: Coba dan saja. Gorong-gorongnya luas loh di sana, luas banget.
3: Gorong-gorongnya luas dan tinggi.
2: Iya, luas dan tinggi.
3: Seandainya ikan paus bisa lewat di situ, mungkin dia lewat situ. Gitu.
2: Dan kalau tidak salah Pak Rudi, pengamatan kita pada saat banjir itu meluapnya ke jalan juga.
3: Betul sekali. Nah, saya tadi mau sampai ke situ. Mungkin jalanan itu perlu dicuci kali ya. Maksudnya tuh begini. Cobalah kalau membangun itu yang ramah terhadap pembayar pajak, karena pengendara ini juga bayar pajak kendaraan. Makanya tadi saya katakan jalan fasilitas itu tidak ramah kepada pembayar pajak. Kenapa? Sering terjadi kecelakaan, kemudian jalan itu juga sering rusak. Dan saya melihat lagi di sini peran daripada Dinas Perhubungan untuk mengatur yang namanya polisi tidur itu kurang. Ada orang mau bangun polisi tidur seenaknya, bangun dia polisi tidur. Kadang-kadang dihalangkan itu beton tingginya kayak tembok.

0: rumah saja. Sehingga apa? Padahal polisi tidur itu selain mengganggu kenyamanan juga itu mempercepat terjadinya kerusakan jalan. Karena secara teknis itu terjadi beban kejut di situ. Yang namanya beton kalau dikejut setiap hari, jantungan juga dia.
1: Bisa bergelombang atau pecah, pecah ya?
0: Bisa patah, bisa pecah, gitu. Nah coba, ini mohon maaf saya sampaikan ini supaya menjadi perhatian. Kalau membangun gorong-gorong, coba kalau misalnya jalan itu belum ditingkatkan, jangan dibikin miring kemudian posisinya tinggi. Kalaupun misalnya dibikin tinggi tidak masalah, tapi dibikin landai. Jangan kejut-kejutan seperti itu. Karena apa, kalau kejutan itu kasihan, apalagi kendaraan saya kan sedan. Kalau saya lewatnya pasti srok,
2: srok, nyangkut
1: srok, karena ceper ya.
0: Nah ceper. Ya kasihan juga sih, saya mau beli ban baru gak bisa. Gitu. Jadi ramah terhadap pembayar pajak, terutama pembayar pajak kendaraan. Harapannya seperti itu. Yang kedua, yang nyaman. Karena apa? Saya melihat beberapa kali kejadian itu pasti di titik yang sama. Karena apa? Jarak pandang pengendara itu pendek, sangat pendek. Nah, jadi ada beberapa sebenarnya harus dipangkas, di cut and fill kalau dalam istilah teknik gitu, tapi tidak dilakukan. Pokoknya di semen aja mau nanjak, ya di semen juga nanjak. Mau turun, di semen juga, di beton juga gitu loh. Nah, terus tiga, yang ketiga itu yang efektif dan efisien. Maksudnya tuh, supaya efektif dan efisien itu, faktor-faktor estetika dan kenyamanan jalan itu berpengaruh terhadap keawetan jalan tersebut. Jadi kalau jalanan itu lurus, tidak ada tanjakan atau kuranglah tanjakannya, itu insya Allah lebih awet. Kurang tikungan itu lebih awet. Karena apa? Di dalam ilmu teknik itu ada istilah gaya sentrifugal atau gaya gaya gesek. Gaya gesek itu kalau terus-terusan dia akan sama, kalau tikar itu kalau dia tergesek-gesek dia akan cepat rusak gitu.
1: Baik.
0: Makanya di setiap kondisi-kondisi tertentu itu biasanya jalan-jalan itu rusak. Dan yang keempat tadi adalah penertiban atau pengaturan di mana bisa dibikin. Kan ada aturannya tuh membuat polisi tidur. Ada dasar hukumnya, harus ada izinnya, harus ada persetujuannya. Jadi kalau itu bisa ditertibkan, harapan kami itu ditertibkan supaya apa? Pertama, menjaga kenyamanan jalan. Yang kedua, menjaga keawetan jalan tersebut supaya anggaran atau duit yang kita gunakan itu bermanfaat banyak buat masyarakat kita.
1: Ya, dari rakyat untuk rakyat. Terima kasih Pak Rudi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kebetulan sudah 952 Sapar, jadi kami masih berusaha untuk menghubungi. Bahkan tadi kami dapatkan informasi dari pengarah kita untuk laporan yang tadi disampaikan pendengar sebelumnya itu sudah disampaikan ke Disperindakop Kutai Barat, Disperindakop Kalimantan Timur ya. Kita masih menunggu hasil WA-nya dan nantikan apabila tidak terjawab di kesempatan edisi hari ini, maka kita akan sampaikan di edisi Jumat atau di Seninnya ya. Atau di dalam buletin berita kita, bahkan di kbrnrri.co.id.
2: Dan jawaban dari pihak terkait juga bisa langsung kami teruskan ke yang bersangkutan yang memberikan pertanyaan di Halo RRI kali ini ya. Terima kasih juga tadi Pak Rudi, ada beberapa catatan yang menurut saya marga ini rigid banget ya, karena memang kalau melihat betul
1: beliau jalanin gitu.
2: Ya, saya pribadi juga pernah melalui kawasan itu yang memang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi Hartono tadi, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan begitu, karena terkait kenyamanan, efisiensi juga. Kalau di mana-mana 10 meter, 50 meter ada polisi tidur kan juga ini kurang bagus juga begitu ya untuk
1: memang harusnya
2: warga.
1: Kita juga bertanya nih terkait dengan pemasangan polisi tidur
2: ya, aturannya
1: atau
2: seperti apa?
1: Sebenarnya bukan polisi tidur ya namanya, itu ada hambatan apa gitu ya.
2: Ini sebut aja polisi tidur ya.
1: Nanti pak polisinya nggak kerja kalau tidur terus. Tapi ini menarik, ini nanti bisa kita teruskan ke kepolisian maupun dinas perhubungan, karena pasti dia ada, bahkan kalau tidak salah tingkat ketinggiannya saja ada. Ya selain jarak ya.
2: Betul.
1: Terima kasih.
2: Mungkin tidak begitu runcing, kan ada juga tuh harus landai. Terus ketika misalnya ketemu dengan jalan yang ada semenisasinya, nggak yang terlalu tinggi, itu kan nanti pas nabrak itu. Kalau misalnya kayak mobilnya Pak Rudi tadi kan ceper, ya, jadi kalau misalnya langsung ini gebrak gitu, nanti yang di depannya kopong.
1: Tapi di beberapa negara, kalau tidak salah India salah satunya, bahkan bukan runcing lagi, tajam.
2: Tajam.
1: Nah hanya ada yang pada saat dilintasi sesuai dengan arahnya, nah itu dia turun ke bawah. Mungkin pernah lihat ya.
2: Pernah lihat di media sosial, di beberapa media sosial.
1: Nah, jadi alhamdulillah di Indonesia masih belum ada yang runcing-runcing. Jadi masih ketinggian aja ya. Tapi ini menarik, mudah-mudahan suara Anda solusi bersama. Jadi apa yang dirasakan oleh Pak Rudi Hartono ini juga mencerminkan beberapa kawasan yang memiliki kondisi serupa, yang kurang nyaman bagi para pengendara kita yang notabene merupakan pembayar pajak. Kita
2: semua bayar semua pajak ya. Bayar pajak ya.
1: Sudah bayar pajak?
2: Sudah dong. Baru bayar pajak kemarin ya.
1: Makanya saya langsung tanya ya, karena saya tahu.
2: Oke, baik, Sapar. Pendengar, terima kasih sudah bersama di Halo RRI edisi hari ini 10 Juni 2026. Ada Pak Rudi Hartono tadi, ada siapa lagi Zul? Ya, ada Pak Hanye di Gubar, ada Pak Nugra, ada Bu Ria Fauzi yang sudah happy marga karena pohon di depan rumah beliau sudah ditumbang, dipangkas begitu dulu. Terus juga ada Pak Budiman Arif juga, ada Pak Wahidin dan juga ada Pak Indra. Dan juga Pak Ridwan
1: yang ada kita di masih pasir. Tunggu ya, betul. Apa laporannya terkait dengan pendidikan tadi ya.
2: Tram jumping katanya, polisi tidur itu tram jumping. Ini
1: tram jumping.
2: Informasinya dari siapa ini? Yang bergabung, Pak Budiman Arif, ya tram jumping namanya. Terima kasih Pak Budiman. Ini masih ada yang mau bergabung, kita terima lagi marga.
1: Masih ada 4 menit boleh
2: 4
1: ya?
2: Menit
1: tapi
2: ya.
1: Mohon izin ya, paling maksimal
2: singkat,
1: 3
2: padat.
1: Menit.
2: Singkat padat, betul. Kita terima ada siapa di sana. Selamat pagi RRI, halo RRI. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan siapa nih? Ini dengan Pak Ridwan nih.
2: Pak Ridwan. Pak Ridwan. Ridwan di Samarinda. Kalau tadi kan Ridwan Pasir, ini Pak Ridwan di Samarinda. Iya, Pak Ridwan ada Samarinda di mana, Pak?
3: Saya ini ke posisi di Sempaja, tapi saya lagi di Jalan Tenggiri nih.
2: Iya.
1: Nah, ada apa di sana?
2: Ada keluhan apa nih?
3: Keluhan saya sementara nyambung dengan Bapak tadi itu, sama gorong-gorong yang di Jalan Perjuangan tuh, yang sambutan baru itu menuju ke anu sana, tingginya luar biasa. Kalau kita pakai mobil sangkut tuh, Mas. Orang loncat aja tuh. Nah, itu pertama. Kedua, jalan di daerah Pangkalan tuh, Mas ini. Ini
2: Jalan ini Pangkalan.
3: Dengan siapa nih?
1: Sapar dan Marga.
3: Mas, Bang Sapar dan Mbak Marga. Saya menuliskan lagi yang kedua. Masih sempat sedikit ya. Itu jalan Pangkalan, jalan kalau dari Sambutan, dari Sungai Kapi itu menuju ke Pangkalan, ke tembus ke Pulau Atas tuh. Ada jalan di depan Tempekong tuh. Sudah berapa puluh tahun tuh, mungkin semenjak saya lahir belum ada perbaikan sampai sekarang. Tapi yang sudah ke sana dulu waktu ke Pulau Atasnya sudah bagus. Nah, kita terima kasih itu sudah sampai. Yang sekarang itu mungkin sekitar 1 kilo lah. Itu yang dari Sungai Kapihnya itu, dari ya Sungai Kapih kalau enggak salah itu. Sampai ke simpang 3 Pangkalan. Itu rusak, padahal itu kan perusahaan ini semua perusahaan-perusahaan.
2: Lewat situ.
3: Iya, lewat situ. Semua kendaraan itu. Jadi kalau ini mau ke Pulau Atas, kalau lewat istilah kalau orang dari kampung tuh lewat bawah lah, lewat sungai dulu, zaman dulu kan lewat sungai itu bawah. Nah, itu namanya jalan kehewanan kalau enggak salah itu ya. Nah, terus aja ke sana itu sekitar 1 kilo perjalanan tuh yang rusak parah tuh, masih gelombang-gelombang. Dulu pernah kita ajukan dulu sempat waktu saya anu tuh, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan sama sekali.
2: Baik.
1: Sudah sempat diajukan kemana Pak Ridwan?
3: Enggak, dulu sempat di RRI juga.
1: Oke, siap.
3: Bang Jun.
1: Oke,
3: 3 tahun yang lalu kalau enggak salah.
2: 3 tahun yang lalu. Jujur. Baik. Pak Ridwan, terima kasih.
3: Yang tadi itu dengan di anu tambahan lagi satu, jembatan di Makroman.
2: Jembatan Makroman.
3: Rombongan 11 yang menuju ke rombongan 11 dari Pulau Atas ke kiri, kalau ke kanan kan ke lapangan bola, ke kiri sedikit 20 meter belok kanan. Ada rombongan 11 menuju ke lokasi Kota Lama. Itu tinggi betul tuh juga, tinggi jembatannya. Itu sungai malah. Tinggi kayak orang ya naik kuda lah, kalau kita naik situ loncat tuh, tinggi.
2: Baik.
3: Betul tuh.
2: Nah, baik. Terima kasih Pak Ridwan.
3: Terima kasih, sama-sama. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Justru jangan mohon maaf Pak Ridwan. Ini penting sekali. Dan ini nanti potongan statementnya Pak Ridwan ya, ucapannya Pak Ridwan akan kami potong dan kami langsung teruskan ke timnya Wawali Samarinda ya. Jadi ini kami janji nih, nanti kita akan lihat bagaimana tanggapannya. Mudah-mudahan langsung di instruksikan Dinas PUPR atau Dinas Perhubungan ya, tolong ditindaklanjuti.
2: Ada Pak Rudi juga terakhir ini Marga, saya bacakan dari Pak Rudi, jalan di Jalan Gunung Kapur handil kopi juga terlalu tinggi. Terima kasih informasinya. Kalau ada fotonya boleh dikirimkan ke RRI juga.
1: Nomor
2: ya.
1: Handphonenya sudah di WA.
2: Nomor handphonenya sudah ada.
1: Kita akan teruskan.
2: Siap. Ya. Terima kasih pendengar, saya Saparudin.
1: Saya Marga Rahayu.
2: Mewakili kerabat kerja yang bertugas ada Zulfikar, ada Deni dan juga Indra. Kami pamit, selamat pagi.
1: Suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Pendeta Norman Ambarita mengumumkan program bantuan langsung dan direct aid program DAP dari Australia untuk umat Kristen di Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Diketahui bahwa ia pernah membantah narasi bantuan DAP yang mencatut namanya melalui Facebook pada November 2025. Ketika mengecek keaslian video menggunakan high moderation, hasilnya menunjukkan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,9%. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di Pro 1 Samarinda karena informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan terkini. Laporan terkini pendengar dari rapat Senat Terbuka UNMO Samarinda terkait penyampaian visi dan misi program kerja calon rektor. Selengkapnya disampaikan Rudi Mulyadi. Rudi, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Rati di studio. Saudara pendengar, saat ini sedang dilakukan penyampaian rapat terbuka Senat Universitas Mula Warman yang dipimpin langsung oleh Ketua Senat Universitas Mula Warman, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Amir ya, MKes, memimpin jalannya rapat Senat terbuka ini terkait dengan penyampaian visi dan misi program kerja bakal calon rektor Universitas Mula Warman periode 2026-2030 di Aula Serbaguna Lantai 4 Gedung Rektorat Rabu 10 Juni 2026. Barusan tadi penyampaian pertama yang dilakukan calon rektor nomor urut 1 Profesor Dr. Muhammad Nur Hadi MSI. Kemudian setelah ini menyampaikan visi dan misi program kerjanya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Abdul Nur MSI, yang nanti menjadi penyampaian calon rektor nomor urut 2. Selanjutnya nanti akan disampaikan calon rektor nomor urut 3, yaitu Profesor Dr. Suhadi Kusnar Pandi SSI MSI. Dan yang terakhir, yang dua terakhir nomor urut 4, yaitu Profesor Dr. Rudianto Amirta SHUT MP. Dan selanjutnya nomor terakhir, yaitu nomor urut 5 calon rektor Profesor Dr. Fahrul Agus SSI MT. Dan nanti juga setelah ini masing-masing calon rektor ini dari 5 calon rektor UNMO Samarinda periode 2026-2030 akan melakukan jumpa pers terkait dengan kesiapan mereka dimaju di program atau calon rektor UNMO tahun 2026-2030. Demikian sementara, Rudi Mulyadi melaporkan, dan kita kembali ke rekan Rati di studio, dan selamat siang.
0: Laporan Rudi Mulyadi.
2: Laporan terkini. Bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, pendengar, LPS punya fungsi utama yaitu menjamin simpanan nasabah yang turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izinnya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, sekarang LPS hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS. Pro 1 FM, RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, kita akan ikuti siaran tunda podcast antara bersama co-founder Tempe Movement, ada Wida Winarno, yang akan mengulas topik tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia.
1: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel, dan lain-lain. Oh. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
1: Makan tempe terakhir? Kemarin.
2: Kemarin? Oke. Diolahnya
1: kemarin
2: apa
1: diolah,
2: tuh?
1: Goreng aja.
2: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
1: Atau kecap.
2: Atau kecap.
1: Cabai rawit.
2: Cabai rawit. Ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
1: Superfood, ya. Setuju banget.
2: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
1: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah, kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai apa warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
2: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
1: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini ya gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
2: Merubah itu dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
1: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
2: Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe. Sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
1: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
2: apa benar ini,
1: benar enggak punya Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok. Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain, ya ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu jadi sayur-sayuran direbus kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
2: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya
1: walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
2: tersampaikan
1: itu, jadi nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
2: di Indonesia, di Indonesia. Dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu. Dan sudah dibuktikan oleh dia sendiri bersama keluarga.
1: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pun sudah lama apa belum kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua.
2: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
1: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium. Jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
2: Oh.
1: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
2: unik ya.
1: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
2: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya. Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak Mbak Wida?
1: Ngaruh.
2: Signifikan seperti apa?
1: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi Tempe Movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah jadi sebetulnya idenya itu Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
2: Jadi, paling mudah ya.
1: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
2: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda bentuk treatmentnya. Kacangnya apa aja, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
1: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
2: Oh, edamame.
1: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai.
2: Oh.
1: Nah itu cara membuatnya mirip
2: dengan kedelai.
1: Mirip dengan kedelai. Mm-hmm. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa? 70 hari terus rebus gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang. Nanamnya terus dikeringkan dulu.
2: Oh,
1: gitu.
2: Ada proses-proses.
1: Jadi, tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. Segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Hmm. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah.
2: Oh.
1: Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba.
2: Oh, pete bahkan.
1: Teh dicoba, oh ternyata
2: berhasil,
1: tapi itu aromanya ekskalatif banget. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi pete.
2: Jadi tempe juga
1: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
2: Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih. Mie instan kan bukan kacang-kacang. Kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
1: Nah itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
2: Ada kandungan apa itu akhirnya? Kenapa mie instan jadi tempe?
1: Nah jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu.
2: Oh.
1: Nah mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
2: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di tempe movement. Coba. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
1: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti. Jadi si kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
2: Oh, okay. Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits. Entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah
1: betul.
2: Ini gimana Mbak Wida bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
1: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
2: gitu kan.
1: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
2: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
1: kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah terus jadi akhirnya coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe, jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu. Terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah ternyata tuh kulit jadi enak gitu. dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
2: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
1: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating.
2: Iya, gitu. Sampai ke kulit-kulit mati itu
1: tapi nggak sakit gitu.
2: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk tempe movement, berarti udah pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
1: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya adalah kita masuklah di
2: masuk situ aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah, seperti apa perjalanan sejauh ini?
1: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
2: Akhir terjawab
1: kan gila ini sendiri. Ya, nah, tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya? Itu yang jadi harapan saya sih, Tempe Movement pasti akan melakukan banyak hal yang aneh-aneh lagi.
2: Eksperimennya gitu.
1: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya. Mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua

0: semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
1: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuman proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
0: Betul. Soalnya kalau cuman bicara proteinnya aja, atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
1: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi.
0: Betul.
1: Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe.
0: Iya.
1: Dari tempe yang
0: dari
1: sudah ada.
0: Tempe, iya.
1: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida, selama perjalanan kita lihat di Indonesia, di luar negeri, ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited. Sangat, wah, ini cuma di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih pandang sebelah mata.
0: Iya,
1: respon di sana seperti apa Mbak
0: Wida? Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
1: Balik lagi, iya. Jadi emang kalau di sana okelah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
0: experience-nya
1: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia aja.
0: Cuman ada di Indonesia.
1: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
0: Oh, kalau kita gitu mental kayak tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi tuh keren gitu.
1: Temen-temen di tempe momen keren gitu. Kita mental tempe.
0: Kita mental tempe nih, keren tapi.
1: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
0: Betul.
1: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
0: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil, enggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
1: Bahagia ya?
0: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu, biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe, itu juga ikut berperan. Dan tetap, karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
1: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe.

0: Tapi ini mudah nggak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin nggak saya membuat tempe saya sendiri?
1: Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empuk-empuk gitu.
0: Iya, iya.
1: Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang.
0: Oh.
1: Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
0: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma di keep, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang
2: pelit-pelit
0: ilmu, kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, oke, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
1: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal. Misalnya saat kita mau membuat tempe, semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
0: Hari ini sudah bergerak,
1: sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
0: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
1: Dimulai hari ini.
0: Dimulai dari, saya sih harusnya udah mulai dari kemarin, dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
1: Betul.
0: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
1: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
0: masuk ya,
1: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
0: gaya,
1: belum
0: pola
1: lagi
0: hidup.
1: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
0: Jadi, semuanya bisa.
1: Iya.
0: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
1: Dia fleksibel dan luas.
0: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
1: dan masuk gitu.
0: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
1: Betul.
0: Terima kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang. Tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya? Betul. Dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. Thank you.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Yang sudah kita ikuti tadi siaran tunda bersama LKBN Antara dengan narasumber co-founder Tempe Movement, ada Wida Winarno, dengan tema Tempe bukan sekedar lauk namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia. Nantikan pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara ya. Inspirasi kita sudah bersiap narasumber dari RRI Samarinda, nanti akan ada Lisda Maulida, seorang influencer yang juga aktif ya bermedia sosial dan memberikan konten edukasi. Kami akan hadirkan juga nanti sebagai host utama dari RRI Nunukan. Dari RRI Nunukan akan menghadirkan narasumber Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, ada Ibu Asa Zumara. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kami akan bergabung dengan RRI Nunukan. Kita akan ikuti siang hari ini siaran berjaringan Kornos 8 Inspirasi kita.
1: Bersama saya Syasha dari RRI Nunukan yang akan memandu inspirasi kita siang hari ini. Kita akan berbincang tentang topik yang krusial dan menginspirasi bertepatan dengan Hari Media Sosial Indonesia yang diperingati setiap 10 Juni. Di era digital saat ini, pendengar dan pemirsa, informasi bergerak begitu cepat tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Hanya dalam hitungan detik, sebuah kabar dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui media sosial. Di satu sisi, kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan luar biasa dalam berkomunikasi, belajar hingga mengembangkan usaha. Namun di sisi lain, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan besar, mulai dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, hingga maraknya informasi yang belum tentu benar adanya. Lalu bagaimana cara kita menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab? Bagaimana pula kita menyaring informasi sebelum membagikannya kepada orang lain? Dan bagaimana memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi inspirasi serta membangun hal-hal positif bagi masyarakat? Di Inspirasi Kita edisi kali ini, pendengar, kita mengangkat tema tentang bijak bermedia sosial di era informasi tanpa batas. Dan dari Pro 1 RRI Nunukan telah hadir narasumber kita, yaitu ada Mbak Asa Zumara SS MIKOM yang merupakan Pranata Humas Ahli Muda dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Mbak Asa.
2: Waalaikumsalam Mbak Sasa, yang namanya mirip saya.
1: Sasa dan Asa ya.
2: Iya.
1: Baik. Mbak Asa, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, tetap ceria ya.
2: Tetap
1: dan bersinar.
2: Mendung
1: di Nunukan ya.
2: Harus bersinar ya.
1: Baik. Nanti kita akan gali informasi nih Mbak Asa tentang bagaimana bijak bermedia sosial ya. Kemudian di siaran berjaringan kali ini kita juga bersama dengan rekan dari Pro 1 RRI Samarinda, ada rekan saya Ratih Irawan. Halo Ratih.
0: Halo, selamat siang Sasha.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, kabar kami di sini baik-baik aja. Kalau Rati gimana kabarnya dengan teman-teman di Samarinda?
0: Kabar baik, sehat juga. Samarinda juga kebetulan sedang cerah tapi berawan ya.
1: Oh, cerah berawan ya untuk siang hari ini.
0: Iya.
1: Baik, Rati sedang bersama siapa di Inspirasi Kita saat ini?
0: Oke, Sasha, kita sedang bersama Kak Lisda, seorang influencer. Sebetulnya banyak sih, nanti kita ngobrol lebih banyak ya. Kita sapa dulu ya. Halo Kak Lisda.
3: Halo.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak ya Sasha ya dengan Kak Lisda ya.
1: Baik, nanti pasti ditunggu ya informasi apa yang kita dapatkan yang menginspirasi dari Kak Lisda ya.
0: Siap, baik. Terima kasih Sasha.
1: Baik, selain itu juga dari RRI Banjarmasin, di kesempatan kali ini ada rekan saya, ada Yaumil Mada. Halo Mada.
4: Halo, selamat siang Syasha, apa kabar?
1: Selamat siang, kabar saya baik. Kalau Mada gimana, kemudian cuaca di sana gimana di Banjarmasin?
4: Alhamdulillah hari ini kabarnya juga Mada baik sekali, dan cuaca di Banjarmasin cerah-cerah berawan lah ya gitu. Gak terlalu panas banget hari ini.
1: Oh, berarti sama ya Nunukan, kemudian Samarinda, Banjarmasin juga sama ini.
4: Iya kayaknya ya Syasha ya. Sudah sini pas banget untuk kita sama-sama duduk berbicara terkait dengan bijak bermedia sosial. Gak terlalu panas gitu ya.
1: Baik, nanti ditunggu tanggapannya ya Mada ya.
4: Siap Mbak Syasha.
1: Baik, terima kasih Mada, semangat terus. Kemudian dari RRI Tarakan ada rekan saya juga, ada Diti Hanggraini. Halo Diti.
5: Halo Syasha, selamat siang. Bagaimana kabar Nunukan untuk hari ini Syasha?
1: Nunukan kali ini cerah berawan juga. Kalau di Tarakan bagaimana Diti, samakah kita di siang hari ini?
5: Iya sama Syasha, ya agak syahdu untuk hari ini Syasha.
1: Wah, enak dong ya sambil dengerin inspirasi kita ya.
5: Iya benar sekali.
1: Baik, semangat terus ya untuk Diti yang ada di Tarakan. Kemudian kita bergeser ke RRI Palangkaraya, ke Kota Cantik. Ada rekan Cynthia. Halo Cynthia, selamat siang Cynthia.
6: Halo, selamat siang Syasha.
5: Bagaimana kabarnya?
1: Sama-sama nanya kita ya. Oke, kabar dari Nunukan dulu ya. Kalau di Nunukan, alhamdulillah semuanya sehat. Narasumbernya juga bersemangat kali ini. Dan cuacanya juga sangat mendukung. Kalau di sana gimana?
5: Di sini cukup terik ya hari ini.
1: Terik.
5: Iya, betul. Tapi kita tetap semangat ya untuk hari ini.
1: Betul.
5: Dengan topik kita yang lumayan sangat relevan dengan akhir-akhir ini begitu.
1: Baik, tetap semangat terus ya untuk Cynthia ya walaupun panas di sana.
5: Iya, terima kasih Syasha.
1: Oke, tidak hanya menyapa teman-teman kita yang ada di Tarakan, kemudian yang ada di Banjarmasin, ada di Palangkaraya. Kita juga pengen nyapa nih untuk pendengar dan pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan maupun mendengarkan siaran inspirasi kita di edisi kali ini. Selamat bergabung di inspirasi kita. Dan pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada, Hari Media Sosial Indonesia ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali aktivitas digital kita. Sejauh mana jempol kita ini sudah memproduksi kebaikan atau justru malah sebaliknya, tanpa sadar ikut menyebarkan keresahan atau hoax. Nah, apalagi bagi kita yang berada di Kabupaten Nunukan sebagai masyarakat di beranda negara Indonesia atau yang berada di gerbang perbatasan. Di sini kualitas informasi bukan lagi sekedar soal hiburan, melainkan juga pilar penting penjaga stabilitas dan kedaulatan. Menyikapi hal ini tentunya hari ini RRI Nunukan mengusung topik bertajuk bijak bermedia sosial di era informasi tanpa batas. Dan beruntung sekali di Pro 1 tadi sudah saya spill juga narasumber kita, ada Mbak Asa, sosok yang mengawal langsung ya arus informasi nih Mbak ya, dari Diskominfotik dan Persandian Kabupaten Nunukan. Nah Mbak Asa, kita kalau berbicara tentang maraknya hoax sekarang ini dan informasi menyesatkan, seberapa serius sih sebenarnya ancaman berita bohong terhadap stabilitas sosial dan keamanan masyarakat itu di Kabupaten Nunukan khususnya nih Mbak Asa?
2: Iya Mbak Sasa, kalau terkait dengan ancaman hoax itu pasti sangat penting, pengaruhnya itu sangat penting dan sangat serius gitu ya. Apalagi khususnya kita di Kabupaten Nunukan yang ada di wilayah perbatasan gitu. Nah yang dimana kita di sini kan mobilitasnya itu sangat tinggi juga ya, termasuk orang dari Malaysia, dari manapun kita ke sana, mereka ke sini, dan juga ke berbagai daerah yang lainnya juga seperti itu. Jadi kalau ada hoax itu yang khususnya terkait dengan pemerintahan apa segala macam, tentunya itu hal yang sangat serius. Hoax yang lain juga seperti misalnya masalah kesehatan itu juga sangat serius, yang mana nantinya bisa menimbulkan gejolak-gejolak atau konflik sosial seperti itu Mbak Sasa. Nah juga bisa saja ancaman hoax ini mengganggu juga ketertiban masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan khususnya. Nah tentu saja selain hal itu juga kita sebagai pemerintah daerah juga bisa terpengaruh dengan ini apa namanya tingkat kepercayaan masyarakat gitu ya terhadap pemerintah sendiri kalau ada misalnya hoax yang menyerang pemerintah seperti itu. Nah makanya kalau ada hoax yang menyebar dengan cepat melalui media sosial itu kita sebagai pemerintah harus secara bersama-sama mengantisipasinya.
1: Oke, baik, jadi serius banget ya apalagi di wilayah Kabupaten Nunukan. Tadi sempat disebut juga bahwa salah satunya itu hoax tentang kesehatan itu. Contoh konkretnya itu apa Mbak?
2: Iya, misalnya kayak ada wabah seperti itu, terus kayak kemarin yang ada isu apa? Lupa saya ininya, yang isu hewan-hewan ini tertentu itu sehingga sangat merugikan pelaku usaha tersebut padahal ternyata itu hanya hoax seperti itu. Jadi itu apa ya, agar kita tidak dengan mudah ngejudge atau menyebarkan informasi yang belum benar kepastiannya seperti itu sebelum ada klarifikasi resmi dari instansi terkait seperti itu Mas Sasa. Bahkan itu usahanya sempat ditutup waktu itu. Mungkin waktu itu Mas Sasa belum ada di
1: Nunukan. Iya, belum di Nunukan ya.
2: Iya, itu booming banget dulu seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk hoax terkait kesehatan.
1: Oh, gitu. Seperti itu salah satu contohnya yang pernah terjadi di Nunukan ya Mbak Sasa ya.
2: Makanannya terkontaminasi oleh hewan tersebut.
1: Oh, oke. Okay. Oh, ini ya bakso itu ya Mbak Sasa ya. saya sempat dengar-dengar dari berita yang seliweran. Oke, baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh Diskominfo TIK pada saat itu?
2: Kalau Diskominfo sebenarnya kita mengawal lebih kepada press release-nya ya, seperti Mbak Sasa, dan juga kita membantu penyebar luasan yang itu tadi press release dari waktu itu Dinkes ya, yang sudah melakukan tes apa segala macam, kita bantu untuk sebarluaskan kepada masyarakat seperti itu. Kan kita juga waktu itu ada kerjasama juga dengan media seperti itu. Jadi kita push berita-berita yang positif, yang untuk meredam gejolak yang ada di masyarakat.
1: Baik, artinya Diskominfo TIK dan Persandian Kabupaten Nunukan ini bersinergi juga dengan beberapa media yang ada di Nunukan ya Mbak Asa ya. Kemudian terkait masyarakat yang ternyata banyak yang langsung membagikan informasi tanpa adanya verifikasi, bagaimana Mbak Asa memandang ini?
2: Nah, itu sebenarnya kan tugas kita sebagai pemerintah ya, harus kita gencar melakukan sosialisasi terhadap penyaringan informasi. Kita harus selalu melakukan namanya saring sebelum sharing, iya seperti itu. Nah, itu yang harus terus kita gelorakan kepada masyarakat. Jangan mudah kita langsung kecepatan jempolnya daripada berpikirnya seperti itu. Jadi harus kita pilah-pilah mana informasi yang bisa kita bagikan, mana informasi yang cukup kita keep untuk diri kita sendiri aja seperti itu, Mbak Sasa. Nah, edukasi literasi digital ini juga sangat perlu, bukan hanya untuk masyarakat ya, tapi juga dari tataran pelajar seperti itu, Mbak Sasa. Mulai kita kenalkan seperti apa sih kita memilah dan memilih informasi yang ada di media sosial khususnya gitu. Beberapa waktu yang lalu, hari Jumat kemarin, kebetulan saya jadi narasumber di Aula Kecamatan Nunukan gitu, memberikan edukasi terkait literasi digital ini, bukan hanya ke pelajar tapi juga ke kader-kader PKK dan juga masyarakat yang hadir.
1: Oke, jadi ada program yang langsung terjun ke masyarakat ya, untuk memberikan wawasan ya, bagaimana bermedia sosial dengan bijak. Nah, kalau untuk adik-adik kita, bagaimana sih cara mereka itu biar langsung paham memilah informasi mana yang benar, mana yang hoax, itu apa bedanya?
2: Ya, kalau saya biasanya saya sarankan mereka untuk cross check dulu kepada yang lebih tua, yaitu ada orang tua, ada guru. Ditanyakan dulu apakah benar nih informasi ini seperti itu, dan juga langsung merujuk ke situs resminya gitu, minta bantuan kepada orang tua atau guru atau teman yang lebih tua atau siapapun lah yang mereka percaya gitu, yang lebih tua dari mereka, untuk mencari kebenaran dari informasi itu, mencari referensi.
1: Baik, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur nih Mbak Asa, ternyata kita ikut juga menyebarkan fitnah dan lain-lain di media sosial. Nah, ini agar masyarakat mengerti, itu sanksinya apakah ada Mbak Asa?
2: Iya betul, untuk penyebaran informasi tentunya yang tidak benar, kita semuanya sudah tahu ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE gitu ya. Nah, di situ kan dijabarkan banyak, ada pasal-pasalnya dan lain sebagainya. Itu juga yang selalu kita sosialisasikan juga ke anak-anak, ke masyarakat gitu. Jangan mudah terbawa arus untuk langsung FOMO seperti itu ya, bahasanya anak-anak sekarang ya, FOMO ya. Karena ada undang-undang yang mengintai kita nih seperti itu. Kalau jangankan yang hoax, orang tidak senang aja dengan postingan kita, kan kita bisa melapor tuh. Ya kan? Karena kita merasa keberatan gitu atas informasi itu gitu. Kita sebagai yang dirugikan juga berhak melapor gitu. Jadi ada hak dan kewajiban kita di situ yang sudah di-cover semuanya di dalam undang-undang itu, undang-undang ITE itu, Mbak Sasa. Jadi itu yang kita sosialisasikan kepada mereka.
1: Itu bisa dihukum pidana ya, Mbak ya. Baik. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada orang yang menyatakan, "Wah, ini bisa membatasi kebebasan berpendapat kita." Nah, sebenarnya batasan itu ada di mana sih, Mbak?
2: Sebenarnya kalau batasan kita itu adalah batasan orang lain juga.
1: Iya kan? Itu maksudnya gimana, Mbak?
2: Iya. Hak saya dibatasi oleh haknya Mbak Sasa. Jadi kita gak bisa melanggar haknya Mbak Sasa. Kita gak bisa cross the line gitu ya. Seperti itu. Jadi kita saling menjaga diri sendiri aja gitu, agar jangan sampai kita melewati batas. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Apakah misalnya saya berbuat seperti ini, orang lain berbuat seperti itu ke saya, enak gak? Seperti itu ya, kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri seperti itu. Apakah kalau misalnya orang lain nulis sesuatu tentang saya seperti yang saya lakukan sekarang, misalnya belum diposting ini, baru masih draft gitu, enak gak perasaan orang tersebut, enak gak perasaan saya seperti itu. Jadi itu menjadi kontrol kita sih di tengah maraknya sekarang orang yang lebih cepat jempolnya daripada cara berpikirnya sih, Mbak Sasa. Itu tadi juga harus ada memang secara masif kita gelorakan lagi tentang literasi digital itu sih.
1: Artinya sebenarnya sangat sederhana ya, kita ketika sebelum memposting kita lihat dulu, wah ini kira-kira kalau aku yang diginikan aku merasa senang gak ya, bisa menerima gak ya gitu ya Mbak Asa ya.
2: Apalagi kan di pilar digital itu, pilar di kalau literasi digital kan, kalau kita bicara literasi digital, Kominfo sendiri kan sebenarnya udah membuat kurikulum nih tentang literasi digital. Kan ada 4 pilar di situ. Ada kemampuan berdigital, ada budaya digital, ada etika digital, seperti itu Mbak Sasa. Satunya adalah keamanan digital. Nah, di situ kan ada satu poinnya etika digital. Nah, sebenarnya kalau dibilang saya dibatasi nih ruang berekspresi saya, nah apakah bentuk postingan atau konten Bapak ini beretika enggak? Nah, kita kembalikan lagi. Kemudian dari sisi budaya, apakah yang benar ini budaya Indonesia? Budaya kita gitu, untuk yang menghujat apa, yang menyebarkan kebencian apa segala macam, apakah itu budaya ketimuran kita? Nah, seperti itu. Jadi empat hal ini, empat pilar itu harus selalu kita tanamkan. Ada etikanya, kemudian ada budayanya, ada keamanannya. Apakah nanti kalau informasi ini saya share, apakah aman apa enggak, seperti itu, apakah bisa memicu orang meretas akun saya karena misalnya enggak suka, kan biasa begitu ya, kalau yang akun-akun yang terlalu kontroversial, akhirnya akunnya hilang, dihack atau apa, segala macam kayak gitu. Nah, seperti itu Mas Asa.
1: Oke, tapi kalau dari Diskominfo sendiri Mbak, apakah itu langsung terjun, misalnya kalau ada akun-akun nih yang ternyata sering memberikan postingan ujaran kebencian, apakah langsung bisa di-ban gitu, ya. Seperti itu Mbak?
2: Ya, nah di sini saya jelaskan ya ke Mbak Sasa dan juga seluruh pendengar RRI dimanapun berada, bahwa untuk di level Pemda itu kami tidak punya kewenangan di situ untuk memblokir akun, nge-ban akun, itu tidak ada. Semuanya itu ada di Komdigi, seperti itu. Tetapi apa yang bisa masyarakat lakukan gitu, bisa dilakukan pengaduan Mbak Sasa. Kalau ada misalnya konten-konten nih yang meresahkan, misalnya yang judol atau apa segala macam ya, game-game online apa segala macam, itu kita bisa capture screenshot, kemudian kita laporkan ke aduankonten.id ya, itu
1: di seperti situ.
2: Itu terus kalau terkait ini penipuan rekening, itu bisa juga dicek rekening gitu. Kalau untuk yang aduan-aduan lainnya bisa di lapor.go.id, ini kita dinonokan juga ada seperti itu di kami kelola sih di Diskominfo seperti itu.
1: Oke, artinya semua masyarakat bisa turut berpartisipasi, peduli terhadap bermedia sosial, konten-konten yang seperti itu ya Mbak ya. Oke, kemudian tantangan bermedia sosial kalau kita bagi warga Nunukan ini apa sih Mbak, kalau menurut Mbak Asa?
2: Iya, sebenarnya itu tadi yang harus kita tanamkan, bahwa literasi digital itu yang harus kita pegang betul-betul. Karena itu tadi Mbak Asa, kita dengan adanya media sosial itu kan informasi sebenarnya tidak terbatas. Kita jadinya itu bisa mengakses informasi bukan hanya dari Nunukan, bukan Tarakan, tapi bisa sampai seluruh Indonesia begitu ya. Nah, derasnya arus informasi ini yang harus membuat diri kita ini mawas. Kita harus aware gitu. Jadi jangan terbawa arus gitu. Jangan langsung apa ya, merasa was-was atau apa segala macam, seperti kayak kemarin yang ada tsunami itu ya. Kita di sini orang-orang di Pamulu itu kan langsung kayak langsung heboh gitu kan. Nah, padahal dari BMKG sendiri sudah mengeluarkan himbauan apa segala macam, bupati juga sudah langsung respon cepat tanggap seperti itu. Nah, kita masyarakat juga mengikuti himbauan, jangan langsung panik seperti itu ya Mbak Sasa. Terus terhadap kelangkaan BBM misalnya, mungkin di mana-mana selat hurum apalah segala macam, kita langsung panik buying, kita menimbun bensin apa segala macam tanpa ini tanpa mengetahui standar keamanannya untuk menyimpan bahan bakar itu kan ada ya. Nggak bisa serta-merta, nanti kan bisa mudah meledak lah apa segala macam. Nah, seperti itu. Terus juga kayak waktu itu yang masker ya, zaman COVID itu kan kita juga ada panik buying dan lain sebagainya. Maka itu tadi, kita harus bekali diri kita dengan literasi digital, dan juga itu tadi harus ada awareness gitu, apakah saya harus ikut nggak ya dengan ini atau seperti apa gitu.
1: Oke, jadi adik-adik seperti yang Mbak Asa sudah bilang tadi, bisa berkomunikasi kepada orang tua maupun yang lainnya gitu ya, gurunya, seperti itu, untuk meminta tanggapan seperti apa. Karena kalau sekarang ini kan Mbak Asa ya, apalagi zamannya AI ya Mbak Asa ya. Nah, ini kalau Mbak Asa sendiri melihat bagaimana ini dengan kecanggihan AI sekarang yang mampu meniru suara lagi Mbak Asa.
2: Nah, itu ya Mbak Asa, sebenarnya kalau AI itu ya, kita itu tidak harus apa istilahnya, antipati gitu ya kan. Ada orang-orang yang ih saya nggak mau AI apa segala macam, kita tidak bisa seperti itu, apalagi kita di pemerintahan juga seperti itu ya, kita harus berkawan dengan AI gitu ya. Apalagi ada yang sekarang bisa bikin lagu, bisa bikin infografis, kita menggunakan AI gitu. Kita harus berkawan sama dia, kita menggali apa sih yang bisa kita explore, kreativitas kita apa yang bisa kita sandingkan gitu dengan AI. Namun juga di samping positifnya tentu ada negatifnya seperti itu. Banyak juga kayak video-video yang dibuat dengan AI, kalau kita tidak teliti, kita bisa terjebak gitu. Dikiranya itu asli seperti kemarin yang Ibu Sri Mulyani ya yang yeah. waktu pidato gitu kan, itu kan dibuat oleh AI gitu. Apalagi kalau kita punya rekaman suaranya, AI itu dengan cepat sekali bisa mereproduksi suaranya seperti Ibu Sri Mulyani dengan gestur dengan apa dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita detail perhatikan pasti akan ada ketidaksinkronan antara suara yang keluar dengan mimik bicara kita. Itu seperti itu. Nah, kalau kita sekarang perhatikan ya iklan-iklan di TikTok ya Mbak Sasa, mm-hmm. itu kan banyak yang pakai AI.
4: Iya. Yeah.
2: Iya kan? Mm-hmm. Tiba-tiba Dr. Zainul Akbar, tiba-tiba dokter siapa, tiba-tiba artis siapa mempromosikan produk tersebut. Padahal itu AI, mm-hmm. seperti itu. Nah, ini perlu kita apa ya? Jam terbang gitu ya, jam terbang yang tinggi untuk benar-benar mencermati, oh seperti ini ciri-cirinya nih kalau ada AI. Nah, ini adalah tantangan yang mungkin kalau anak-anak yang masih polos harus didampingi dengan orang tua. Jadi orang tua itu jangan lepas tanggung jawab terhadap teknologi yang semakin berkembang. Orang tua juga harus belajar seperti itu. Jadi agar anaknya nanti cakap digital, orang tuanya apalagi harus lebih cakap digital seperti itu.
1: Baik, jadi itu pesan dari Mbak Asa ya kepada orang tua. Terus Mbak Asa pesan lagi dong untuk para pengguna media sosial khususnya yang ada di Kalimantan ini yang saat ini sedang mendengarkan siaran inspirasi kita.
2: Nah, seperti saya singgung sebelumnya bahwa peran orang tua itu kan sangat penting, khususnya di dunia digital yang saat ini tidak bisa kita elakkan lagi, apalagi di Gen Alpha ya, masa lahir udah langsung ada gadget nih ya, beda sama kita mungkin ya, generasi milenial kan kita beradaptasi, gitu. Jadi mungkin sudah terbiasa dulu kita belajar pakai buku, kemudian sekarang ke mungkin e-learning seperti itu. Nah, pesan saya mungkin ini ya, lebih mawas diri aja, lebih mawas diri di dunia digital. Jangan terlalu expose diri, jangan terlalu oversharing hal-hal pribadi kita bawa ke ranah publik seperti itu. Ini mungkin yang anak-anak juga terbawa, mungkin yang game-game online tiba-tiba kenalan dari mana kan nggak tahu ya. Padahal yang ada di balik akun itu mungkin saja adalah predator seperti itu. Nah, itu dia adalah peran kunci dari orang tua, harus memberikan pemahaman kepada anak-anak agar jangan mudah percaya semua postingan yang ada di media sosial seperti itu Mbak Sasa. Dan juga yang orang tua juga yang mungkin usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas yang baru pegang HP gitu ya, yang kurang familiar gitu, tiba-tiba disuruh klik ini itu, akhirnya tertipu gitu ya, tertipu, terjebak, tiba-tiba ada yang jual panci misalnya dengan harga yang murah gitu ya. Kalau di Facebook itu kan kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak kita yang sudah sepuh ya Mbak Sasa begitu. Nah, karena mereka kurangnya pemahaman itu, mereka akhirnya sering yang menjadi korban seperti itu. Jadi peran kita lah, bukan hanya sebagai orang tua, tapi kita orang yang lebih muda dari mereka juga untuk mengedukasi. Jangan mudah transfer, jangan mudah percaya dengan postingan-postingan yang bahasa kerennya adalah too good to be true.
1: Seperti itu apa itu Mbak Asa?
2: Terlalu indah untuk menjadi kenyataan.
1: Baik, terima kasih Mbak Asa. Jadi itu dia, kita sudah mendapatkan wawasan ya. Jadi kita harus lebih peduli lagi ya, jaga anak-anak kita. Anak-anak pun jangan sampai malu bertanya kepada orang tua atau guru atau siapapun ya, agar kita bisa lebih saring lagi sebelum sharing ya Mbak Asa ya. Baik, itu dia tadi dari Mbak Asa Zumara selaku Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan. Dan pendengar serta pemirsa, untuk perbincangan inspiratif selanjutnya kita akan menuju ke rekan Ratih Irawan di RRI Samarinda. Silakan Ratih.
0: Terima kasih Sasha. Kalau tadi dari Nunukan kita sudah dengar tentang regulasi ya. Nah, sekarang kita langsung kepada pengguna media sosialnya, pegiat media sosialnya. Di studio sudah hadir pendengar dan pemirsa ada Kak Lisda. Halo Kak Lisda.
3: Halo Mbak Rati, apa kabar?
0: Baik. Kak Lisda ini sebetulnya sama RRI udah sangat bestie ya.
3: Iya. Sering banget
0: ya sama RRI Samarinda, dan luar biasa sekali potensinya sebetulnya. Selain sebagai influencer, nyanyinya oke.
3: Amin.
0: Suaranya merdu banget.
3: Amin.
0: Oke. Dan belakangan juga menggeluti olahraga ya.
3: Iya.
0: Malah angkat berat ya, benar. Nah, semua kegiatannya itu juga diposting di media sosial ya Kak Lisda ya.
3: Benar banget Mbak Rati.
0: Terakhir saya lihat itu ada konten edukasi ya.
3: Iya.
0: Gimana sih anak muda bisa bijak menggunakan bahasa di ruang publik ya.
3: Benar banget Mbak Rati.
0: Itu keren banget sih ya. Itu ingatin kita ya. Nah, terkait hal itu kita akan bincang nih pendengar dan pemirsa dengan Kak Lisda. Kak Lisda sendiri kan influencer nih. Gimana Kak Lisda bisa melihat perubahan perilaku ya masyarakat ini dalam menggunakan media sosial ini Mbak?
3: Ya, jadi
6: fenomena yang seperti Lisda angkat itu Mbak di sosial media, itu sebenarnya itu jadi rame. Berarti kita bisa lihat kalau fenomena ini keresahan gak cuma Lisda yang ngalamin, tapi banyak banget orang-orang, bahkan yang di luar Kalimantan juga, yang memprihatinkan sih kondisinya. Karena apalagi generasi muda yang seharusnya di ruang publik itu bijak menggunakan bahasa dan menghargai orang-orang yang mungkin lebih tua yang juga ada di ruang publik itu, misalnya kafe ataupun resto, tapi mereka gak aware gitu, gak aware, gak memperhatikan bagaimana cara mereka berbahasa seperti itu. Itu sih salah satunya juga yang jadi kenapa Lisda angkat. Mungkin dengan konten itu harapannya Lisda bisa mengajak kembali sih adik-adik generasi muda untuk bisa memiliki value generasi muda, bahwa standar keren itu gak harus berbahasa kasar, tidak harus berbahasa yang gak baik. Dan juga kadang standar keren itu diciptakan oleh pengguna sosial media lainnya yang mungkin kontennya juga mengandung unsur bahasa-bahasa seperti itu, ya kan Mbak? Bahkan di live streaming, gaming, itu banyak juga keluhan yang ada di komentar, bahwa ternyata adik-adik kita itu berpengaruh, terpengaruh oleh konten-konten seperti itu juga. Jadi ada konten kreator yang juga sedikit-sedikit mengucapkan kata-kata hewan ataupun sumpah serapah di kontennya. Jadi itu menjadi hal lumrah bagi adik-adik kita yang menjadi
0: dianggap lumrah ya.
6: Dianggap lumrah, dianggap bahkan lumrah, saya lihat kayaknya itu suatu standar keren berbahasa untuk anak muda sekarang. Itu yang sangat memprihatinkan. Makanya Lisda konten itu harapannya menyadarkan adik-adik bahwa untuk menjadi seorang generasi muda yang keren itu tidak harus menjadi seperti itu. Bahkan kamu harus memiliki value yang lebih baik, mungkin lebih edukatif, motivatif. Dan di beberapa kesempatan kalau misalnya Lisda punya kegiatan dan audiensnya itu adik-adik generasi muda, Lisda selalu ajak mereka untuk ngonten.
0: Oh, iya. Jadi ngajak sekalian.
6: Ngajak sekalian. Okay. Tapi konten yang mempunyai nilai edukatif, motivatif, hobi, misalnya suka nyanyi, suka ngelukis, itu harus di upload di konten gitu ya, di
0: konten media sosialnya
6: okay, sebagai personal branding juga. Dan itu juga nggak cuma sekedar konten, Lisda juga ngajak mereka bahwa sekarang dunianya udah digital worker juga. Dari situ siapa tahu itu menjadi karir kedepannya. Jadi saya selalu ngajak buat adik-adik untuk ayo dong konten. Kalian kan punya handphone semua, kalian punya Instagram, punya banyaklah sosial media yang daripada kalian cuma scroll-scroll menjadi penonton, bagaimana kalau kalian menjadi pembuat, ya kan? Menjadi seorang kreator.
0: Kreatornya gitu. Justru seperti itu ya, Kalis. Oke, termasuk juga gaya hidup sehat.
6: Benar.
0: Sengaja di sharing ya.
6: Iya, benar banget.
0: Kontennya Kak Lisda ya. Kak Lisda belakangan ini kan apa-apa viralin ya, viralin. Nah, menurut Kalista sendiri gimana nih yang viral-viral ini tapi bisa memberikan dampak positif?
6: Kalau viral yang bisa memberikan dampak positif pasti kita support banget ya Mbak Ranti. Karena dari sini sesuatu hal yang viral itu mungkin satu mengandung unsur edukatif, bisa memberi ilmu buat para penontonnya, para viewersnya. Tapi kalau viral yang mengandung unsur mungkin bisa mengecilkan seseorang, itu pastinya kita gak setuju ya. Jadi boleh viral, bahkan itu menjadi hal yang sekarang dikejar-kejar. Apalagi kalau misalnya kita mau ngebangun yang namanya sekarang personal branding, bagaimana orang mengenal kita. Nah, dari personal branding itu kalau kita mau dikenal, buatlah value-value di konten kita itu yang bermanfaat dan positif.
0: Oke, tadi kita menyimak bahasa ya, dikatakan bahwa sebaiknya kita adalah kita sebelum upload gitu, tapi kita saring dulu,
6: sebelum sharing.
0: Nih, kalau Kalista sendiri gimana nih, ada pertimbangan apa kira-kira, kayaknya konten ini memang harus aku upload atau ini kayaknya gak bisa deh aku upload, apa ada semacam pertimbangan gitu ya, ini akurat gak sih, baik gak sih, berdampak gak sih, dan sebagainya.
6: Iya, sering kali sih Mbak, Lisda sebelum upload konten biasanya juga Lisda pikirkan apakah ini bisa berdampak baik, apakah ini bisa berdampak buruk untuk komunitas tertentu. Itu sangat Lisda pikirkan. Bahkan kalau misalnya yang mengandung unsur edukatif, Lisda bakal cari dulu literasinya, apakah ini akurat, apakah ini benar, ya kan, beberapa literasi. Jadi juga gak asal upload biar karena sebagai tanggung jawab juga ke depannya untuk viewers, untuk teman-teman yang nonton konten tersebut. Jadi Lisda biasanya pasti bakal memikirkan, ini dampaknya positif nggak ya? Lisda, makanya kontennya lebih bersifat ngajak hidup sehat mungkin, terus ngajak ayo semangat gitu, apapun yang terjadi, pokoknya semangat aja selama kita memiliki value yang positif, selama kita memberikan hal-hal yang positif, udah upload aja. Yang penting kita nggak ganggu orang.
0: Oke, ya jadi diharapkan juga ngasih dampak positif ya, ya konten-konten benar. Tadi ya. Ya. Oke, tapi kan nggak semua orang kadang suka ya sama konten kita nih.
6: Iya.
0: Ada juga kadang komentar negatif. Pernah nggak kalian sedang ngalamin tuh ada yang kasih komentar negatif, ada cyberbullying lah dan sebagainya. Gimana cara menghadapinya?
6: Iya, sama seperti yang konten yang rame yang tadi itu yang Mbak soal pendapat Lisda fenomena anak muda. Ternyata nggak semua itu, meskipun banyak komennya itu yang setuju mengalami fenomena itu, ada satu komen dia juga seperti tidak setuju dengan konten Lisda. Dia bilang kayaknya sudah kayak gini udah ngerasa paling tua nih generasi muda terus yang salah gitu segala macam. Jadi Lisda juga menjawabnya juga nggak yang emosi atau gimana, justru Lisda ngajak dia untuk coba ditonton lagi kontennya. Ini konteks kalau misalnya Lisda sendiri yang merasakan, ya nggak masalah ya, mungkin itu cuma Lisda. Tapi ini banyak sekali orang-orang yang setuju dengan kondisi ini. Berarti ini udah hal yang meresahkan di banyak orang. Bahkan dia juga sempat komentarnya itu di luar konteks diskusi. Malah ngebawa bagaimana tuh dengan orang-orang kalian generasi tua yang suka ngebubarin orang ibadah, suka ganggu orang ibadah. Nah ini kan udah out of context. Jadi Lisda menanggapinya komentarnya dengan cara diskusi. Jadi apapun komentar itu Lisda anggap itu cara kita diskusi nih bareng teman. Jadi Lisda cuma jawab mungkin kita bisa diskusi di sesuai dengan topik ya guys atau bro gitu Lisda bilang. Karena kan konten kamu mau apapun yang kamu bahas itu tentang pembubaran ibadah, saya pun gak setuju. Tapi di sini diskusi kita di konten saya ini bagaimana fenomena anak-anak muda berbahasa. Jadi kalau misalnya komentar lebih baik kita berdiskusinya sesuai dengan limit konteksnya. Saya seperti aja sih ngejawabnya Bu.
0: Jadi lebih cenderung menjawab ya.
6: Iya, menjawab, berdiskusi untuk enggak tanpa emosi juga.
0: Jadi tanpa emosi.
6: Tanpa emosi.
0: Enggak membiarkan juga.
6: Iya, enggak membiarkan gitu. Juga. Okay. Seandainya memang komentarnya itu udah mulai melenceng, Lisda akan coba
0: lurusin lagi.
6: Melurusin lagi.
0: Konteksnya apa nih?
6: Konteksnya apa nih? Okay. Ibarat diskusi ataupun debat kita pasti ada limitnya kan, Mbak? Di mana kita membahas apa enggak boleh dong keluar dari topik. Iya, dia udah keluar topik, takutnya nanti akan
0: melebar kemana-mana,
6: memancing emosi orang yang lain yang akhirnya out of context itu tadi, out of context dan konten, ya kan?
0: Oke. Menurut Kak Lisda sendiri nih, apa sih sebenarnya yang jadi kayak apa ya kesalahan terbesar pengguna media sosial ya, khususnya generasi muda? Karena tadi kan dengan konten edukasi berbahasa aja udah langsung, wah ini giliran gini generasi tua ya, kan gitu
6: iya,
0: ya.
6: Benar.
0: Seperti itu ya. Iya. Ini apa sebetulnya kesalahan terbesar yang Kak Lisda amati mengenai penggunaan media sosial ini?
6: Mungkin kesalahan terbesarnya adalah para konten kreator juga, Mbak, tidak bisa memfilter ataupun memilah bagaimana konten yang diupload. Contohnya tadi seperti bahasa-bahasa udah nggak difilter. Terus mungkin cara berpakaian yang sekarang juga standar keren itu udah berubah banyak. Jadi kadang adik-adik generasi muda ini melihat standar keren menjadi generasi muda itu melihat sesuai postingan konten kreator. Nah contohnya tadi saat dia melihat konten kreator yang berbahasa tidak baik, dia anggap wah keren banget nih. Nah dia bisa naik, bisa terkenal, berarti ini keren, ya
0: jadi
6: kan?
0: Role modelnya.
6: Iya, jadi ya. Role model. Okay. Apalagi anak-anak sekarang pasti pengen viral itu tadi kan Mbak, pengen viral. Akhirnya dia bakal melihat apa, siapa sih yang ini yang banyak followersnya, siapa yang banyak viewsnya, bagaimana kontennya. Nah itu sih yang kita harus benar-benar bijak untuk membuat personal branding di sosial media, karena bukan hanya personal branding tapi dampak itu tadi yang akan kita buat. Akhirnya generasi muda melihat standar kekerenan itu dari konten yang dia buat. Itu sih yang menjadi fenomena sekarang. Akhirnya juga yang mungkin seharusnya belum cukup umur untuk merokok, di konten-konten mungkin mereka lihat, wah keren nih, dia bisa terkenal karena mungkin dia sambil merokok, mungkin dia sambil berpakaian yang mungkin tidak seharusnya sesuai dengan umur. Biasanya seperti itu sih Mbak, yang menjadi perhatian juga.
0: Itu jadi kenapa seorang konten kreator, influencer itu harus bijak ya.
6: Benar sekali.
0: Apa yang konten yang pantas untuk diupload, apa yang enggak ya.
6: Benar.
0: Karena fenomenanya seperti itu ya. Itu dijadikan apa namanya?
6: Role model ya. Standar gaul, nah, standar keren. Iya. Apalagi sosial media sekarang juga enggak ada filter ya, Mbak. Semua umur bisa buka, semua umur bisa nonton.
0: Betul.
6: Dan di kolom pencarian juga bisa dibuka secara bebas, ya kan? Apalagi itu tadi, makanya perlu juga kalau untuk adik-adik yang di bawah umur perlu selalu didampingi orang tua, seperti Bu Asa bilang tadi, ya kan? Karena sosial media sekarang luas banget, seperti luas tanpa batas seperti tema kita hari ini. Jadi umur pun tanpa batas bisa masuk, bisa lihat semua konten apapun di situ. Jadi akhirnya apalagi anak-anak generasi muda yang sering melihat, sering mengkonsumsi sosial media, mencari jati diri, mencari aku akan jadi apa sih? Itu bisa menjadi role model juga kan dari konten-konten teman-teman yang membuat konten itu. Jadi standar kerennya bisa melenceng kalau tidak didampingin ataupun tidak punya kebijakan sendiri dari adik-adik kita.
0: Baik, jadi tanggung jawab moral ya seorang influencer tuh memang perlu bertanggung jawabkan ya.
6: Benar sekali, Mbak.
0: Kalisda ini kan saya sudah yakin nih sama konten Kalisda ya.
6: Amin.
0: Di Instagramnya positif semua ya.
6: Amin.
0: Olahraga, kegiatannya bernyanyi,
6: lalu
0: juga yang tadi sempat tentang penggunaan bahasa yang sekarang sangat populer digunakan oleh anak muda. Kalau Kalisda sendiri gimana menyikapi misalnya konten-konten di media sosial yang mengarah kepada munculnya perpecahan, menimbulkan konflik, Kalisda sendiri nyikapinya seperti apa?
6: Biasanya Lisda mungkin nggak selalu ikut komentar di situ, tapi dari sini Lisda belajar untuk refleksi diri. Berarti Lisda juga saat upload konten berusaha untuk tidak mengandung unsur kebencian, tidak mengandung unsur bullying, tidak menyudutkan komunitas manapun, tapi tetap berusaha untuk refleksi diri. Itu tadi juga selalu memfilter sebelum upload, menyaring sebelum upload. Kalau kita kan saring sebelum sharing, yaitu tadi. Jadi Lisda benar-benar harus memikirkan apapun yang Lisda upload. Dan kalau misalnya ada konten-konten yang seperti itu, sebenarnya ya miris ya buat Mbak untuk melihatnya. Dan harapannya sih untuk masyarakat kita untuk lebih bijak lagi, untuk bisa lebih tenang lagi, ya kan, untuk menghadapi semuanya. Karena kadang informasi yang kita terima itu bisa men-trigger emosi.
0: Betul.
6: Men-trigger emosi yang gak penting, ya kan, yang akhirnya kita juga ikut menjadi pribadi yang ikut sharing, yang ikut memiliki value suka marah-marah, negatif. Akhirnya kita juga merugikan diri kita sendiri menurut Lisda. Untuk kita sharing hal yang mengandung unsur kebencian, orang akan lihat, oh ternyata dia orangnya suka pemarah ya. Jadi mungkin himbauan juga, kita juga saat sharing itu juga refleksi kita, meskipun konten orang yang kita sharing, tapi itu bisa menjadi cerminan siapa diri kita. Menurut Lisda seperti itu.
0: Oke, Kalis tadi udah menggambarkan bahwa gak jarang ya influencer, konten kreator itu jadi role model.
6: Benar.
0: Buat viewersnya.
6: Iya. Nah,
0: banyak kan postingan-postingan yang flexing, pamer kemewahan. Ini kan juga sangat berpengaruh ya dengan pola pikirnya anak muda ya.
6: Benar banget.
0: Tanggapan Kalisda terhadap hal ini?
6: Jadi flexing ini termasuk bagaimana sudut pandang kita. Mungkin kalau kita yang bijak bisa memahami sudut pandang flexing barang mewah, mungkin ini pencapaian dari hasil kerja kerasnya. Tapi gak semua adik-adik kita itu paham. Dan bagaimana cara konten kreator juga mengemas flexing itu ya kan. Mungkin kalau misalnya kita kontennya alhamdulillah guys, aku udah beli sepatu running baru ini misalnya. Ini harganya segini-segini, tapi ingat ya guys, ini dari hasil aku menabung selama begini-begini, rajin belajar, rajin kerja. Jadi mungkin flexing boleh, tapi bagaimana kita mengedukasi adik-adik kita bahwa suatu pencapaian itu tetap ada proses yang harus diusahakan, kerja keras, dan tetap dengan cara yang baik, cara yang positif.
0: Flexi yang memotivasi ya?
6: Iya, flexi yang memotivasi, bukan yang merendahkan, yang akhirnya, ih dia kok bisa ya, akhirnya aku bisa nggak ya, yang akhirnya membuat terlalu banyak overthinking anak-anak muda. Sekarang banyak banget kan Mbak overthinking itu, yang akhirnya ih kok dia bisa. Akhirnya ada juga flexing yang berdampak negatif. Mm-hmm. Gimana caranya aku harus bisa punya barang itu segera. Mm-hmm. Apapun caranya, akhirnya ya enggak tahu dengan cara apa, mungkin menghalalkan segala cara. Mm-hmm. Agar bisa terlihat seperti orang-orang juga. Aku harus bisa juga nih kayak orang harus punya iPhone juga misalnya, tapi enggak tahu caranya. Mm-hmm. Seperti apa. Mm-hmm. Kalau dia enggak bijak, dia enggak lihat dulu, oh ternyata konten creator ini bisa beli iPhone itu karena apa? Lihat aja dia kerja kerasnya ngonten, kerja kerasnya itu ya kan mungkin. Iya.
0: Itulah yang harus dilakukan ya sebenarnya ya. Oke, Kalisda sendiri gimana? Ngerasa enggak pengaruh ya dari postingan apa yang diupload di media sosialnya Kalisda ini dalam membangun personal branding yang tadi sempat dibahas? Yeah. Atau juga mungkin ada membangun usaha, relasi dan sebagainya, itu ada nggak, kerasa nggak manfaatnya?
6: Kerasa banget sih,
0: kerasa banget ya.
6: Iya, kerasa banget. Misalnya soal olahraga, akhirnya dari sini ada juga yang teman-teman yang DM, senang banget ya ngelihatnya, one day aku juga bisa olahraga deh misalnya. Kayak gitu. Lisa selalu semangatin, ayo semangat, jangan mulai yang susah-susah dulu, coba deh mulai coba jalan kaki sore dulu 30 menit seperti itu, semangat ya. Lisa selalu kasih semangat. Dan juga akhirnya dari situ juga ketemu teman-teman baru yang satu hobi, suka olahraga, punya relasi. Dari relasi itu kita nggak cuma soal tentang job atau uang ya Mbak, tapi di sini kita bisa tanya-tanya ilmu. Bahkan kita bisa dapetinnya gratis, yang mungkin itu ilmunya mahal, tapi karena kita punya relasi, punya teman baru di dunia personal branding yang sama, di hobi yang sama, Lisa punya ilmu, punya cerita pengalamannya dia yang bisa jadikan pembelajaran buat Lisa juga.
0: Oke, dan ini membangun usaha ini gak mesti melulu soal materi ya.
6: Benar.
0: Tadi Kalisda sampaikan ya.
6: Iya.
0: Oke, siap Kalisda, terima kasih. Nih terakhir Kalisda mungkin ada pesan nih khususnya untuk pengguna media sosial, untuk generasi muda ya, gimana bisa tetap bijak, aman bermedia sosial.
6: Iya. Ya, harapannya pastinya untuk generasi muda terus bangun personal branding tapi dengan value yang positif. Apapun itu, konten posting aja, selama itu tidak mengandung unsur-unsur negatif, pokoknya semangat dan ingat, nikmati setiap prosesnya karena gak ada semua itu langsung tercapai dengan instan.
0: Oke.
6: Iya, tetap semangat.
0: Terima kasih Kak Lisda.
6: Terima kasih Mbak.
0: Sudah menginspirasi di siang hari ini sesuai dengan acara kita ya, inspirasi kita.
6: Amin.
0: Oke, Sasha, demikian tadi saya sudah ngobrol dengan Kak Lisda Maulida ya, influencer yang kalau lihat dari kontennya, boleh ya nanti dilihat Instagramnya Kak Lisda. Ini memang benar-benar memberikan manfaat, mengedukasi ya, dari kegiatan positif, olahraga, bahkan juga kegiatan edukasi. Kita kembali ke Sasha di Nunukan.
1: Ya, terima kasih Rati Irawan di RRI Samarinda, dan juga tadi influencer cantiknya ada Lisda Maulida ya. Semangat terus ya Lisda ya, untuk memberikan edukasi juga kepada generasi muda terkait bijak bermedia sosial. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang ada di Banjarmasin, kemudian Palangkaraya, Tarakan, yang masih setia untuk mengikuti siaran berjaringan inspirasi kita Kornus 8 Banjar Nusantara ya di siang hari ini. Saatnya saya mengundang Anda juga untuk bergabung. Silahkan untuk bertanya kepada dua narasumber cantik kita di siang hari ini melalui jalur telepon bisa, di WhatsApp juga bisa di 0811531945 ataupun melalui fitur live chat di RRI Digital. Dan hari ini pendengar kita bersama dengan Mbak Asa Zumara, Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan dari RRI Nunukan, dan seorang influencer juga yaitu Lisda Maulida dari RRI Samarinda. Baik, kita awali dulu untuk menuju ke rekan kita ada Mada yang ada di RRI Banjarmasin. Halo Mada.
4: Halo Mbak Sasha, masih di sini mendengarkan, luar biasa hari ini topik kita ya, erat banget dan juga relatable banget. Apalagi tadi Mbak Sasha, mungkin ini langsung aja gitu ya pertanyaan Mada ya, kepada Mbak Lisda ataupun juga nanti bisa ditambahkan dari Mbak Asa juga karena berkaitan erat. Nah saat ini kan kita tahu kalau ngomongin tentang influencer atau juga tentang public figure, semua orang tuh sebenarnya

0: Mungkin bagaimana sih kita tuh bukan hanya sebagai influencernya tadi yang bijak, tapi orang-orang di sekitarnya ini harus seperti apa juga ketika menyikapi dengan bermedia sosial di era informasi yang tanpa batas ini. Terus juga yang mungkin bisa di ini kan lagi, hukumkah, apa ada hukumnya gitu ya, atau juga yang menjadikan ini kebijakan nantinya untuk orang-orang yang pengguna IT ini kan bukan kita sendiri, tapi ada orang oknum lah gitu ya. Mungkin Mbak Syasha bisa mengerti pertanyaan ini. Oke, Mbak Syasha.
1: Baik, Mada. Terima kasih ya atas pertanyaannya, Mada. Kita menuju ke Samarinda dulu ya. Silakan Lisda dan Mbak Ratih ya untuk bagaimana menjawab pertanyaan tadi.
2: Oke, baik. Terima kasih Sasha dan juga Mada dari Banjarmasin ya. Pertanyaan untuk Kak Lisda nih. Kak Lisda, iya, ini lebih fokus kepada orang-orang di sekitarnya nih. Gimana menyikapinya? Kadang bisa, biasanya kan live streaming di area publik dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang tentang hukum dan kebijakan penggunaan ini nanti, lebih ke
3: Iwasa
2: ya.
3: Iwasa.
2: Oke, Kak Lisda silakan.
3: Kalau untuk live, mungkin di era sekarang memang ada situs platform yang memang mengharuskan karir personal branding live sih, Mbak. Jadi memang mereka kadang di mana-mana live untuk mengejar gift itu ya kan, dan segala macam personal branding. Menurut Lisda sah-sah saja selama itu memang tidak mengganggu juga privasi dari orang-orang sekitar. Apalagi kita kan memang di ruang publik, misalnya di lapangan atau apa, yang penting kita tidak mengganggu privasi orang sekitar. Apalagi juga mungkin kalau nggak salah kan ada beberapa hukum bahwa nggak semua orang itu senang masuk konten, nggak semua orang itu senang, maksudnya mereka punya privasi, ada hak untuk tidak masuk di kamera seorang konten kreator ataupun live streaming. Jadi kalau misalnya pun ada teman-teman yang live, usahakan untuk tidak memasukkan in frame untuk orang-orang sekitar, karena kita nggak pernah tahu kan orang itu mungkin memang butuh privasi. Jadi memang harus lebih bijak juga untuk live streaming, dan usahakan tidak mengganggu suaranya juga, Mbak, karena kadang ada juga mungkin yang live streaming suaranya mengganggu orang sekitar. Apalagi kalau misalnya kita di kafe ataupun ruang publik, usahakan untuk tidak menimbulkan polusi suara yang mengganggu, apalagi di ruang publik itu sih, Mbak. Menurut Lisda, tetap ada adab dan etikanya.
2: Iya. Terima kasih Kak Lisda, kembali ke Sasha, silakan Sasha.
1: Baik, untuk selanjutnya kita akan berbicara terkait hukum tadi atau kebijakan yang mengatur ini. Seperti apa nih Mbak Asa, apakah ada?
4: Iya, Mbak Sasa dan juga tadi dari Mbak Mada ya, dari Banjarmasin.
1: Dari Banjarmasin. Nah,
4: ini lebih ke orang yang di sampingnya yang dapat side effect-nya begitu ya.
1: Orang sekitar.
4: Orang sekitarnya, tapi yang melakukan bukan yang punya konten seperti itu. Iya, itu berarti gimana maksudnya?
1: Kalau misalnya mereka, contoh aja nih Mbak ya, nggak terima karena privasi misalnya seperti itu.
4: Kalau di undang-undang sendiri, sebenarnya di undang-undang ITE itu kita rahasia pribadi kita juga dilindungi, Mbak Sasa, seperti itu. Nah kalau pasnya sih ini ya, pasal 27A undang-undang ITE gitu. Dan juga kalau masalah pencemaran nama baik seperti itu juga semuanya, kalau kita baca ya undang-undang, semuanya itu sudah ada sih pasal per pasalnya gitu. Nah kalau untuk yang ini payung hukum utamanya untuk larangan penyebaran hoaxnya, khususnya ya nama baik, ancaman kekerasan, kemudian tadi mungkin dia merasa tidak terima, itu di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan perubahannya di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Memang harus nyontek dulu ya biar kita tidak salah gitu ya, karena ini undang-undang gitu. Nah kalau untuk hak individu atas data pribadi dan kewajiban platform atau individu untuk menjaga kerahasiaan serta tidak menyebarluaskan data pribadi orang lain tanpa izin, nah ini ya, ini di Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 begitu itu ya Mbak Sasa dan juga Mbak Mada. Jadi saya setuju sih, sepakat sama yang disampaikan tadi sama Mbak Lisda bahwa ketika kita membuat konten sebaiknya kita ngeblurin orang-orang yang ada di sekitar, karena itu tadi ada orang yang tidak suka in frame gitu, apalagi anak-anak yang di bawah umur gitu. Kalau teman-teman Diskominfo di Tarakan sendiri, mereka kalau misalnya dalam posting flyer atau apa foto dokumentasi kegiatan, kalau ada anak-anak yang di bawah umur mereka akan blur gitu. ketika belum mendapatkan izin dari orang tua gitu. Tetapi ketika orang tuanya sudah memberikan izin, mereka bisa buka itu wajah, menampilkan wajahnya.

0: anak-anak seperti itu. Nah itu sudah diterapkan sama teman-teman di Diskominfo. Nanti harapannya kami di Nunukan juga bisa mengadopsinya seperti itu. Karena apa, Mbak Sasa dan juga teman-teman yang ada di daerah lain, dari wajah aja itu dengan kecanggihan AI itu kita bisa menduplikat, kita bisa recreate sesuatu yang tidak benar, gitu itu ya. Dengan menggunakan wajah aja gitu kita bisa dikreasikan, misalnya kita lagi pegangan sama siapa gitu ya, kita lagi duduk sama saruhan atau apa sebagainya gitu ya, dengan kecanggihan AI seperti itu. Nah itu yang dilindungi adalah privasinya anak-anak seperti itu. Nah kalau orang dewasa juga seperti itu, tadi sudah saya sampaikan juga, kita sebenarnya secara individu kita sebagai warga negara Indonesia sudah ada perlindungan hukumnya. Terima kasih.
1: Oke, begitu ya Madaya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Asa dan juga tadi Lisda. Kemudian dari Banjarmasin kita coba menuju ke RRI Tarakan. Di Tarakan ada Diti. Halo Diti.
2: Halo Syasha.
1: Oke, ada yang mau ditanyakan Diti?
2: Ya, mungkin saya akan bertanya kepada Lisda sebagai influencer ya dari Samarinda. Mengapa etika berkomunikasi itu perlu diterapkan dalam setiap interaksi di media sosial? Dan bagaimana peran pengguna media sosial dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab? Baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Diti. Mbak Rati, silakan.
3: Oke, terima kasih Sasha dan juga Diti. Ke Kak Lisda lagi nih. Oke, Kak Lisda, kenapa etika komunikasi itu perlu diterapkan dan bagaimana juga ya peran sertanya tadi untuk menciptakan media sosial yang aman tadi?
4: Ya, menurut Lisda, etika berkomunikasi di sosial media itu penting sekali, karena kita tahu sosial media itu memiliki dampak yang besar tanpa batas itu tadi. Jadi bagaimana suatu komunikasi jika salah menyampaikan bisa berdampak buruk ke pendengar, ke penonton, ya kan? Apalagi menggunakan kata-kata itu tadi seperti yang sudah kita bahas, akhirnya menjadi sebuah standar baru yang mungkin tidak harus menjadi standar, akhirnya menjadi role model generasi-generasi muda dalam berkomunikasi, cara berbicara, pemilihan bahasa. Dan Lisda juga, seperti tadi Lisda sampaikan, Lisda selalu memfilter apa yang harus Lisda upload, apa yang harus Lisda naikkan di konten Lisda, karena Lisda prinsipnya ingin membuat konten yang bermanfaat, tidak hanya menghibur, mungkin beberapa menghibur, tapi harapannya bisa menjadi dampak baik, value yang baik.
3: Oke, Sasha, demikian jawaban Kak Lisda. Kembali ke Sasha.
1: Baik, untuk selanjutnya yang terakhir ini dari Palangkaraya, kita bergeser lagi ke Kota Cantik. Cynthia, kalau Cynthia mau mengajukan pertanyaan atau seperti apa, silakan.
5: Iya, mungkin pertanyaan untuk Bu Asa ya, Kak Sasha. Iya. Terkait tentang fenomena panic buying tadi, baik, maksud saya memperlihatkan bahwa media sosial bahkan dapat mempengaruhi ruang individu begitu. Nah, menurut Bu Asa, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah panik begitu dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang bahkan belum tentu kebenarannya di media sosial?
1: Baik, terima kasih Cynthia atas pertanyaannya. Langsung silakan Mbak Asa.
0: Ya, makasih Mbak Cynthia ya.
1: Iya, betul.
0: Mbak Cynthia, memang kalau panic buying itu ya, yang harus kita edukasi adalah diri kita sendiri. Kenapa sih saya harus ikut-ikutan gitu? Seperti itu yang harus kita sadari dulu. Apakah beneran? Nah, kita harus cross-check lagi nih, apakah beneran nih akan ada kelangkaan BBM misalnya, atau kelangkaan masker. Terus kita pertanyakan lagi ke diri kita nih, misalnya kita udah menimbun, terus kalau nanti ada expirenya, pokoknya harus banyak ini ya, kita pertanyakan ke diri kita, manfaatnya apa? Saya seperti itu, panik buying, terus ada uangnya enggak? Seperti itu, iya, terus kan misalnya kita, apa ya, yang biasanya orang panik buying ini BBM lah ya, yang tadi seperti saya contohkan tadi, apakah rumah saya ini sudah cukup aman untuk menyimpan barang-barang tadi itu, dikembalikan lagi Mbak Cynthia gitu ya ke diri kita sendiri, terus misalnya masker lah, apa segala macam, nanti kita menumpuk, terus misalnya barangnya jadi kadaluarsa atau apa ya, memakan space yang lebih, seperti itu, terus misalnya makanan-makanan juga ya, kemarin yang pas kita mau covid itu ya, kita tuh wih, langsung ya, langsung kita semuanya gercep, kayak takut gak kebagian gitu ya. Nah itu sebenarnya kan ada apa? Membangun jiwa-jiwa keserakahan kita gitu ya di situ. Nah, kita harus perlu ini, perlu banyak-banyak introspeksi diri juga seperti itu. Apakah perlu ini yang harus saya lakukan gitu. Memang tidak mudah sih, Mbak, karena pasti kita itu secara tidak sadar itu akan terpicu, apalagi kalau di sekitar kita juga orangnya semuanya pada panik nih. Enggak mungkin kita enggak ikutan panik. Tapi kemudian kita ambil waktu sebentar, kita jeda diri kita sendiri dari lingkungan yang ada di sekitar, kita tarik nafas dulu, kita refleksikan ke diri kita sendiri dulu, take the moment gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi hening dulu, ini kalau bahasa-bahasa pemberdayaan diri ya, bahasa-bahasa seperti itu, ada jeda gitu, ada jeda, ada hening dulu seperti itu, terus kita pikirkan lagi, perlu nggak seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Cynthia.
1: Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di Banjarmasin, kemudian Tarakan, dan juga di Palangkaraya yang luar biasa. Dan penjelasan serta insight ini sudah diberikan oleh kedua narasumber kita yang cantik-cantik hari ini. Dan sebuah pesan penting yang bisa kita petik dari obrolan kita, bahwa kita harus saring sebelum sharing itu ya, kemudian lebih bijak dan beretika dalam berselancar di dunia maya. Terima kasih untuk Rat dan juga ada Lida Maulida. Terima kasih ya.
3: Sama-sama Sasha, terima kasih.
6: Iya, semoga selalu sehat dan tetap terus bersemangat. Pendengar dan pemirsa RRI, sampai di sini perjumpaan kita di acara Inspirasi Kita, inovasi program berjaringan Program 1 Kornus 8 Banjar Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk para narasumber inspiratif kita, pendengar yang selalu setia bersama RRI. Saya Syasha dari RRI Nunukan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
8: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Demikian pendengar siaran berjaringan Kornus 8 Inspirasi Kita. Saat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3, kita akan menyimak dinamika olahraga.
8: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2020. Bersama saya, Safira Malia.

0: mendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Nah, creo que todos los países y todos los equipos.
2: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik, negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup.

0: Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung

0: pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.

0: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat.
1: Pendengar kami, jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan, tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini, proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1 FM

The Changcuters akhirnya indah. Namanya unik ya pendengar Pro 1. Ini grup musik rock and roll asal Bandung, Jawa Barat. Dibentuk pada 19 September 2004 pendengar Pro 1. Di sana ada Muhammad Ria Ramadan di vokal, Muhammad Iqbal di gitar, ada Arlanda Ghazali Langitan di gitar, Dipa di bass, lalu ada Eric di drum pendengar Pro 1. Mereka mengajak tim ini berasal dari saat masih SMA. Nama The Changcuters ini sebetulnya bukan bermana jorok ya, yang berasal dari bahasa Sunda yang berarti memang pakaian dalam pria. Namun ternyata berasal dari nama seorang sahabat, ada Cahya. Cahya sering dipanggil dengan sebutan Changcut atau Cut, yang akhirnya jadi populer lantaran panggilan itu terdengar lucu bagi mereka. Dan jauh sebelum terbentuk The Changcuters, sewaktu mereka semua masih di bangku SMA, ternyata Kibil dan Eric pernah membentuk sebuah grup musik bernama Kolesterol bersama Ariel dan juga Uki.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Saat ini M. Yamin masih mendung ya, apakah akan hujan di kali ini? Pendengar Pro 1, kita akan nantikan saja, bersiap saja akan situasi yang mungkin saja cepat berubah. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saya akan hadirkan kali ini informasi dari dunia hiburan, di mana salah satu film yang bisa Anda ikuti, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, maksud kami pertunjukan ya, Under the Volcano, yang membawa simbol tangga sebagai elemen utama pementasan. Karya ini mewakili Indonesia di Festival Teater Internasional Venesia 2026. Sutradara Yusril Katil memilih tangga karena memiliki banyak makna dalam kehidupan masyarakat. Simbol ini juga dekat dengan pengalaman menghadapi bencana di Sumatera Barat. Dalam pementasan, tangga hadir sebagai lereng, gunung, dan jalur penyelamatan. Properti

peranti yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari penggunaan komputer, baik itu PC, desktop maupun notebook. Mouse komputer diciptakan pada tahun 1964 oleh Douglas Engelbart. Pada masa itu, bentuk mouse sama sekali tidak seperti sekarang ini. Jika melihat bentuk mouse yang sekarang, mungkin ada yang bertanya, mengapa ekor atau kabel mouse seolah terletak di bagian kepala? Bahkan sekarang pun sudah lazim jumpai mouse tanpa ekor. Namun sebenarnya, mouse yang pertama kali diciptakan benar-benar memiliki ekor atau kabel di bagian belakang. Itu pula lah yang membuat alat penunjuk arah ini diberi nama mouse. Berhubung mouse yang pertama diciptakan bentuknya cukup besar, cara memegangnya tidak seperti sekarang. Jadi, kabel di bagian belakang mouse tidak mengganggu. Ketika mouse mulai menggunakan bola, bentuknya mulai mengecil. Peletakan kabel di belakang menjadi mengganggu sehingga dipindahkan ke bagian kepala.

0: Dios.
1: Aku rasa udah gak asing lagi kan soal pemikiran lama yang bilang kalau laki-laki itu lebih dominan, sementara perempuan sering dibatasi.
2: Iya, aku setuju banget loh. Ini tuh udah kayak budaya banget. Padahal kan kemampuan orang gak ditentuin sama gender. Semua orang punya kesempatan yang sama buat berkembang.
1: Bener banget, kesetaraan gender itu tentang ngasih ruang yang sama buat semua orang, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Perempuan juga berhak jadi pemimpin, berpendapat, dan pastinya berkarir. Laki-laki juga berhak banget mengekspresikan diri tanpa merasa harus selalu kuat dan berkuasa.
2: Iya, dan kesetaraan bukan berarti ngilangin perbedaan ya. Tapi gimana kita bisa saling menghargai supaya semuanya bisa dapat kesempatan yang adil dan sama-sama merasa dihargai.
1: Dan aku pikir kita bisa mulai dari hal kecil loh, kayak dengerin orang tanpa ngejudge atau support teman-teman kita tanpa membedakan. Dan yang paling penting, selalu mikir setara di setiap langkah yang kita ambil, guys.
2: Kesetaraan itu bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi gimana kita bisa maju bareng-bareng dengan saling respect dan bantu satu sama lain.
1: Betul tuh, jadi yuk mulai dari sekarang. Gak usah tunggu lama-lama, kasih ruang, kasih kesempatan buat semua orang.
2: Karena dunia yang lebih adil itu dimulai dari kita.
3: Kesetaraan bukan tentang siapa yang di depan, tetapi bagaimana kita bisa maju bersama dan saling menghormati.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami sampaikan laporan terkini. Laporan terkini pendengar Pro 1 terkait rapat pembahasan usulan hak angket yang dijadwalkan hari ini oleh DPD Kaltim dibatalkan karena jumlah minimal anggota dewan yang hadir tidak terpenuhi. Selengkapnya disampaikan Sela Deva. Sela, laporan Anda.
1: Ya, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia. Saat ini kami melaporkan dari kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Jalan Teguh Umar Samarinda, di mana pada hari ini sebetulnya pada pukul 9 pagi tadi itu dijadwalkan rapat paripurna ke-12 yang mana agendanya adalah penyampaian usul hak angket DPRD Provinsi Kaltim di gedung D lantai 6. Namun dalam rapat tersebut akhirnya ditunda atau dibatalkan karena jumlah minimum anggota yang diwajibkan untuk hadir dalam rapat itu tidak terpenuhi atau tidak quorum, sehingga dari total 55 anggota DPRD Kaltim seharusnya ini minimal harus ada 41 anggota dewan yang hadir, namun tadi hanya ada 32 anggota dewan yang hadir meskipun tadi sempat diberi skor waktu 10 menit sampai dengan 30 menit tetapi tidak memenuhi minimum jumlah anggota yang diwajibkan hadir begitu. Dan tadi fraksi-fraksi yang hadir diantaranya ada fraksi Partai PDI Perjuangan, kemudian Partai Gerindra, Partai PKB, Partai PKS, Demokrat, Amanat Nasional PAN atau Nasdem, PAN dan Nasdem maksud kami, dan yang tidak hadir ini berasal dari fraksi Partai Golkar. Sebetulnya tadi ada satu yang hadir Golkar dalam rapat pembahasan usul angket ini, tetapi anggotanya tidak hadir, jadi hanya ketuanya saja tadi satu orang yang hadir dalam usul pembahasan hak angket begitu. Sehingga karena tidak quorum, tidak memenuhi jumlah minimum anggota, agenda pembahasan hak angket ini akan ditentukan di agenda berikutnya. Dan ini kami juga masih menunggu Rapim kapan agenda pengusulan hak angket berikutnya dijadwalkan. Nah, nanti apabila di agenda selanjutnya juga tidak quorum, Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ananda Emira Muiz tadi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengonsultasikan kembali ke Kementerian Dalam Negeri seperti apa jalannya atau proses usulan hak angket ini bisa dilaksanakan apabila terus-menerus tidak quorum begitu. Karena itu Ananda juga mendorong agar setiap ketua fraksi ini bisa bertanggung jawab atas kehadiran anggotanya agar nanti di agenda pembahasan berikutnya hak angket ini tidak terjadi lagi nih bahwa tidak memenuhi quorum seperti itu. Dan tadi kami juga baru saja meminta pendapat dari fraksi PDIP soal tidak tercapainya quorum dalam rapat paripurna pembahasan hak angket ini, bahwa PDIP pertama menegaskan mereka mendukung penuh hak angket dan mereka menyatakan bahwa sebetulnya hak angket ini tidak serta-merta dapat memakzulkan pemerintah saat ini karena hak angket ini adalah fungsinya untuk menyelidiki begitu, tidak untuk memakzulkan, sehingga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan seperti tidak hadir di rapat paripurna, dan diharapkan supaya semua fraksi ini dapat hadir di agenda berikutnya seperti itu. Dan sementara itu pendengar, sehubungan dengan pembahasan hak angket, kabarnya saat ini juga akan ada aksi demo dari Aliansi Rakyat Kaltim yang terdiri dari mahasiswa dan juga masyarakat. Namun sampai saat ini kami belum ada melihat ada pergerakan massa, meski kabarnya massa ini sudah berada di Islamic Center sejak pukul 6 pagi tadi atau 6 WITA, sehingga kami juga sampai saat ini masih terus memonitor apakah nanti setelah istirahat siang atau sore nanti akan mulai ada pergerakan dari massa mengenai tidak atau ditundanya dibatalkannya hak angket pembahasannya hari ini. Dan kami akan mencoba update terus kepada Anda pendengar mengenai bagaimana jalannya pengusulan hak angket ini. Demikian laporan dari kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kita kembali ke studio.
0: Laporan Sela Deva.
2: Laporan terkini RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
4: Marta, selamat pagi.
3: Pagi, Alex.
4: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
3: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
4: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
3: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
4: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
3: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi

0: informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi, pendengar, dalam upaya memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan dari handphone, pungutan liar dan narkoba, Halinar, Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Balikpapan menggelar pemusnahan handphone hasil razia. Pada 9 Juni 2026, kegiatan pemusnahan dilakukan secara terbuka di lingkungan rutan dan disaksikan langsung oleh para pengunjung layanan kunjungan. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program Zero Halinar yang menjadi salah satu prioritas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas. Kepala Rutan Kelas 2A Balikpapan Agus Salim menjelaskan bahwa handphone yang dimusnahkan merupakan barang hasil razia dan penggeledahan rutin yang dilaksanakan petugas sebagai bentuk pengawasan dan penegakan aturan di dalam rutan. Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas 2 Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan keamanan, ketertiban, serta mencegah berbagai potensi pelanggaran yang dapat mengganggu proses pembinaan warga.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

Pendengar, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunaannya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan juga biosolar. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pertamina juga menerapkan sistem QR Code untuk pengawasan penyaluran BBM subsidi. Kode tersebut bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar. Penggunaan QR Code oleh kendaraan lain tidak diperbolehkan. Pertamina juga melarang praktik tukar-menukar QR Code antara pengguna. Penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu masyarakat diimbau menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan dan ketentuan pemerintah. Pendengar Pro 1 Samarinda, kami masih akan hadirkan informasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak ini di siang hari ini. Kali ini ada One Last Breath dari Great untuk Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar RRI Pro 1 Samarinda, pada sektor transportasi darat, biosolar dapat digunakan kendaraan pribadi. Selain itu, kendaraan umum berplat kuning juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi tersebut. Kendaraan angkutan barang yang termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi, namun ketentuan ini tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Layanan publik seperti ambulan, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Penggunaannya ditujukan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pada sektor transportasi air, BBM subsidi dapat digunakan kapal motor tempel dan kapal pelayanan rakyat. Penggunaannya harus disertai verifikasi serta rekomendasi dari instansi terkait. Nelayan dengan kapal maksimal 30 gross ton juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Ketentuan tersebut berlaku setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi pemerintah daerah. Kelompok pembudidaya ikan skala kecil turut menjadi penerima BBM subsidi. Mereka wajib memperoleh verifikasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat. Informasi kembali kami sampaikan dari laman rri.co.id.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, terima kasih masih terus setia bersama kami di hari ini. Cuaca mendung untuk kawasan Emiamin. Bagaimana situasi di sekitar Kalimantan Timur? Update dari BMKG, beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan. Di Kabupaten Paser yaitu Batu Sopang, Paser Blengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Muara Komam, Longkali. Kabupaten Kutai Kartanegara di Muara Muntel, Wakulu. Kabupaten Berau di Tabalar, Kabupaten Kutai Barat di Bongan, Siluk Ngurai, Kabupaten Mahakam Hulu di Laham dan sekitarnya dapat meluas ke wilayah Kabupaten Paser, Tanjung Harapan, Long Ikis, Batu Engau, Muara Samu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Koman, lalu Muara Wis. Berikutnya pendengar Pro 1 di Samarinda di Kabupaten Berau yaitu di Sambaliung, Pulau Derawan, Biatan, Kabupaten Kutai Barat di Long Ira, Melak Brong Tokok, Muara Pahu, Jempang, Penyinggahan, Linggang Bigung, Nyuatan, Mokmanar, Bulan, Tering, Sekolak Darat, Kabupaten Mahakam Ulu di Long Hubung dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
3: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
2: Mabok ya dia?
3: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
2: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
3: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
2: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh, amin.
3: PUB?
2: Pak Ustadz baru.
4: Pro 1 FM
5: RRI Pro 1 Samarinda, kan informasi dan inspirasi kembali dari laman rri.co.id. Harga emas batangan di Pegadaian kembali tidak mengalami perubahan pada perdagangan Rabu 10 Juni 2026. Kondisi ini menandai harga emas kaliber 24 dan UBS bertahan stabil selama 2 hari berturut-turut. Stabilnya harga tersebut menjadi perhatian pelaku investasi yang memantau pergerakan logam mulia. Setelah sebelumnya sempat bergerak bervariasi, harga kedua produk kini cenderung bertahan pada level yang sama. Pendengar Pro 1, dilansir dari sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 berada di level Rp2.734.000 per gram, sementara harga emas UBS masih bertahan di Rp2.757.000 per gram seperti perdagangan sebelumnya. Produk emas tabungan tersebut tersedia dalam berbagai pilihan ukuran. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mulai dari 0,5 hingga 1000 gram, sedangkan UBS mulai 0,5 hingga 500 gram. Selengkapnya informasi ini silakan Anda baca di laman rri.co.id.

Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Halo, Kak Dimas, posisinya di mana? Saya sudah di ruang tunggu nih.
1: Oke, Bu. Saya OTW.
2: Ini aja nih, Bu, barangnya.
0: Iya, Pak. Pak, Pak Dimas, tumben, kok jalannya oleng gini?
2: Iya nih, Bu. Seharian narik terus. Gak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
0: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
2: Gak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
0: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting kita aman dan selamat sampai tujuan.
2: Baik, Bu, kalau begitu.
3: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.
4: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar. Hingga di sini jumpa Anda bersama saya Rati Irawan berakhir di Samarinda Siang. Sudah kami hadirkan tadi ragam informasi ke ruang dengar Anda. Nanti akan ada rekan Dita sampaikan berita siang pada pukul 14 Indonesia Tengah dan tentunya dengan ragam acara lainnya. Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Lin, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
4: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
3: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
4: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
3: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
4: Asik!

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 10 Juni 2026.
2: DPR mengusulkan pansus. Pansus itu akan merekomendasikan apa? Kita kebawa semua dulu. Terus yang kedua, nanti ada satgas. Satgas adalah pemerintah kota. Kalau ini tidak dilakukan, sampai kiamat tidak akan pernah beres.
3: Persoalan yang paling penting dalam pemanfaatan aset itu adalah soal tata kelola, agar pemerintah kota itu dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang kita bisa lakukan.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan menggelar inspeksi mendadak ke SPBU kilometer 13 guna merespon keluhan para supir truk yang masih harus terjebak antrian panjang demi mendapatkan solar bersubsidi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Hari sidang ini kita melihat kondisi di lapangan seperti ini. Tidak sesuai hari-hari yang sebelumnya. Kan hasil sidang dari DPR menyampaikan pemerintah kota ada solusi yang terbaik dari kami.
2: Perwakilan sopir truk mengaku khawatir kelelahan akibat mengantri berhari-hari dan memicu gesekan fisik hingga korban jiwa. Menanggapi kondisi karut-marut ini, anggota Komisi 3 DPRD Balikpapan Sarifuddin Odang menilai pengawasan di lapangan belum berjalan optimal. Pihak legislatif kini tengah mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus guna melegalkan satgas pengawasan yang melibatkan masyarakat dan sopir truk.
1: Belum ada kesepakatan, hanya usulan saja. Karena tuntutan yang selama ini kan saya salah satunya, kalau dikatakan bahwa itu pengawasan pelaku dari 22 itu kan saya turun. Dan sekarang ini, hari ini kita turun, heran, kendaraan sampai masuk di sini biasanya kan antri jauh. Tapi itu situasi di lapangan itulah. Saya bagian daripada DPR mengusulkan pansus. Pansus itu akan merekomendasikan apa? Kita ke bawah semua dulu. Terus yang kedua nanti ada satgas. Satgas adalah pemerintah kota. Kalau ini tidak dilakukan sampai kiamat tidak akan pernah beres.
2: Sementara itu, Sales Area Manager Retail Kaltimut Patra Niaga Regional Kalimantan, Narotama Aulia Fajri, menegaskan seluruh tuntutan sopir di dalam area SPBU telah dipenuhi. Terkait dugaan kebocoran solar subsidi di luar SPBU, Pertamina menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian.
3: Ya, mengenai ranah-ranah di luar SPBU ini, nah itu kita silakan gitu. Siapa yang berhak di situ? Kalau di dalam SPBU ini sesuai permintaan baik dari sopir maupun dari mahasiswa, insya Allah sudah kita kalau stok itu kan cukup banyak. Cuman untuk solar ini kan ada kuotanya ya. Nah kuotanya itu bos dan ditambahkan. Jadi untuk SPBU kilometer 13 ini kuotanya itu 40 KL per hari. Sekarang sudah kita salurkan menjadi 64 KL per hari.
2: Di tempat yang sama, Japar Sidik, perwakilan dari supir truk, menjelaskan bahwa supir telah berupaya membantu melakukan pengawasan secara mandiri, khususnya pada malam hari. Namun mereka menghadapi kendala keterbatasan wewenang hukum untuk menindak dugaan pelanggaran di lapangan.
4: Kok malah tambah panjang lagi antrian itu? Nah, kesalahannya di mana? Kita tidak setiap hari, setiap malam itu sudah kita bantu pengawasi, cuman kita tidak bisa nangkap orang yang bersalah. Karena tidak punya wewenang daripada itu. Nah, sedangkan kami untuk bertindak ke sana, yang seharusnya turun ke situ, ke lapangan untuk membersihkan itu, dihubungin susah, nggak datang.
2: DPRD Kota Balikpapan rencananya akan membuat pansus dan satgas sebagai pengawal dari ketersediaan BBM subsidi ini agar bisa sampai ke penggunanya secara tepat sasaran. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda mulai memperkuat upaya pengamanan aset daerah di Kecamatan Palaran. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Samarinda guna mengevaluasi pemanfaatan lahan eks kerja sama. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah serius untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengamankan aset daerah yang berada di Kecamatan Palaran. Hal itu ditandai dengan konsultasi dan koordinasi yang dilakukan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama Kejaksaan Negeri Samarinda terkait pemanfaatan lahan eks kerjasama dengan PT Nusa Cipta Coal Investment atau PT NCI pada Selasa 9 Juni 2026. Andi Harun menjelaskan lahan milik pemerintah Kota Samarinda yang menjadi objek pembahasan berada di Kelurahan Handil Bakti dan Kelurahan Bantuas dengan luas sekitar 30 hektar. Lahan tersebut mulai dikerjasamakan dengan PT NCI sejak tahun 2013 dan telah mengalami dua kali perpanjangan sebelum masa perjanjian berakhir pada 10 Oktober 2022. Menurut Andi Harun, evaluasi terhadap kerjasama yang telah berakhir menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki pengelolaan aset daerah.
6: Rencana kita untuk memperbaiki tata kelola ke depan, jika lahan ini masih bisa dikerjasamakan atau akan dikerjasamakan dengan pihak-pihak ketiga. Karena persoalan yang paling penting dalam pemanfaatan aset itu adalah soal tata kelola. Agar pemerintah kota itu dalam hal melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, terutama dalam soal kerjasama pemanfaatan aset atau KSP sesuai Permendagri, itu dapat meminimalisasi secara maksimal kesalahan-kesalahan yang kita bisa lakukan, termasuk dalam soal drafting, soal materi perjanjiannya, kemudian manfaat ekonominya.
5: Selain menyelesaikan persoalan yang ada saat ini, pemerintah Kota Samarinda juga ingin membangun sistem pengelolaan aset yang lebih baik dan berkelanjutan. Andi Arum menambahkan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Samarinda diharapkan dapat memperkuat pengamanan aset daerah, sekaligus meningkatkan kontribusi aset pemerintah terhadap pendapatan daerah di masa depan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Penerbangan langsung rute Samarinda-Melak akan kembali melayani penumpang di Kabupaten Kutai Barat mulai pertengahan Juni 2026. Rute baru ini akan dibuka setelah hampir 4 tahun tidak beroperasi. Berikut laporan selengkapnya.
7: Setelah vakum hampir 4 tahun, rute penerbangan Samarinda-Melak kembali dibuka mulai 17 Juni 2026. Kepastian tersebut disampaikan manajemen Wings Air dalam rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Kutai Barat di kantor Dinas Perhubungan Kubar Selasa siang. Penerbangan akan dilayani 3 kali seminggu yakni setiap Senin, Rabu, dan Jumat menggunakan pesawat ATR-72 melalui Bandara Melalan Sendawar. Stasiun manajer Wings Air GHS Melak Andi Devara Saputra mengatakan, pembukaan kembali rute ini didorong tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat, pelaku usaha, serta aktivitas pemerintah di Kutai Barat. Menurutnya waktu tempuh penerbangan Samarinda-Melak diperkirakan sekitar 45 menit.
8: Karena rute Samarinda-Melak begitu pun sebaliknya memiliki potensi dari perjalanan bisnis dan pemerintahan, mobilitas masyarakat Kutai Barat, sektor tambang dan perkebunan, serta kebutuhan transportasi yang lebih cepat dibanding jalur darat. Saat ini kita masih melakukan percobaan 3 kali seminggu. Jika berkelanjutan nanti penumpangnya meningkat, bisa seperti rute ke Balikpapan yang menjadi setiap hari.
7: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat Rita Nursandi menyebut hadirnya penerbangan langsung Samarinda-Melak akan mempermudah akses masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembukaan rute ini juga berpotensi menarik investasi baru ke Kutai Barat, terutama di tengah perkembangan ibu kota Nusantara. Rita menyebut maskapai Wings Air tidak lagi mewajibkan block seat atau deposit anggaran seperti kebijakan maskapai sebelumnya, sehingga sangat menguntungkan Pemda dan masyarakat setempat.
9: Kalau tidak ada deposit, itu sebuah keuntungan, kita kan tidak mengalokasikan anggaran. Jadi mereka minta support juga nih dari kita. Salah satunya tadi bagaimana peran pemerintah mensosialisasikan secara langsung maupun tidak langsung ke masyarakat. Seperti itu. Kalau untuk dampak ekonomi sudah pastilah ya, efektivitas waktu. Ya kita harus mendukung ini karena ini memang sudah hampir 4 tahunan ya tidak ada pesawat yang rute Samarinda Melak. Dan kalau dulu seperti yang saya sampaikan, kita harus negosiasi sampai 2 tahun karena harus ada deposit. Kalau ini memang murni tidak ada deposit, makanya tadi pemerintah harus support ini supaya penumpang juga antusiasnya tinggi untuk bisa naik di rute ini.
7: Dengan kembali beroperasinya rute Samarinda-Melak, masyarakat Kubar memiliki pilihan transportasi yang lebih cepat dan efisien. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga, memperkuat aktivitas ekonomi, serta membuka peluang investasi yang lebih luas di daerah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andres Risno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PCPMII Balikpapan menyoroti lemahnya pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Berikut laporannya.
10: Fokus pada pengawasannya adalah aparat penegak hukum, Bang. Nah, dalam hal ini aparat kepolisian. Itu yang sebenarnya kita pengen, bahwa pengawasan pendistribusian solar ini itu diawasi dengan ketat oleh aparat kepolisian.
2: Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Balikpapan mendukung penuh rencana DPRD Kota Balikpapan untuk membentuk satgas dan panitia khusus guna menekan kebocoran distribusi solar subsidi. Hal ini disampaikan oleh Ketua PMII Balikpapan Hijir Ismail.
10: Kami memang ujung dari problem hari ini yang belum terlaksanakan adalah pengawasan secara maksimal. Dan itu problem besar yang kita bawa. Dan pengawasan itu kan hari ini memang banyak pihak. Yang pertama, yang lebih utamanya itu kan pada aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat kepolisian. Memang kemarin kita lihat bersama bahwa aparat kepolisian, khususnya Polresta Kota Balikpapan, itu sudah melakukan penangkapan beberapa pengetat. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ketika penangkapan itu sudah dilaksanakan, itu bisa mengurangi, ya kan, atau meminimalisir terjadinya praktik-praktik pengetat secara ilegal gitu lah, di antrian-antrian SPBU. Dan hari ini secara realita di lapangan, itu masih banyak sekali. Artinya ini sebenarnya ada apa?
2: Kehadiran mahasiswa dalam inspeksi mendadak bersama Komisi 2 DPRD Balikpapan dan Pertamina di kilometer 13 menjadi bukti komitmen mereka untuk mengawal penegakan hukum agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain antrean panjang SPBU di kilometer 13, terpantau antrean serupa juga terjadi di SPBU kilometer 15 Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Warga Kalimantan Timur meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi daerah jika akan melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM. Kebijakan satu harga dinilai belum tentu mencerminkan keadilan bagi seluruh wilayah. Kita simak laporan selengkapnya.
11: Munculnya isu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM belakangan ini mulai mendapat perhatian masyarakat. Sejumlah warga berharap pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan yang menyamaratakan harga di seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah. Salah seorang warga Kalimantan Timur, Anugrah, menilai setiap daerah memiliki karakteristik dan biaya distribusi yang berbeda. Karena itu menurutnya kebijakan harga BBM perlu mempertimbangkan kondisi real di lapangan agar tidak memberatkan masyarakat.
12: Jadi harga satu harga se-Indonesia itu kan tidak adil bagi Kaltim ya. Jadi produk BBM yang dikelola di pengolahan di Balikpapan itu kan hasilnya pakai transportnya itu ya. Biaya transportnya itu kan ya jangan disamakan yang diantar ke Balikpapan dengan yang diantar ke Medan atau ke Papua. Itu kan tidak adil bagi kita warga Kalimantan Timur.
11: Pada RRI, Anugrah mengatakan masyarakat memahami jika pemerintah harus mengambil kebijakan terkait energi nasional. Namun kebijakan tersebut diharapkan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kondisi geografis setiap daerah. Menurutnya Kalimantan Timur memiliki tantangan tersendiri dalam aktivitas transportasi maupun distribusi barang. Karena itu dampak kenaikan harga BBM dapat berpengaruh terhadap biaya hidup dan harga kebutuhan pokok masyarakat.
12: Kos transportnya ya, itu yang harusnya diadukan, disampaikan oleh Gubernur Kaltim, Ketua DPRD Kaltim, itu ya, ke Pertamina, ke Kementerian SDM. Jangan satu harga, rugi kami pengolahannya ada di sini, dekat sini. Masa harga di Papua disamakan dengan kami, dengan kos transportnya satu harga gitu. Mestinya lebih murah kita di sini.
11: Warga berharap setiap kebijakan terkait harga BBM dilakukan melalui kajian yang matang serta mempertimbangkan aspek keadilan bagi seluruh daerah. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat di daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. BKKBN Kalimantan Timur menilai upaya menurunkan stunting tidak hanya cukup hanya melalui pemenuhan gizi, namun juga harus menyentuh perbaikan lingkungan dan kualitas hunian keluarga. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Upaya percepatan penurunan stunting di Kota Samarinda terus dilakukan melalui berbagai program pemerintah. Namun persoalan stunting dinilai tidak hanya disebabkan oleh faktor kekurangan gizi. Kondisi lingkungan, tempat tinggal, dan kualitas hunian keluarga juga menjadi faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, kepada RRI mengatakan, berbagai program seperti gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dan program makan bergizi gratis telah membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun masih terdapat faktor non-nutrisi yang berpotensi memengaruhi tumbuh kembang anak. Menurut Sunarto, rumah tidak layak huni atau RTLH masih menjadi persoalan yang ditemukan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut banyak dijumpai pada keluarga yang tinggal di kawasan bantaran sungai maupun lingkungan dengan akses sanitasi dan air bersih yang terbatas.
14: RTLH ya, rumah tidak layak huni, karena itu harus kita intervensi terus gitu. Karena saudara-saudara kita yang posisi tinggalnya di bantaran sungai itu memang masih banyak gitu. Nah, oleh karenanya program pemerintah pusat yang 3 juta rumah itu, kemudian program pemerintah provinsi yang 5 status yang 500 unit itu terus kita dampingi gitu. Data-data itu jika memungkinkan data itu harus kita sinkronkan. Di kami Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu punya data. Data keluarga berisiko yang kemudian indikatornya itu bisa menunjukkan bahwa rumah tidak layak huni. Nah, data itulah yang kemudian menjadi penting yang sudah kami serahkan ke Dinas PUPR Provinsi untuk divalidasi dan diverifikasi. Mudah-mudahan sasaran ini menjadi tepat gitu. Karena ini juga kaitannya dengan peningkatan ekonomi gitu. Dan ketika itu kita biarkan gitu, maka sulit bagi kita untuk menekan angka stunting itu.
13: Sunarto menjelaskan pemerintah pusat maupun daerah telah menyiapkan berbagai program untuk membantu perbaikan rumah tidak layak huni. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, program tersebut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menekan angka stunting. Menurutnya, keberhasilan penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari bidang kesehatan, perumahan, sanitasi, hingga penyediaan air bersih. Dengan intervensi yang menyentuh faktor gizi dan lingkungan secara bersamaan, kualitas tumbuh kembang anak diharapkan dapat meningkat secara optimal. RR Samarinda, Nesorkula, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi, Disperindakop Kabupaten Paser akan mempersiapkan pusat perbelanjaan oleh-oleh khas daerah. Berikut laporannya.
15: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Paser tengah merancang pembenahan pusat perbelanjaan Kandilo Plaza yang berada di Kecamatan Tanah Grogot, di mana pembenahan ini sebagai ajang persiapan Paser sebagai tuan rumah penyelenggaran Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan bergulir pada tanggal 14 November 2026 mendatang. Agar bisa turut menyukseskan perhelatan tersebut, Kepala Disperindakop UKM Paser Yusuf mengatakan sudah membuat rencana untuk menyiapkan titik pusat oleh-oleh yang menjajakan dagangan dengan pernak-pernik kerajinan tangan maupun makanan khas daerah.
16: Nah, jadi pusat perbelanjaan ini, ya kita rencananya memang kita akan menyiapkan beberapa titik pusat oleh-oleh.
15: Oke, benar.
16: Nah, salah satunya di Kandilo Plaza. Itu yang kita harapkan bisa karena dia fungsinya pusat perbelanjaan. Ya juga nanti ya kita berbenah juga sehingga nanti nyaman dikunjungi. Ya. Nah, mulai dari ketertiban, keamanan, dan kenyamanan untuk pengunjung.
15: Lebih lanjut, Yusuf menerangkan bahwa pembenahan-pembenahan memang sudah mulai berjalan, namun masih ada beberapa item seperti pengecatan bangunan belum terlaksana karena anggaran yang masuk pada APBD perubahan tahun 2026.
16: Kalau pengecatan memang kan itu sesuai anggarannya, kondisi anggarannya. Dan rencana kita ajukan di 2020, di perubahan nanti, kan sudah dilakukan perencanaan juga. Ya, nanti setelah, kan ini kaitannya penganggaran, jadi dia tidak bisa langsung tiba-tiba gitu.
17: Jadi emang direncanakan, rencana mau dicat, tapi masuk anggaran di perubahan.
16: Perubahan nanti insya Allah. Sehingga memang perlu waktu kan.
17: Betul.
16: Gak bisa serta-merta kalau anu. Cuma yang kita jagakan kebersihan. Kebersihan, kenyamanan. Jadi kebersihan ini kan mulai toiletnya, terus lantainya, dan yang lain-lain lah kita siapkan.
15: Bekerja sesuai tupoksinya berdasarkan arahan Bupati Paser menata Porprov yang sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi, Disperindakop berusaha untuk mempersiapkan para pelaku UMKM yang ada agar bisa lebih siap menjajakan dagangannya dan menjadi pusat oleh-oleh nantinya. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, meninjau kantor KONI Kaltim di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Berikut laporannya.
18: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan. Ia optimis proses tersebut dapat segera dirampungkan sehingga pengurus baru bisa langsung bekerja menjalankan program-program pembinaan olahraga di Kalimantan Timur.
19: Sebelumnya sudah pernah, cuma masuk ke ruangan ini baru sekali. Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
18: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
20: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

0: Garuda Indonesia mulai melaksanakan fase pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi melalui debarkasi Balikpapan. Hingga 9 Juni 2026, sebanyak 719 jemaah telah tiba di tanah air melalui dua kelompok terbang pertama. Kloter pertama tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni 2026 pukul 23.05 waktu Indonesia Tengah. Penerbangan mengangkut 360 jemaah asal Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Selanjutnya, kloter kedua mendarat di Balikpapan pada 9 Juni 2026 pukul 9.24 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 359 jemaah asal Kalimantan Timur tiba dengan selamat dalam penerbangan tersebut. Garuda Indonesia memastikan seluruh proses pemulangan jemaah berjalan aman dan lancar sesuai standar operasional penerbangan haji. Sementara itu, pemulangan jemaah melalui debarkasi Balikpapan masih akan berlanjut dengan kedatangan kloter ketiga yang dijadwalkan tiba pada 10 Juni 2026 pukul 22.55 waktu Indonesia Tengah.
1: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum menegaskan pelantikan pengurus belum jadi prioritas. Saat ini KONI Kaltim memfokuskan penyelesaian susunan kepengurusan dan penerbitan surat keputusan atau SK. Kita simak laporannya.
1: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK. Ia menilai keberadaan SK tersebut jauh lebih penting dibandingkan pelaksanaan seremoni pelantikan. Sebab setelah SK terbit, seluruh pengurus sudah dapat mulai bekerja menjalankan tugas dan program organisasi. Menurut Andri, percepatan kerja organisasi menjadi prioritas utama pada awal masa kepengurusannya. Karena itu seluruh tahapan administrasi dan penyusunan struktur organisasi diupayakan segera rampung agar program pembinaan olahraga dapat langsung berjalan.
2: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi, ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
1: Andri berharap proses penyusunan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030 dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, organisasi olahraga tersebut dapat langsung fokus menjalankan program pembinaan atlet dan mempersiapkan berbagai agenda olahraga yang akan dihadapi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan menggelar inspeksi mendadak ke SPBU Kilometer 13 guna merespon keluhan para supir truk yang masih harus terjebak antrian panjang demi mendapatkan solar bersubsidi. Pemerintah Kota Samarinda mulai memperkuat upaya pengamanan aset daerah di Kecamatan Pelaran. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Samarinda guna mengevaluasi pemanfaatan lahan eks kerjasama. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ditaranya kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk temani Anda di sore hari ini. Dan pendengar, saatnya kami masuk ke dalam ruang pengumuman yang di mana hari ini ada panggilan sidang pendengar dari Pengadilan Agama Samarinda yang telah memanggil Nur Hidayah bin Suwarsono, tempat dan tanggal lahir Samarinda 24 Desember tahun 96, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu di Jalan Jakarta 2, Perumahan Samalu Residence, Blok BA RT 81, nomor 10, Kelurahan Lobakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Kamis 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Rizky Rivaldi bin Syahril sebagai pemohon melawan Nur Hidayah bin Suwarsono sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, maka harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya pendengar, Pengadilan Agama Kota Samarinda juga telah memanggil Rudi bin Mulyadi, tempat dan tanggal lahir Jember 12 September tahun 1977, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan tidak diketahui, tempat kediaman terdahulu di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Lojana Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Kamis 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fatimah binti Arpan sebagai penggugat melawan Rudi bin Mulyadi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, maka harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75, yaitu melalui media massa Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

97.6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Mendengar, kami sampaikan kembali panggilan dari Pengadilan Agama Kota Samarinda yang telah memanggil M. Fauzi Santang alias Muhammad Fauzi Santang bin M. Yus A. Santang SH alias Muhammad Yus A. Santang, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 22 November tahun 1986, beragama Islam. Pekerjaan tidak diketahui, pendidikan diplomat 3, tempat kediaman terdahulu di Jalan Insinyur Sutami, Gang Pusaka RT 23 nomor 69, Kelurahan Karangasem Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Kamis 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Kota Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lisda Karmila binti Ardani sebagai penggugat melawan M. Fauzi Santang alias Muhammad Fauzi Santang bin M. Yus A. Santang SH alias Muhammad Yus A. Santang sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, maka harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya panggilan dari Pengadilan Agama Kota Samarinda, pendengar, yang telah memanggil Nur Hidayah bin Suarsono, tempat datang lahir Samarinda 24 Desember tahun 96, beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman terdahulu beralamat di Jalan Jakarta 2, Perumahan Samalu Residen Blok BA RT 81 nomor 10 Kelurahan Lobakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Kamis 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Rizky Rivaldi bin Syahril sebagai pemohon melawan Nur Hidayah bin Suarsono sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, maka harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan melalui media massa Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian ruang pengumuman di siang menjelang sore hari ini, pendengar, yang merupakan panggilan dari Pengadilan Agama Kota Samarinda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk Sajen 100% Indonesia.

0: kesehatan ya pendengar, pelan-pelan saja gitu ya. Dan di 100% Indonesia siang hari ini tentunya pendengar kami sudah siapkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang siap menemani Anda di sore hari ini ya pendengar. Di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554476. Berbicara mengenai media sosial pendengar ya, di media sosial saat ini banyak sekali konten yang bisa kita cari gitu ya. Banyak sekali informasi terkait apa saja yang bisa kita cari di media sosial. Jadi biasanya media sosial ini sudah beralih fungsi nih. Selain sebagai hiburan, nah media sosial ini juga akhirnya berfungsi juga sebagai sumber informasi. Nah, sebenarnya mendengar untuk Anda, apakah Anda pengguna media sosial aktif? Dan biasanya kalau Anda bermain media sosial gitu ya, apa yang paling sering Anda cari gitu? Konten apa yang paling sering Anda cari? Hiburankah, berita, edukasi, ataupun justru informasi terkait dengan bisnis gitu ya. Boleh diceritakan di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554476. Pendengar sudah ada yang bergabung di jalur telepon ya. Kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia hujan.
0: Iya, hujan, Bang.
1: Hujan dinikmati, jangan dibenci ya.
0: Iya.
1: Anugerah barokah. Mm-hmm. Kalau panas, kita hujan. Saya tuh senang yang lucu-lucu. Tadi tuh saya ngirim nih, ngambil apa video Mbak Dita ya. Akan-akan itu tangan itu ditimpas 14 jahitan. Saya juga kaget, oh ini kerjaan saya dulu ini. Itu kan supaya rame aja, jadi di grup di mana-mana tuh, wih, berinya aku baru datang, baru pulang dari kantor polisi, dari rumah sakit, iya. Ada yang kena timpas.
0: Waduh.
1: Wah, bilangnya yang lain-lain kan, mana videonya, mana videonya? Tak kirim, begitu dikirim, wah, waluh nih dasar. Itu kan pakai lem, Mbak Dita, dibikin sedemikian rupa. Kalau memang itu betul, kan kaki tangan, jari tangan itu kan bengkak kan. Kalau itu kan enggak. Jadi, siapa yang bikin, tak bilang, ya dapat di video lah. Tapi kalau bikin, saya pernah sama Dita kejadian itu di tangan.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi kan adik saya itu ya, almarhum bapak itu kan kita kan laki-laki 8 semuanya. Jadi saya itu temereng-mereng, tak bungkus tangan. Kenapa itu? Kenapa? Begitu dibuka Mbak Dita, waduh, keringnya tapi enggak jahitan. Nah, seakan-akan melepuh. Tapi dikasih lem kan.
0: Iya.
1: Nah, habis itu Mbak Dita sudah kayak orang temereng-mereng berjalan, Mbak Dita. Jadi mulai ke tangan sampai ini, saya mau nanti mau bikin itu. Nah, habis itu kan pas malam mau maghrib tuh selfie semua. Loh, kok sembuh nanya? Itu lah, no, kisahnya aja kalau sekarang kan editan.
0: Iya.
1: Nah, banyak kan editan tuh, Mbak Dita.
0: Iya.
1: Tapi kalau saya tuh sering cari masakan lah, Mbak Dita. Kadang-kadang kita bisa lupa kayak ini nah, dada hitam. Atau apa namanya, ikan-ikan kah yang pesanan orang tuh kadang-kadang kan kari itu apa isinya, betulkah? Kan ada kadang-kadang orang berita pesan kan karinya isinya inilah ternyata. Yeah. Tidak pernah harus bikin yang campurannya kayak ada apa ya, bumbu kayak bistik kan. Kalau saya kan tidak pakai ini, cengkeh sama apa namanya itu, kayu manis.
0: Orang
1: minta.
0: Iya.
1: Jadi kan masing-masing selera. Jadi saya cari kayak opor. Saya nggak pernah bikin opor kan. Ada minta opor tuh Mbak Dita. Wah, ini nggak pernah bikin ini. Oh, sekalinya sama aja bumbunya kurang lebih.
0: Iya.
1: Jadi di medsos tuh ya mencari itu apa aja yang kita cari pasti ketemu. Iya kan Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Yang apa lagi ya yang saya cari itu? Masalah ini, ini kan mulai bola nih Mbak Dita.
0: Betul, betul Bang.
1: Nah, jadi kan kita tanya sama, maksudnya, bukan AI. Aduh, lupa sebenarnya. Kita tinggal ngomong aja, pasti dia jawab. Meta kan Mbak?
0: Iya, Meta.
1: Nah, itu kan, tadinya kan gak tahu. Ini apa sih maksud di, ini kan? Bilang menantunya itu, ini apa sih orang? Nah, Bapak tanya aja di situ apa yang dicari. Sekalinya Mbak Dita dicari itu apa aja ada. Betulkah ada tsunami pokoknya kan di Gorontalo pokoknya kan, dijawab itu pasti. Kadang-kadang nanti kita cari dulu

0: Nah, jadi sekarang medsos itu ya apa namanya, nggak bisa dipungkir lagi sudah apa yang kita cari dapat.
1: Iya, jadi ya, dengan kebutuhan juga ya bang ya.
0: Iya, dan ciri orang ya. Tadi kan ribut tuh loh, bawa minyak naik kan.
1: Iya, iya.
0: Itu dicari di muncul sekarang ya. Nggak lama masuk lagi berita. Ya sudahlah, mau diapain lagi Mbak Dita ya. Yang penting barang itu ada. Kalau saya gitu aja Mbak Dita.
1: Iya, iya, betul, betul.
0: Jadi kayak minyak kan, bensin lah. Katakan bensin. Begitu kita ke sana, wah tutup sudah. Nggak tahu-tahu, nggak lama buka. Ya isi aja dah, yang penting barang itu ada itu Mbak Dita.
1: Iya,
0: jadi
1: iya.
0: Jadi nggak repot-repot. Jadi sekarang ini sains teknologi itu tinggi sih. Jadi apa yang kita cari dapat. Nah, kayak ini lagi Mbak Dita ya.
1: Iya,
0: ada teman tahu? Kan. Ikam di mana tanya Mbak Dita. Aku di Jogja nih tanya. Nah, kapan bayar utang itu? Ya nanti setelah aku pulang dari Jogja. Nah, jadi Mbak Dita HP satunya nih monitor dia. Tahu-taunya di DSCP dia duduk makan. Ikam nggak bisa bohongnya aku tanya dia lah. HP ku menunjukkan kamu ada di sini. Nah, itu hebatnya Mbak Dita ya. Lagunya putar aja Mbak Dita.
1: Oke, siap.
0: Dia stand dengarin Mbak Dita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wawan sudah ikutan gabungan ya di 100% Indonesia siang hari ini. Kita sapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Oke deh, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Wira?
2: Alhamdulillah, pagi cerah, siang hujan.
1: Iya, malam nanti nggak tahu ya.
2: Disyukuri
1: aja.
2: Temanya tadi media sosial ya.
1: Betul betul Mbak Wira, media sosial. Apa yang paling sering Mbak Wira cari di media sosial?
2: Ilmu pengetahuan dengan resep kue.
1: Wah, ilmu pengetahuan dan resep kue.
2: Nah, kalau kita misalnya bikin cemilan kue ya. Bagus di media sosial itu kita lihat resep-resepnya. Sekalian informasi ilmu pengetahuan. Jadi ada juga, ada baiknya juga. Ya, ada juga yang hoki juga, itu enggak usah digubris.
1: Okay.
2: Lagunya apa Mbak Dita?
1: Lagunya ada Yura Yunita Dewa 19, ada Rosa, Unmesh, The Massive.
2: Rosa aja.
1: Rosa, okay, siap. Sekali ini saja ya. Nanti judulnya ya.
2: Salam untuk pendengar Rosa tuh. Samarinda.
1: Siap.
2: Salam sehat dan sukses selalu. Kalau pulang hati-hati Mbak Dita. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wira sudah ikutan gabungan ya. Jadi memang banyak sekali pendengar ya yang bisa kita cari di media sosial. Apalagi sekarang media sosial menjadi salah satu kebutuhan kita gitu ya. Nah, nanti kita akan kembali lagi pendengar bersama dengan Anda tentunya di 100% Indonesia. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisikan informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Nah, faktanya pendengar, dilansir melalui Kompas, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi, dan melalui akun Instagram resmi @pegadaian_id. PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace, maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Sehingga informasi yang beredar terkait sebuah unggahan yang mengatasnamakan PT Pegadaian untuk melelang barang adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
1: Bukannya enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah ramai ya di latar belakangnya, ada suara-suara telepon. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabung di jalur telepon ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat sore, 100% Indonesia, Mbak Dita.
2: 100% Indonesia, Pak.
3: Ini cerah berawan, Mbak Dita.
2: Cerah berawan ya, Balikpapan ya.
3: Iya.
2: Iya, kalau di sini hujan.
3: Barusan hujan, Mbak Dita.
2: Hujan ya.
3: Dan sana barusan hujan kah?
2: Iya, siang ini barusan hujan.
3: Ini cerah atau cerah berawan dari pagi berita?
2: Oh, dari sumu. Pagi.
3: Iya, sumu.
2: Iya.
3: Awalnya sumu. Aku lagunya Dewa tadi, Mbak Dita.
2: Dewa, boleh.
3: Iya. Salam buat semuanya, Mbak Dita ya.
2: Siap-siap, Pak.
3: Salam saya dari aku lah ya, Mbak Dita ya.
2: Oke.
3: Lanjut berita, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang Arfan ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur WhatsApp deh pendengar ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat sore Mbak Dita.
2: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Informasi terkini di sore hari ini Mbak Dita. Untuk di Lobakung, terutama sekali yang ada di kawasan Jalan Jakarta. Baru saja beberapa saat ini tiba turun hujan ini Mbak Dita.
2: Oke, sudah hujan juga ya.
4: Iya, jadi untuk informasi cuacanya memang agak mendung sekali nih Mbak Dita ya.
2: Okay,
4: cuacanya okay. Meskipun nggak lebat ya, kita tetap semangat menjalankan aktivitas kita di sore hari ini.
2: Siap.
4: Untuk informasi lalu lintas di sore ini sekitaran Jalan Jakarta Lobakung, untuk kendaraan roda 2, roda 4 terpantau cukup lengan ya, nggak terlalu ramai karena beberapa saat tadi adik-adik kita sudah pulang sekolah.
2: Iya.
4: Terutama sekali yang ada di Jalan Kota Samarinda ya, mungkin berdampak mungkin ya hujan berataan. Ya lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi ya. Mungkin untuk kendaraan roda 2, roda 4 karena mungkin di tanjakan-tanjakan gunung mungkin licin ya, lebih waspada, harus ingat lah ya kan. Untuk Jalan Jakarta Lobakung ini untuk monster-monsternya juga cukup lengan. Artinya nggak terlalu rame. Monster-monster itu kendaraan-kendaraan yang besar itu Mbak, Mbak Dita. Ya, jadi tetap semangat kita, tetap beraktivitas, lebih waspada lagi karena cuaca kadang-kadang bisa panas pagi-pagi itu kan Mbak Dita. Tiba-tiba sore mendung langsung hujan, petir tadi itu Mbak Dita. Ya, jadi kembali kepada acara 100% Indonesia. Mbak Dita, lagunya apa nih?
2: Lagunya ada Pongki Barata, ada Govinda, Nine Ball, Yura Yunita, ada Tantri Kotak, Yofi Widianto, The Massive, Unmesh.
4: Kotak.
2: Oke, siap.
4: Iya. Selamat sore untuk semua teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta, Pro 1 RRI Samarinda.
2: Iya.
4: yang lagi mendengar acara 100% Indonesia ya.
2: Siap.
4: Semoga tetap semangat, Mbak Dita tetap senyum, tetap semangat juga.
2: Oke.
4: Makasih Mbak Dita.
2: Siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Tela-Tela sudah ikutan gabungan ya. Udah rame ya, kita sapa satu-satu ya pendengar. Oke deh, halo, selamat sore.
5: Sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana nih?
5: Dari Kakak Reski.
2: Oke, Kak Reski. Sehat Bang, kabarnya Bang?
5: Alhamdulillah sehat kok Mbak.
2: Oke, siap.
5: Mbak?
2: Iya.
5: Lagi ngebahas sesuatu kah?
2: Iya, pembahasannya di hari ini, kalau misalnya Bang Reski buka media sosial gitu ya, apa yang paling sering dicari? Apakah hiburan, berita, edukasi, atau bisnis gitu?
6: Ya, kalau buka-buka sosial mah, waduh, masih gaptek saya kalau untuk itu. Karena apa yang masih saya pakai ini masih ada jadul sih, Pak. Okay. Saya belum bisa beli HP yang ada sosial media itu, karena saya belum ada rezeki, jadi saya belum bisa beli.
2: Oke.
6: Mungkin aja sudah ya.
2: Iya. Siap. Lagunya aja kalau gitu langsung, Bang Reski. Halo?
6: Lagunya masih tersisa lagu siapa aja?
2: Lagunya ada Cakrakan, ada Andin, Noah, Unmesh, The Massive, Yofi Widianto, ada Nine Ball, Yura Yunita, Govinda, Pongki Barata.
4: Govinda aja sudah.
2: Govinda, oke deh kalau gitu.
4: Boleh kirim salam dulu ya Mbak?
2: Silakan dong.
6: Maaf kalau di sini agak berisik kan Mbak ya, kalau di sini karena kamar di sebelah saya ini lagi direnovasi soalnya. Jadi kalau ada bunyi-bunyi bising kayak begitu mau dimaklumin aja.
2: Oke. Okay,
6: salam buat Mas Dedi ya, buat Mas Dedi sehat selalu pokoknya buat Mas Dedi. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Reski sudah ikutan gabungan ya. Nanti kita jeda dulu pendengar untuk penelponnya, kita baca dulu yang sudah masuk di WhatsApp ini ya. Assalamualaikum Mbak Dita sekitaran Florida. Wah, hujan ringan kayaknya yang berat itu beban hidup saya dan harga Pertamax yang tiba-tiba naik. Karena naiknya nggak nanggung-nanggung seharga sebungkus mie instan rasa mie goreng Aceh. yang biasa saya cari di sosial media itu berita update, entah itu berita olahraga atau berita gejolak politik dunia dan stalking gebetan atau mantan. Nah, intinya sosial media itu seperti bisa bermata dua yang bermanfaat tapi juga bisa jadi sesat jika tidak teliti melihat beritanya. Betul. Request lagunya yang The Massive. Oke ya. Terus juga salam untuk Mbak Dita dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Ini ada Bang Langit ya. Oh, Wahyu, Bang Wahyu. Oke, Bang Wahyu. Saya terima kasih Bang Wahyu sudah ikutan gabungan melalui jalur WhatsApp ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon ya. Oke, terputus. Baiklah pendengar, nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Pelan-pelan makannya lah, nanti tersedak loh.
3: Iya ya, Lala terlalu semangat nih. Soalnya hari ini kan Lala pakai kebaya ke sekolah. Tapi ya, sebenarnya Ibu Kartini itu siapa sih? Kenapa di hari Kartini Lala harus pakai kebaya ke sekolah?
2: Pertanyaan bagus. Sini Ayah kasih tahu ya. Dulu, zaman Eyang-Eyang Buyut kita, anak perempuan itu gak boleh sekolah tinggi-tinggi, seperti Lala sekarang.
3: Serius ya? Jadi dulu mereka kerjanya ngapain dong?
2: Kebanyakan, hanya di rumah saja lah. Gak boleh bercita-cita, jadi dokter, apalagi astronot. Nah, Ibu Kartinilah yang berani bilang kalau perempuan harus berilmu dan sekolah. Beliau bahkan menulis surat ke teman-temannya supaya perempuan Indonesia bisa maju.
3: Berarti kalau nggak ada Ibu Kartini, Lala nggak bisa belajar komputer dan sekolah ya ya?
2: Betul lah. Karena Ibu Kartinilah, Lala sekarang jadi punya pintu yang terbuka untuk menjadi apa saja. Lala mau jadi dokter, astronot, apapun bisa.
3: Kalau gitu Lala mau sekolah yang rajin. Lala mau jadi arsitek dan bikin rumah yang besar untuk ayah dan ibu.
4: Setiap anak perempuan adalah Kartini masa depan. Beri mereka ruang untuk belajar.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khusus bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12.
3: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.

Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya di Tarania pamit dulu dari 100% Indonesia ya, pendengar, karena setelah ini kami akan kembali menjumpai Anda untuk inflasi dan juga investasi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Conspiracy.
1: Inflasi dan investasi.
2: Selamat sore pendengar Setia Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar, seperti biasa di Rabu sore hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal terkait inflasi dan investasi, ya pendengar. Ada 9 tipe investasi, pendengar, yang bisa Anda gunakan untuk menjaga nilai aset Anda di tengah-tengah inflasi yang saat ini juga masih terjadi, ya pendengar. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terus-menerus dalam satu perekonomian, di mana fenomena ini bisa mengikis daya beli aset dan juga investasi Anda dan membuat uang Anda kehilangan nilai akhirnya seiring dengan berjalannya waktu. Nah, oleh karena itu penting untuk memilih pilihan investasi yang dapat secara efektif melindungi aset-aset Anda dari efek mengikisnya inflasi. Karena memang sifat inflasi seperti itu, ya pendengar. Jadi kalau misalnya tidak ada aset, tidak ada investasi, maka nilai uangnya ini akan hilang dan tergerus gitu ya, karena tingginya inflasi. Nah, dalam lingkungan inflasi, pendengar, menjaga nilai aset dan juga kekayaan Anda ini menjadi prioritas yang utama. Investasi yang tepat ini bisa bertindak sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan membantu melindungi daya beli dan mempertahankan kekuatan ekonomi portofolio. Nah, dengan memahami berbagai pilihan investasi yang tersedia, karena sebenarnya banyak, pendengar, ada banyak sekali pilihan investasi yang tersedia yang bisa Anda gunakan untuk menjaga nilai aset Anda. Nah, Anda bahkan bisa mengembangkan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan keuangan Anda dan juga mengamankan masa depan finansial Anda. Nah, dalam inflasi dan investasi di sore hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal 9 tipe investasi yang bisa Anda pertimbangkan gitu ya, untuk menjaga nilai aset Anda di tengah inflasi saat ini. Hanya di Pro 1 RRI, tetap bersama kami.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar kembali hadir bersama Anda dalam inflasi dan investasi. Pendengar, ada beberapa opsi, bahkan ada 9 dan lebih gitu ya. Ini kita akan membahas 9 opsi investasi untuk menjaga nilai aset Anda di tengah inflasi. Yang pertama, yang paling umum dan menjadi pilihan banyak dari Anda juga sih, pendengar ya, emas. Karena emas ini sudah lama dianggap sebagai tempat berlindung yang aman saat inflasi meningkat. Sebagai aset nyata, emas cenderung mempertahankan nilainya di saat harga barang dan juga jasa lainnya ini pada naik gitu ya. Dan karena pasokan emas terbatas, permintaannya cenderung meningkat saat inflasi meningkat dan menghasilkan kenaikan harga yang sesuai dan juga signifikan. Nah, selain itu emas juga dianggap sebagai perlindungan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan politik. Dalam situasi krisis misalnya, investor cenderung mencari perlindungan dalam emas yang meningkatkan permintaan dan juga harganya. Bahkan sejarah juga sudah membuktikan, pendengar, bahwa emas ini bisa mempertahankan nilai realnya selama periode inflasi yang tinggi dan membuat pilihan investasi yang menarik bagi Anda yang ingin melindungi kekayaan gitu ya. Dan memang terbukti ya pendengar, bahkan sampai hari ini pun di saat harga emas memang masih naik turun ya, tapi nilainya ini masih cukup tinggi gitu ya untuk Anda yang memang sudah berinvestasi emas sejak dulu gitu ya. Dan ada juga yang bilang mendengar bahwa memang untuk investasi emas ini adalah sesuatu yang tidak bisa gampang dicairkan gitu. Gampang dicairkan cuma maksudnya tidak dalam jangka pendek gitu. Jadi untuk Anda yang ingin berinvestasi jangka lama gitu, Anda bisa mempertimbangkan opsi investasi emas untuk menjaga nilai aset Anda. Nah, yang kedua ada real estate, pendengar, atau investasi properti gitu ya, yang bisa memberikan perlindungan yang solid terhadap inflasi. Saat harga barang dan jasa naik, biaya sewa dan nilai properti ini cenderung mengikuti tren yang sama. Ini berarti investor properti juga bisa menyesuaikan sewa mereka sesuai dengan inflasi dan ini membantu mempertahankan arus pendapatan yang real. Nah, selain itu properti dianggap sebagai aset nyata yang terbatas pasokannya yang dapat meningkatkan permintaan dan nilai saat inflasi meningkat. Nah, meskipun ada resiko terkait dengan investasi properti seperti biaya pemeliharaan dan juga perbaikan, nah properti ini sudah terbukti sebagai lindung nilai inflasi yang efektif dalam jangka panjang. Jadi untuk Anda memang yang bisa memiliki opsi investasi ke real estate atau properti atau kos-kosan gitu ya pendengar, mungkin bentuk nyatanya yang terdekat ini adalah cara yang aman untuk melindungi nilai keuangan Anda supaya tidak tergerus inflasi ya. Dan masih ada beberapa opsi investasi lainnya pendengar yang akan kami bahas bersama dengan Anda di inflasi dan investasi sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
4: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
3: Mas Gugun.
4: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
3: Iya.
4: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
3: Komentar Anda?
4: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
3: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
4: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
3: Gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
4: masa sih, Mbak?
5: Oh, no.
3: Jadi?
6: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
3: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
4: Woi, ampun, woi!
2: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
7: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda dalam inflasi dan investasi ya. Masih membahas juga 9 tipe investasi yang bisa Anda pertimbangkan untuk menjaga nilai aset Anda. Yang ketiga pendengar ada obligasi negara. Obligasi negara ini seperti surat utang negara, obligasi negara retail Indonesia atau ORI, suku retail atau SR, saving bond retail atau SBR, dan juga suku negara tabungan atau ST, yang bisa menjadi pilihan investasi yang memberikan perlindungan terhadap inflasi. Nah, obligasi negara ini cenderung aman karena didukung oleh pemerintah dan juga memiliki potensi imbal hasil yang stabil. Berbicara mengenai obligasi negara, yang keempat ada opsi saham pendengar. Nah, meskipun saham sebenarnya dianggap resikonya lebih tinggi ya dari beberapa pilihan investasi lain yang sudah disebutkan tadi, tapi saham juga bisa memberikan perlindungan terhadap inflasi dalam jangka panjang. Nah, perusahaan yang sukses mendengar bisa meningkatkan harga produk dan layanan mereka sesuai dengan inflasi, melindungi arus pendapatan dan juga laba mereka. Nah, selain itu saham juga bisa memberikan pertumbuhan modal yang cukup untuk mengimbangi atau bahkan mengalahkan inflasi. Meskipun ada resiko volatilitas ya jangka pendek, investasi saham yang bijaksana ini bisa membantu menjaga nilai aset Anda dari error inflasi dalam jangka panjang, khususnya jika investasi saham itu berada di dalam perusahaan yang berkualitas tinggi gitu ya. Semakin berkualitas perusahaannya, makin semakin tinggi juga saham tersebut bisa menjaga nilai aset Anda dari error inflasi jangka panjangnya gitu ya. Dan pendengar, masih ada selanjutnya yaitu obligasi perusahaan berkualitas tinggi. Obligasi perusahaan berkualitas tinggi ini bisa menawarkan perlindungan inflasi yang lebih baik pendengar daripada obligasi pemerintah tradisional yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Dan perusahaan yang kuat dan juga mapan ini bisa meningkatkan harga produk dan layanan mereka sesuai dengan inflasi, yang memungkinkan mereka untuk membayar bunga obligasi yang lebih tinggi kepada investor. Nah, meskipun obligasi perusahaan berkualitas tinggi ini tidak secara eksplisit melindungi terhadap inflasi, tapi opsi ini bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi pendengar untuk bisa mengimbangi dampak inflasi. Nah, selain itu obligasi perusahaan berkualitas tinggi ini juga cenderung lebih tahan gitu ya terhadap guncangan ekonomi, yang bisa membantu melindungi portofolio Anda selama periode inflasi yang tinggi gitu ya. Sampai saat ini sudah 5 opsi investasi pendengar yang bisa Anda pilih. Nah, kira-kira Anda sudah mulai memilih atau belum ya? Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih akan hadirkan tipe-tipe investasi lainnya untuk Anda di Inflasi dan Investasi sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona Indonesia waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: FM Pro 1 RRI sama Rinda dimanapun Anda berada. Pendengar masih bersama Anda dalam inflasi dan investasi ya, membahas 9 tipe investasi untuk bisa menjaga nilai aset Anda di tengah-tengah inflasi. Selanjutnya ada P2P lending atau investasi melalui platform peer-to-peer atau P2P ya. Lending ini juga bisa menjadi alternatif dalam portofolio Anda. Meskipun resikonya lebih tinggi dibandingkan obligasi, P2P ini bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dengan tingkat pengembalian yang relatif cepat. Namun penting untuk Anda bisa melakukan riset dulu yang mendalam gitu ya, sebelum berinvestasi di P2P lending. Karena setiap platform ini punya tingkat resiko yang berbeda-beda tergantung pada kualitas kredit peminjam dan juga keamanan yang ditawarkan platform tersebut. Investor harus bisa memastikan platform yang dipilih diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki catatan pengelolaan risiko yang baik. Dengan manajemen risiko yang tepat, mendengar P2P lending ini bisa menjadi komponen yang menguntungkan untuk Anda dalam diversifikasi portofolio investasi Anda. Selanjutnya ada saham perusahaan renewable energy. Investasi pada saham perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan ini bisa jadi pilihan, bahkan pilihan yang relevan di tengah meningkatnya kesadaran akan isu yang berkelanjutan gitu ya. Karena perusahaan dalam sektor ini punya potensi pertumbuhan jangka panjang karena didorong oleh kebutuhan global akan energi bersih yang hijau gitu ya. Dan tentunya ini juga akan berbanding lurus juga dengan saham perusahaannya. Jadi kalau Anda berinvestasi pada saham perusahaan renewable energy, sedangkan perusahaan renewable energy ini juga akan punya potensi pertumbuhan jangka panjang yang baik, maka saham Anda juga akan punya potensi pertumbuhan jangka panjang yang baik gitu ya. Dan ada juga investasi obligasi BUMN. Obligasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini juga pendengar bisa menjadi pilihan investasi Anda, investasi yang aman dan juga memberikan perlindungan terhadap inflasi. Nah, obligasi BUMN ini seringkali dianggap punya risiko yang lebih rendah dibandingkan obligasi perusahaan swasta karena peran penting BUMN dalam perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir ada investasi saham perusahaan utilitas. Nah, perusahaan utilitas seperti perusahaan listrik, gas, dan air ini sering dianggap sebagai pilihan investasi yang tahan terhadap inflasi. Karena mereka menyediakan layanan yang sangat dibutuhkan. Perusahaan utilitas dapat dengan mudah meningkatkan harga sesuai dengan inflasi tanpa kehilangan banyak permintaan. Nah, selain itu pendengar, perusahaan utilitas ini sering membayar dividen yang stabil dan juga menguntungkan yang bisa membantu melindungi pendapatan investor dari error inflasi. Meskipun pertumbuhan modal terbatas, saham perusahaan utilitas ini bisa memberikan arus pendapatan yang konsisten dan juga tahan terhadap inflasi dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Nah, sudah ada 9 opsi investasi pendengar yang bisa Anda pertimbangkan. Mungkin sampai sini Anda sudah berpikir gitu ya, apakah akan menginvestasikan secara konvensional gitu melalui emas ya, atau ingin mencoba menginvestasikan dalam bentuk saham ataupun obligasi. Boleh pendengar ya, sambil dipikir-pikir. Nah, setelah ini kami akan informasikan terhadap Anda strategi investasi yang perlu Anda pertimbangkan sebelum Anda memilih investasi apa yang akan Anda gunakan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi.
1: Setelah mengenal 9 tipe investasi tadi ya pendengar, untuk bisa menjaga nilai aset Anda di tengah inflasi, tentunya semuanya harus dibarengi dengan strategi investasi yang baik. Nah, ada strategi investasi yang perlu Anda pertimbangkan pendengar, karena melindungi aset Anda dari efek mengikisnya inflasi ini adalah prioritas utama untuk investor yang ingin mempertahankan kekuatan ekonomi dan juga daya beli kekayaan mereka. Dengan memilih pilihan investasi yang tepat, Anda bisa mengembangkan strategi investasi yang terdiversifikasi dengan baik, yang bertindak sebagai lindung nilai inflasi yang efektif. Pertimbangkan untuk mengalokasikan sebagian dari portofolio Anda ke dalam pilihan investasi seperti emas, real estate, tips, saham, obligasi, perusahaan berkualitas tinggi, komoditas, dan lain-lain gitu ya. Tapi dipisah-pisah gitu, diversifikasi di antara berbagai kelas aset inilah yang akan membantu Anda mengelola risiko dan juga memaksimalkan potensi perlindungan inflasi. Dan ingat untuk selalu melakukan penelitian yang mendalam, mempertimbangkan toleransi risiko, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum membuat keputusan investasi apapun. Dengan strategi investasi yang bijaksana dan terdiversifikasi dengan baik inilah, pendengar, Anda bisa melindungi kekayaan Anda dari erosi inflasi dan bisa mencapai tujuan keuangan Anda dalam jangka panjang. Nah, untuk melindungi aset Anda dari inflasi, pertimbangan untuk berinvestasi dalam berbagai pilihan investasi yang sudah tadi disebutkan ya pendengar, dan melindungi nilai aset dan juga kekayaan ini adalah hal yang sangat penting, terutama di tengah inflasi yang terus meningkat. Itu tadi pendengar yang kami sampaikan untuk sajian inflasi dan investasi sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan hadir bersama dengan Anda untuk penyampaian lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore juga Dita di Samarinda. Apa kabarnya sore ini?
0: Kabar kami baik. Bagaimana dengan Anda di sana dan juga kondisi cuaca dari Palangkaraya?
1: Ya, alhamdulillah kami juga baik Dita, dan cuaca di Kota Palangkaraya luar biasa menyala sekali sore hari ini. Bagaimana di Samarinda?
0: Oh, Samarinda hujan deras ya. Berarti
1: alhamdulillah
0: berarti berbeda nih kali ini ya Palangkaraya Samarinda
1: berbeda, ya.
0: Betul, baik, Dita. Rekan Dewi, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Ya Dita, dan juga pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya bahwa Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Tengah ini mendorong para pelaku UMKM agar mendaftarkan merek usahanya, Dita.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Dita dan pendengar ya. Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Tengah mendorong para pelaku UMKM agar mendaftarkan merek usaha atau produknya untuk menjadi hak kekayaan intelektual, karena biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan merek hanya Rp500.000. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Jadi kita untuk mendata, memonitor, dan melakukan pembinaan supaya betul-betul ini meningkat setiap tahun target-target KKN 2.
3: Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM dapat mendaftarkan merek usahanya dengan tarif Rp500.000 untuk setiap kategori barang atau jasa yang didaftarkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengingatkan pelaku usaha tidak perlu menunggu bisnis berkembang besar untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek yang dimiliki. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengatakan perlindungan merek maupun kekayaan intelektual lainnya penting dilakukan sejak awal usaha berkembang agar identitas produk memiliki kepastian hukum dan tidak mudah digunakan pihak lain tanpa izin.
2: Jadi kita untuk mendata, memonitor, dan melakukan pembinaan supaya betul-betul ini meningkat setiap tahun target-target KKN 2. Intinya kita supaya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bias tadi, itu betul, karena kalau sudah terlindungi itu otomatis akan mendongkrak dari nilai tambah inovasi segala macam. Dan yang jelas aman itu. Kalau ada orang yang menjiplak apa segala macam, ya bisa diduga. Jadi itu yang target kita, supaya betul-betul di tahun ini masyarakat kita di Kabupaten itu semakin hari semakin tumbuh kesadaran untuk.
3: Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR RI Bias Layar saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya menegaskan berbagai karya inovasi maupun produk usaha masyarakat sebenarnya memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.
4: Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya. Untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
3: Merek berfungsi sebagai tanda pembeda atau identitas barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan. Selain itu, merek juga berperan sebagai tanda pengenal, alat promosi, jaminan mutu produk, serta penunjuk asal barang maupun jasa yang dihasilkan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian tadi Dita informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dewi dan pendengar serta pemirsa dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Ervi. Halo, selamat sore Ervi. Bagaimana kondisi Tarakan sore hari ini?
1: Halo Dita, untuk Tarakan seperti biasa ya, hawanya panas beberapa hari belakangan ini. Walaupun mungkin mendung gitu ya Dit ya, tapi tetap aja hawanya panas, keringetan, deras-derasan. Bisa ngadem nih di studio doang.
0: Iya ya, panasnya cuma di awan ya. Tapi bener, anginnya panas gitu, ademnya cuma di awan.
1: Iya benar, biarpun mendung gitu ya, tetap aja kita tuh kepanasan gitu. Dan ini prediksinya sih akan terus berlangsung sampai akhir Juni nanti.
0: Duh, oke, masih lama luar biasa. Ya, kuat-kuat untuk Anda ditarakan ya. Baiklah Elvi, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini?
1: Untuk sore ini terkait imbauan Dita mengenai sikap masyarakat terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
0: Wah, baiklah, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita Rania. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar, masyarakat Kota Tarakan diimbau untuk tidak panik menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kekayaan sumber daya alam dan indeks kesejahteraan daerah yang tinggi menjadi benteng kokoh bagi perekonomian Kalimantan Utara. Laporan selengkapnya oleh Setia Widadi.
2: Tidak perlu panik berlebihan karena, nah itu tadi, SDA kita luar biasa.
3: Akademisi Politeknik Bisnis Kaltara Dr. Anasri Ekaningsi menegaskan, meskipun Tarakan masih bergantung pada pasokan barang luar daerah, kondisi ekonomi saat ini tidak semengerikan yang dikhawatirkan. Kualitas komoditas ekspor seperti udang, kepiting, dan rumput laut justru diuntungkan dengan penguatan dolar. Selain itu, kemandirian energi lokal juga menjadi faktor pendukung utama.
2: Tidak perlu panik berlebihan karena, nah itu tadi, SDA kita luar biasa, PAD-nya kita juga luar biasa, bahan-bahan yang ada di sini luar biasa, meskipun ada hal-hal yang tertentu diambil dari luar daerah. Tadi udang, terus piting, terus ikan, terus rumput laut, minyak, gas, dan lain sebagainya. Kan kita gas sendiri, di tempat lain LPG.
3: Lebih lanjut, ia menambahkan tingkat kesejahteraan dan indeks kebahagiaan masyarakat Tarakan yang berada di kategori baik diharapkan dapat menjaga stabilitas daya beli. Masyarakat juga diminta untuk tetap bijak mengelola keuangan dan tidak melakukan tindakan impulsif seperti panic buying. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan Setia Widadi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya saya kembali menuju Dita Rania di Kota Tepian Samarinda. Dita.
0: Baik, terima kasih Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Aditya. Halo, selamat sore Aditya. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin sore hari ini? Apakah sama dengan Palangkaraya dan Tarakan ya?
1: Halo, selamat sore juga Rani. Untuk cuaca Banjarmasin tidak jauh beda ya. Meskipun agak mendung, tapi hawanya masih panas. Bagaimana di Samarinda juga Rani?
0: Samarinda hari ini mendung dan berhasil sampai hujan.
1: Waduh, tapi masih humap ya.
0: Iya. Baik, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini rekan Adit?
1: Ini terkait kasus dugaan pemerasan izin usaha tambang di Kalimantan Selatan, Rani.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rani. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin memastikan tidak akan melakukan intervensi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan usai ditangkapnya salah satu ASN di lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan pemerasan izin usaha tambang. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Kasus dugaan pemerasan oleh oknum ASN lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Kalsel yang diungkap oleh kejaksaan terkait pemerasan izin usaha tambang mendapat perhatian dari Gubernur Kalsel Muhyiddin. Gubernur Muhyiddin mengatakan tidak akan melakukan intervensi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Hal itu diungkapkan Gubernur usai menghadiri acara di Banjarmasin Selasa 9 Juni. Gubernur Muhyiddin menyatakan pentingnya akuntabilitas aparatur sipil negara atau ASN. Menurutnya setiap ASN yang terjerat proses hukum harus diperiksa secara objektif untuk memastikan adanya unsur pelanggaran termasuk dugaan tindak pidana korupsi.
3: Dan tidak ada intervensi dari gubernur ataupun dari kepolisian, kejaksaan. Jadi apabila ada yang terjerat hukum harus diperiksa apakah itu ada indikasi korupsi atau tidak. Kalau ada indikasi korupsi, tentu dia harus bertanggung jawab. Kan begitu?
4: Agar mungkin agar tidak terus berulang hal seperti ini, mungkin apa langkah Pemprov untuk
3: berlaku? Langkah kita selalu kepada masyarakat yang lainnya, kalau ada indikasi untuk meminta-minta, laporkan sama saya. Supaya terjadi, jadi bisa saya pecat atau saya turunkan pangkat, kan begitu?
2: Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proses perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Tabalong. Berdasarkan keterangan disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Anggara Suryanagara, nilai yang teridentifikasi sementara dalam proses penyidikan mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah masih dapat berkembang seiring pendalaman perkara.
5: Kegiatan penyidikan berupa tindakan penggeledahan ke tiga tempat, yakni yang pertama adalah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, yang kedua rumah kediaman pribadi tersangka HPW yang berlokasi di Kota Banjarbaru, yang ketiga rumah kediaman pribadi tersangka inisial HPW yang berlokasi di Kota Banjarbaru, artinya dua rumah kediaman dari tersangka HPW ini. Kegiatan penggeledahan ini sangat diperlukan oleh penyidik dalam rangka pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk memperkuat pembuktian di mana dari tiga tempat tersebut penyidik berhasil membawa sejumlah dokumen dan barang-barang termasuk sejumlah aset dari tersangka HPW yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengingatkan pentingnya pencegahan praktik pemerasan pungutan liar atau pungli serta perlambatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kalsel. Ia meminta masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Kita kembali kepada rekan Rani di Samarinda. Silakan rekan Rani.
0: Baik, terima kasih Aditya dan pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda untuk menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya Rista. Halo, selamat sore Rista, apa kabar Anda dan bagaimana kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini?
1: Selamat sore rekan Dita. Alhamdulillah kabar kami di Nunukan baik, sehat. Dan untuk cuacanya tadi siang panas banget sih, tapi ini mungkin sudah sore ya, jadinya mataharinya udah malu-malu nih, udah mulai sembunyi nih.
0: Sudah agak adem gitu ya akhirnya.
1: Iya betul. Iya.
0: Baik, kalau gitu ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang pengawasan makan bergizi gratis.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Nunukan terus memperketat pengawasan makan bergizi gratis yang saat ini melayani lebih dari 23.000 penerima manfaat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG. Saat ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat 11 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di wilayah ini. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan seluruh SPPG terus mendapat pendampingan dan pembinaan untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap standar kebersihan dan sanitasi setiap dapur MBG. Menurutnya, keberadaan dapur MBG ini menjadi ujung tombak penyaluran makanan bergizi bagi ribuan penerima manfaat.
3: Ya, sudah kita pembinaan terus ya tim. Memang ada masih ada yang SLHS-nya belum keluar karena baru kan, jadi kita mereka beroperasi dulu, baru bisa kita ambil sampelnya untuk memastikan dia memang sudah higienis ya, sudah memenuhi syarat.
2: Berdasarkan data Dinkes P2KB Nunukan, sebanyak 21.543 siswa telah menerima manfaat program MBG. Selain itu terdapat 1.737 ibu hamil, ibu menyusui dan balita, serta 435 tenaga pendidik yang juga menjadi sasaran program tersebut. Hajah Miskia menjelaskan penyaluran makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita merupakan salah satu upaya mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Nunukan. Pemenuhan gizi yang baik diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini.
3: Salah satu pencegahan stunting juga, perkembangan bayinya. Jadi disasar juga untuk bumil, busui, dan balita. Nah ini kan makanan bergizi ini kan untuk tumbuh kembang anak ya. Pengembangan otaknya, ya, pertumbuhannya. Jadi kalau bumil, busui, dan balita itu memang sudah pas untuk mereka.
2: Sementara itu hingga saat ini belum ada warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Nunukan yang terdaftar sebagai penerima manfaat MBG. Penyaluran program masih difokuskan kepada siswa, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang didistribusikan melalui sekolah maupun layanan posyandu. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Dita.
0: Terima kasih Rista dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjarnusantaraya. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Polresta Samarinda mengungkap 37 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026, pendengar. Dari puluhan kasus tersebut, pencurian kendaraan bermotor menjadi tindak kejahatan yang paling dominan. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
1: Polresta Samarinda mengungkap 37 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026. Dari puluhan kasus tersebut, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor menjadi tindak kejahatan yang paling dominan. Hal itu diungkapkan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar dalam rilis pers di Mapolresta Samarinda pada Selasa kemarin. Meski terjadi peningkatan kasus curanmor di Samarinda, tetapi menurut Hendri, kondisi tersebut juga diiringi tingginya angka pengungkapan yang dilakukan aparat kepolisian.
2: 6 kasus curat, 3 kasus curas, 12 kasus pencurian biasa, dan 16 kasus pencurian kendaraan bermotor. Walaupun terjadi peningkatan kejadian curanmor di Kota Samarinda, tapi juga diiringi dengan besarnya pengungkapan kasus yang telah dilakukan Polresta Samarinda dan seluruh jajaran.
1: Sementara itu, total tersangka yang kini diamankan polisi ada 53 orang. Sebanyak 10 diantaranya merupakan tersangka pencurian dengan pemberatan, 6 tersangka pencurian dengan kekerasan, 23 orang tersangka pencurian biasa, dan 14 tersangka curanmor. Dari hasil pemeriksaan, sebagian pelaku diketahui bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Sekitar 1/3 dari total tersangka yang diamankan rupanya merupakan residivis. Namun, karena didorong oleh keterbatasan ekonomi, mereka nekat kembali melakukan aksi kejahatan.
2: Background untuk si pelaku ataupun tersangka ini melakukan kejahatan jalanan ini, setelah kita lakukan upaya penyelidikan dan pendalaman, diketahui bahwa sebagian besar atau hampir 90% atau sekitar 35 orang, 35 kasus, itu dengan motif ekonomi. Kemudian ada satu dengan motif sakit hati, dan juga ada satu lagi dengan motif ingin memiliki barang milik orang lain.
1: Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan. Di antaranya 21 unit sepeda motor, uang tunai sekitar 71 juta rupiah, emas seberat 33,31 gram, 1 unit mobil, laptop, telepon genggam, tablet, hingga brankas. Dari seluruh barang bukti yang berhasil diamankan, sejumlah sepeda motor telah dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara barang bukti berupa uang masih menunggu proses hukum. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 10 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali bersama Anda dalam majalah Udara Kentongan edisi hari ini 10 Juni 2026. Pendengar, Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan Timur 4 turut dilibatkan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang sempadan sungai yang saat ini tengah dimatangkan oleh panitia khusus atau Pansus 3 DPRD Kota Samarinda. Keterlibatan BWS sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum bertujuan untuk memberikan masukan teknis agar regulasi daerah yang disusun tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku di tingkat nasional. Kepala BWS Kalimantan 4 Andri Rahmanto Wibowo mengatakan bahwa penyusunan aturan sempadan sungai harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28 tahun 2015. Regulasi tersebut menjadi pedoman utama dalam penetapan batas sempadan sungai guna menjaga fungsi sungai, mengurangi resiko bencana, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang di kawasan bantaran sungai. Melalui pembahasan Raperda ini, BWS Kalimantan 4 berharap aturan yang dihasilkan dapat mendukung keselamatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sungai di Kota Samarinda. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi teknis dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pengelolaan sungai di daerah.

kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah. Dan tanpa sabuk pengaman, benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan, jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara. Demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa. Sayangi diri Anda. Pakai sabuk pengaman.

0: Kayaknya ada kebakaran tuh. Ada mobil pemadam lewat.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebakaran di mana lagi itu ya?
0: Ayo, kita lihat ke sana yuk.
1: Nah, ini nih yang salah.
0: Maksudnya? Salah gimana?
1: Kamu mau ke sana emang mau ngapain? Cuma mau lihat. Yang ada justru nanti kamu akan membuat jalanan makin macet dan menghambat para petugas. Lebih baik kita dengarkan saja beritanya sambil berdoa semoga apinya segera padam.
2: Musibah kebakaran bukanlah suatu tontonan, tetapi kejadian yang harus segera diatasi. Mari berpartisipasi dengan tidak ikut-ikutan menjadi penonton. Dengan kesadaran itu, kita telah turut mendukung upaya dan kinerja petugas pemadam kebakaran.
3: RRI Samarinda Pro 1.
4: Masih bersama Anda pendengar dalam majalah Udara Kentongan. Ya, pendengar, polemik pengalihan 2 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmatan Berau ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Berau terus menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPBD Berau, Masyadi Muhdi, menegaskan bahwa proses pengalihan aset telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan mendapat persetujuan pemerintah daerah. Ia menjelaskan 2 unit kendaraan tersebut memang diperuntukkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang dimiliki. BPBD memastikan penggunaan aset tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana khususnya karhutla di wilayah Berau. Pendengar, demikian majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini 10 Juni 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
4: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru.
4: Tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga.

0: Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
1: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
2: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali menjumpai Anda dalam Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayudi Sadewa diklaim pindah menggunakan Yuan China serta menerbitkan Panda Bond untuk memperkuat rupiah. Faktanya, pendengar, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke Yuan adalah hoax. Dilansir melalui Tirto, tidak ditemukan adanya laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang menyatakan bahwa Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan Yuan China. Bank Indonesia atau BI juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pendengar, demikian Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau loyo-loyo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Jaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
2: Indonesia.
0: FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 24 sampai dengan 38 bersama dengan Hajah Sri Wahyuni dan dengan penerjemah M. Fadel. Selamat mendengarkan.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul.

mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: Wallah.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Nih anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
1: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
1: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
1: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Satu RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, film Warkop DKI viralin dong. Tayang di bioskop Indonesia mulai 11 Juni 2026 besok ya, pendengar. Dan film komedi horor ini disutradarai oleh Herwin Novianto dan juga diproduksi oleh Falcon Pictures. Karya yang menghadirkan humor khas Warkop dengan sentuhan cerita kekinian. Desta Mahendra memerankan Dono dalam film. Vino Gebastian dan juga Tora Sudiro berperan sebagai Kasino dan Indro. Cerita mengikuti Dono, Kasino dan Indro yang mengalami kesulitan ekonomi yang dimana mereka sedang mencari cara cepat untuk mengubah nasib dan juga meraih penghasilan. Ketiganya kemudian tertarik untuk menjadi pembuat konten media sosial dan berharap popularitas digital bisa memperbaiki kondisi keuangan. Namun berbagai konten yang dibuat tidak serta-merta mendapat perhatian publik gitu ya. Upaya mereka berulang kali gagal menarik jumlah penonton yang diharapkan. Lalu Kasino mengusulkan konsep konten horor dengan sentuhan drama keluarga yang dimana ide cerita tersebut dianggap mampu untuk mendatangkan perhatian warganet secara cepat. Dan rencana yang disusun matang ini berubah menjadi pengalaman menakutkan dengan gangguan makhluk halus yang ternyata benar-benar muncul di lokasi tersebut. Warkop DKI viralin dong ini pendengar menghadirkan komedi, horor dan juga kritik sosial. Dan tentunya film ini menyoroti obsesi popularitas instan di era digital. Menarik ya, besok bisa jadi salah satu cara Anda untuk berkumpul bersama keluarga sambil nostalgia. Mungkin orang tuanya pernah ada di era Warkop DKI saat Dono, Kasino, dan Indro. Lalu ingin mengenalkan popularitasnya, besar popularitas dari Warkop DKI melalui film Warkop DKI viralin dong yang akan tayang besok ya. Pendengar, informasi ini kami kutip melalui laman rr.co.id. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
2: Sembilan 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Adakah di antara Anda yang masih hobi makan makanan cepat saji untuk jaga-jaga saat lapar gitu ya, supaya cepat. Nah, makanan cepat saji ini pendengar seringkali menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan makan di tengah aktivitas sehari-hari. Dengan rasa yang sudah pasti lezat dan juga mudah ditemukan, membuat banyak orang akhirnya menjadikan makanan cepat saji ini menu favorit dalam berbagai kesempatan. Namun sebenarnya konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan ini memiliki resiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh ya pendengar. Ada beberapa, dan menurut Alo Dokter, makanan cepat saji bisa membuat berbagai macam dampak. Yang pertama adalah kurangnya asupan gizi, karena makanan cepat saji umumnya tinggi kalori, lemak, gula, dan karbohidrat, tapi rendah vitamin dan mineral penting untuk tubuh. Sehingga kalau dikonsumsi secara berlebihan, pendengar, ini bisa menghambat tumbuh kembang, hingga asupan makanan bergizi perlu dipenuhi seimbang dan teratur. Gigi jadi lebih mudah rusak, karena kandungan karbohidrat dan gula dalam makanan cepat saji ini bisa meningkatkan produksi asam di mulut setiap hari secara bertahap, dan kondisi tersebut bisa merusak enamel gigi, sehingga bakteri lebih mudah berkembang. Bisa terjadi gangguan fungsi otak juga, pendengar. Kandungan tertentu dalam makanan cepat saji dapat mempengaruhi perkembangan saraf pada remaja, sehingga proses belajar menjadi kurang optimal. Dan tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung ya, karena ini bisa mempengaruhi perkembangan saraf pada remaja. Dan kalori yang tinggi dan dikonsumsi secara berlebihan juga bisa meningkatkan risiko demensia, bahkan pada orang lanjut usia gitu, secara bertahap dalam jangka panjang. Dan makanan cepat saji juga bisa mempengaruhi pada kesehatan pernapasan Anda. Berat badan berlebih diketahui dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk sesak napas dan juga asma saat menjalani aktivitas sehari-hari. Dan kondisi tersebut juga bisa memberi tekanan besar pada jantung dan paru-paru ketika beraktivitas ringan, serta membuat tubuh jadi cepat lelah. Dan kesehatan, maksudnya berat badan yang berlebih ini bisa juga dipicu oleh seringnya mengkonsumsi makanan cepat saji. Jadi Anda perlu mengkonsumsi makanan cepat saji secara terbatas ya pendengar, dan juga memilih menu-menu bergizi untuk membantu menjaga kesehatan tubuh Anda dalam jangka panjang setiap harinya. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sampailah perjumpaan kita berada di ujung ya pendengar. Retarannya telah temani Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah sampai dengan sekarang menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar akan bergantian dengan rekan Syahri Arda untuk temani Anda dalam Samarinda Malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
2: Oppa, kiyongna? Oppa keten, yon pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지마, 응? 나 이순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로.
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
4: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
5: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
6: Mau di mana ya? Bangun sini aja deh.
7: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: 1 97 kemana FM, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Perhelatan Piala Dunia tahun 2026 yang akan mulai digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli diperkirakan kembali menyedot perhatian masyarakat termasuk di Kalimantan Timur. Menyambut ajang sepak bola terbesar dunia tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur berencana menggelar kegiatan nonton bareng ataupun nobar bagi masyarakat. Rasman Rading bilang pihaknya saat ini masih melihat sejauh mana animo masyarakat terhadap pelaksanaan Piala Dunia tahun ini. Namun sejumlah opsi lokasi juga telah disiapkan untuk mendukung kegiatan nobar tersebut. Dispora Kaltim berharap kegiatan nonton bareng dapat menjadi ruang positif bagi masyarakat untuk menikmati atmosfer Piala Dunia tahun 2026. Selain menghadirkan suasana kebersamaan, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan semangat olahraga di tengah masyarakat.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

katakan kalaupun saya putarkan bersama dengan Noah ini cinta. Kalau saya sih bikin goyang aja ya. Di depan mic Anda, apalagi untuk Anda yang saat sekarang dalam perjalanan suasana malam hari ini. Asik ya bersama dengan Noah dengan ini cinta pendengar. Mudah-mudahan Anda juga masih selalu menemukan kecintaan dalam kehidupan Anda. Cinta pekerjaan, cinta keluarga, cinta pasangan, cinta sahabat, teman. Lah, itu sangat menyenangkan ya. Karena dengan cinta semuanya akan bisa diatasi. Ya enggak, kesulitan apapun akan bisa terlewati. Mudah-mudahan ini juga akan terlewati ya. Tadi ngobrol, begitu bertemu dengan seseorang, wah, pertama naik, bukan main. Bertemu lagi dengan ngobrol sebelum on air biasa. Saya kalau datang itu paling tidak setengah jam sudah standby. Standby. Bisa ngobrol, bisa canda tawa gitu. Apapun yang terjadi masih kita bisa perbincangan. Bensin naik pertama, berapa? Isi mobil berapa? 300, 400, cukup sebulan aman. Ya udah nikmatin aja. Apa mau dikata? Betul. Kebetulan tadi saya juga lagi isi full, Mbak. Sebenarnya saya liatin. Wah, 16.650 untuk Pertamax di Samarinda. Saya akan berbagi pesan untuk Anda yang mudah-mudahan ini tidak akan berpengaruh dengan harga-harga apapun yang ada di Samarinda, utamanya harga kebutuhan pokok ya. Pendengar berbahaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, hari Rabu 10 Juni 2026 berpendapat dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas. Menurut berbahaya pendengar, dampak inflasi relatif minim karena Pertamax tidak dipakai untuk angkutan barang dan angkutan umum. Oh, begitu ceritanya. Sebelumnya pendengar, Pertamina Patraniaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai naik 10 Juni 2026. Untuk Samarinda, mulai hari ini Pertamax dijual Rp16.650. Anda jangan kaget ya. Kita asikin aja deh. Mau apa dikata bersama dengan Blue dengan All Right.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu. FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hai, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan ataupun LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2008, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Kuaman ada LPS.

musik favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satu RI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi terus berlanjut pesan untuk Anda, temani malam hari ini pendengar. Di tengah pesatnya pertumbuhan platform digital dan layanan streaming, eksistensi radio di Indonesia kian tergerus. Data dari BPS menunjukkan hanya 9,48% penduduk berusia 5 tahun ke atas yang masih mendengarkan siaran radio pada tahun 2025 pendengar. Angka ini memang mengalami kenaikan tipis dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 8,67%. Namun jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi COVID-19, tren penurunan terlihat cukup signifikan. Tahun 2018, persentase pendengar radio masih berada di level 12,73%. Meski mengalami penurunan dalam jangka panjang, radio masih memiliki segmen pendengar yang loyal, terutama di kalangan usia lanjut. BPS mencatat penduduk berusia 60 tahun ke atas menjadi kelompok dengan tingkat konsumsi radio tertinggi, yakni mencapai 14,65%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi ekonomi kelompok usia, semakin besar kecenderungan untuk tetap mengakses siaran radio sebagai sumber informasi dan hiburan. Dari sisi intensitas, radio juga masih memiliki basis pendengar aktif. Dari total masyarakat yang masih mendengar radio, ada sebanyak 37,01% mengaku mendengarkan siaran hampir setiap hari atau sekitar 6-7 hari dalam sepekan.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya kumandang adzan isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar, tanda waktu tepat menunjukkan pukul 19 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan Isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.
2: Dan bagi tiap-tiap umat, ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148.

siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: 9.6 FM mendengar perusahaan dari Samarinda, kanal farmasi dan inspirasi. Saya akan kembali berbagi wawasan yang ini menjadi perbincangan di masyarakat lagi hangat-hangatnya mendengar perpanjangan usia pensiun anggota Polri yang diatur dalam Undang-Undang Polri tidak akan menyebabkan karir anggota mandek. Itu ditegaskan oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Kapolri. Potensi sumbatan karir akibat bertambahnya usia pensiun sudah diantisipasi dalam beliet yang baru disahkan aturan turunannya pendengar. Alhamdulillah kalau begitu ya.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang mencari harta karun di piramida Mesir. Berdasarkan impian yang ia terima dalam mimpi, novel ini memiliki esensi yang mendalam tentang impian, tujuan hidup, keberanian, dan transformasi pribadi. Salah satu esensi utama dalam novel ini adalah pentingnya mengikuti impian dan tujuan hidup. Santiago adalah seorang gembala yang memiliki impian untuk menemukan harta karun di piramida Mesir. Meskipun banyak orang menyarankan agar ia tetap di tempat dan hidup dengan nyaman sebagai seorang penggembala, Santiago memilih untuk memulai perjalanan yang berbahaya dan penuh resiko untuk mengejar mimpinya. Hal ini mengajarkan kita bahwa penting untuk mendengarkan hati dan mempercayai impian kita, bahkan jika itu berarti meninggalkan zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Novel ini juga menyoroti kekuatan dari keberanian dan ketekunan. Santiago menghadapi berbagai rintangan dan ujian selama perjalanan panjangnya. Dia harus mengatasi ketakutan, keraguan, dan godaan untuk terus maju menuju tujuannya. Hal ini mengajarkan kita bahwa untuk mencapai tujuan besar, kita perlu memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan ketekunan, untuk terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Salah satu konsep kunci dalam novel ini adalah ide bahwa alam semesta bekerja bersama kita untuk mewujudkan impian kita jika kita benar-benar menginginkannya. Santiago belajar untuk mengamati tanda-tanda dan petunjuk dari alam sekitarnya yang membantunya mengatasi rintangan dan menemukan jalan menuju tujuannya. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu terbuka terhadap petunjuk dan kesempatan yang muncul di sekitar. Karena bisa jadi mungkin akan membawa kita lebih dekat ke arah impian kita. Sang Alkemis juga menekankan pentingnya pengalaman dan pembelajaran dalam proses mencapai tujuan. Tokoh Santiago bertemu dengan berbagai orang yang memberinya wawasan dan pengetahuan baru. Dan ia juga mengalami peristiwa yang membentuknya sebagai individu. Mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju impian kita adalah tentang pertumbuhan pribadi dan pembelajaran yang mendalam. Novel ini menunjukkan bahwa harta karun sejati bukan selalu benda fisik atau kekayaan materi, tetapi mungkin adalah kesadaran diri dan pemahaman tentang alam semesta. Santiago menemukan bahwa harta karun sejati adalah pemahaman akan koneksi antara dirinya, alam semesta, dan Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati berasal dari kesadaran spiritual dan pemenuhan batin. Dalam esensi buku Sang Alkemis karya Paulo Coelho, termasuk impian dan tujuan hidup yang menyentuh keberanian dan ketekunan serta keterbukaan terhadap petunjuk alam semesta, menuntun kita untuk mendapatkan pembelajaran melalui pengalaman dan makna sejati dari harta karun. Novel ini menyajikan pesan-pesan yang menginspirasi dan memotivasi untuk mengejar impian kita dengan tekad dan keyakinan. Demikian esensi buku berjudul Sang Alkemis, karya Paulo Coelho, dari RRI untuk Indonesia.

0: favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
2: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, sudah mengingatkan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, kalau mau melanjutkan perang dengan Iran, Israel akan bertempur sendiri. Trump sudah minta Netanyahu tidak melakukan serangan balasan. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar.

0: di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Liga Sepak Bola Terbesar Dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Ganteng-ganteng.
13: Ya. Buat. Jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: yang terdengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, terdapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Islam Mohana, 13 RRI terus mudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about the
21: pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi

Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.

0: Jadi ya mereka pasti memantau karena sama lihat dalam Thailand juga yang ngerti ngomong regional bukan selain kita mereka pasti ya comongan buang konten memang sepak bola
1: pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia

demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas di Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar Pro Santra Rista Marida Kana informasi dan inspirasi. Saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan program Mimbar Agama Katolik disampaikan bersama dengan Pendeta Bapak Yosef Gerontokan dengan judul Kasih sebagai Hukum Tuhan.
1: Mimbar Agama. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gurantokan, SWLMPD, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah kasih sebagai inti hukum Tuhan. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasihi dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga, kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun memperoleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia, marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Raja-Raja yang pertama, bab 18 ayat 20-30. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah mencucur dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Tuhan, Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah Tuhan Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, bagi bangsa Israel, hukum Taurat adalah pusat kehidupan. Taurat bukan hanya sekadar aturan moral, melainkan tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Namun seiring waktu, banyak ahli Taurat lebih menekankan aturan lahiriah daripada pertobatan hati. Mereka sibuk menghitung kewajiban, tetapi lupa akan kasih. Mereka menjaga ritual, tetapi kehilangan belas kasih terhadap sesama. Ketika Yesus datang, banyak orang mengira ia hendak membatalkan tradisi lama. Cara Yesus berbicara, menyembuhkan pada hari Sabat, dan makan bersama para pendosa membuat banyak orang salah paham. Namun Yesus berkata dengan jelas, "Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi." Artinya, Yesus membawa hukum Allah kepada makna yang paling sempurna, yaitu kasih. Pendengar yang berbahagia dan kasih Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa seluruh hukum Taurat mencapai kepenuhannya dalam kasih kepada Allah dan sesama. Perintah tanpa kasih akan menjadi legalisme. Aturan tanpa belas kasih akan melahirkan penghakiman. Tetapi hukum yang dihidupi dalam cinta akan membawa manusia kepada keselamatan. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus mengatakan dalam khotbah di bukit, bagi kita muridnya, terang sesungguhnya sudah ada. Sejak kita dibaptis, kita menerima terang Roh Kudus dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Melalui karya pertolongan Roh Kudus, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini, menjadi serupa dengan Kristus. Hidup kita hendaknya memancarkan kebenaran dan kasih, sehingga orang lain melihat karakter Kristus melalui diri kita. Namun, Allah juga memberi manusia kehendak bebas. Apakah terang itu akan bercahaya, atau justru dibiarkan redup? Karena kasih-Nya, Allah menuntun kita untuk hidup kudus, seperti firman-Nya. Demikian hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Firman ini mengajak kita mengarahkan hati kepada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Membaca kitab suci, berdoa, dan menyambut komuni menjadi nutrisi jiwa kita, agar kita mampu mendengarkan sang terang yang bersemayang dalam hati kita masing-masing. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, refleksi sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa menjadi Katolik bukan hanya soal menjalankan kewajiban agama secara lahiriah. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat ketulusan. Kita mungkin rajin mengikuti

0: Berikan hidup kami kepadamu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum wangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya, Yosep Gorantokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless you.
1: Mimbar Agama.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi telah kami hadirkan mimbar agama Katolik Kasih sebagai hukum Tuhan, disampaikan bersama Yosef Gorontokan.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Risa Merida, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda akan ikuti Ruang Rindu, siaran berjaringan nasional, dipandu bersama dengan Yudi Ismail dan Ita Purnamasari. Bintang tamu malam hari bersama dengan Cohan Untung.
1: Hadirkan Ruang Rindu.

0: Bintang Nusantara. Rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjau-Ranjau Cinta siapa yo bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Aduh loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Di, pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Indonesia Mas ya.
0: Sebentar, maksudku ya? Gini. Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang ngono ta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay 51 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
1: ya, misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang
0: ya. Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, uh-huh. Yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Ya,
0: soalnya
1: sama-sama legend,
0: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
1: Wah. Thank you.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, lagi.
2: Bang Albert.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik,
0: sehat. Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Erni Johan.
0: Hubungannya dengan Erni Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya. Ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi, Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya
1: gubernur. Oke deh. Oke, Bang Beni.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titip. Dikit. Jadi pertanyaan silakan Bang Beni Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Lagu-lagunya Ranjang-Ranjang Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di-cover ke Indonesia, di-translate atau di-cover ya. Lagu-lagu barang.
1: Ya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih ya? Terus ada berapa buah lagu mancanegara yang di-cover ke translate ke Indonesia. Itu aja ya pertanyaannya. Nanti
1: siap, Bang Benny.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Bupat
3: Mawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra,
1: ada Pak Putra Magenda.
0: Magenda,
1: selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
1: Pak Putra.
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra,
4: ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Udah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra. Udah, salam. Boleh,
0: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman. Juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya, siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya
1: ada Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan yang Untung, tapi yang belum.
1: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke, Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam. Halo, Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
6: ya,
1: Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita. Mbak.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan, dicat lagi Mas Yudi.
1: Ya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, iya. Nanti akan disampaikan.
6: Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke, Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, dalam agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Manuku, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Baita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang Indonesia juga enggak ditulis namanya. Ya, dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya, itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Okay, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Ya,
2: konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah. Seru.
0: Oke, ini kalau boleh di, ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Apik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa,
2: mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BET World.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sembung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantas soalnya Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus,
1: Mas. Keselak loh, Mas. Mas Dedi, tuh kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan.
2: Jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
1: Ini masalah durasi.
2: Kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Satu plus lagu.
2: Rumpis rame, satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah Denny Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Faris RM.
2: Yeah. Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga. Yeah. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, ya. Wow. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke.
2: Okay. Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy.
0: Konsernya sukses tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang, ya.
2: Oke. Okay. Siap. Okay, salam kembali Deddy dari Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Deddy.
1: Selamat malam.
2: Kita.
1: I love you. Aduh,
0: kesel. Oke. Okay. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Deddy
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Deddy Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Ada. Saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita Purnamasari bersama
1: Mas. Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Iya. Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Beni Jo.
1: Oh, Pak Beni Jo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman, ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya, Mas.
1: Siap.
3: Cantik, makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Mbak Ita pernah.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukut itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih dalamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa? Ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh.
1: Oke. Okay.
4: Selamat malam.
1: Selamat, ya. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ita.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle
0: Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada enggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Angka Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya, seru loh.
5: Boleh, salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi. Salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Foto. Siap.
5: Makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggupkah aku dong? Ada nggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, say.
6: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya?
0: Ape.
1: Ape toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Ya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: ya. Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung. Gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apalagi era digital.
1: Okay.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: okay, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Mbak
6: dan
1: Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
7: Album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di okay. Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori
1: lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mas,
0: sampai niku sopo? Sampai niku sopo? Lali lu deh lu. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cibu. Halo ya. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Yang cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Napa? Mana sih ini Bang Johan Untung
0: nanti? Ada lagi 9. Minum kopi dulu.
8: Jam
0: supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apalah. Nanti nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lirik lagunya ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Apa
8: tuh? I don't like to sleep. Itu pasti ada.
1: Iya, iya, iya.
0: I don't like to sleep alone.
8: Itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke.
0: Pakai suaraku aja gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Ya, pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Ah, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: ya.
8: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay,
8: salam sehat
1: Bang Yudi.
8: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan?
1: Apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iya,
0: oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya, iya iya
1: label.
0: Satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya.
1: Iya, iya rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini abis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung.
1: Ya,
0: kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Ayu. Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah
0: Mas.
1: Kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, suara Ayu ya.
0: Ayu, Ayu.
3: Apa karena dari itu ya? Tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung nama beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Tapi pas saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan ada dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Iya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
1: apa?
0: Oke,
1: okay,
0: tunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo. Hormati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih.
1: Yes,
3: assalamualaikum,
1: ya.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu.
1: Oh,
4: jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa? Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah, ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sukses selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma. Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita Purnama Sari. Iya. Selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
5: Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh, ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House. Itu, ya.
0: Okay.
1: Ya, itu ya, di situ ya. Lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana? Iya.
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbogi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon Kart kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Benar. Kikennya bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Atik dong.
6: SMP 1.
1: Oh iya. Berarti temennya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah, kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Tak bawa Jakarta ke rumah ya. Arianto.
1: Makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Ya. Waktu itu Mbak Ati sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan? Ya. Seru ya, Mas, ya nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu,
2: orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Gak Ernie hubungan. Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya cuman beda bapak, beda ibu. Beda apa? Dia Wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi Wong Lio loh. Mas terus
2: di Jakarta ketemu nih Wong Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Iya ya. Aduh. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, siap. Betul.
2: Itu hanya harus setuju. Dilihat.
0: Iya
2: toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget. Wah.
2: Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Nyaris,
2: aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu. Ya.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah. Iku parabola, itu nggak boleh hilang.
1: Itu ciri khas jimatnya nih, kok nunggu masih jimat.
0: Jimatnya ya Allah, Dino jimat ah.
2: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro Satu yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nangkono power.
0: Powernya dikono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalau cover.
2: Apa aja ya lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas.
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover tuh enaknya enak kabe Mas.
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang. King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono ae istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade.
0: Siap, siap, siap,
1: masih
0: siap.
1: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya, Mas. Aduh.
2: Sempat rekaman di situ dulu. Luar biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan, Mas Johan. Seket luru
1: iya,
2: aku sama Ernie Podo itu Ernie kulit juga umurnya 71
0: ya
1: Ernie penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah gak, Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi naik manggung sering.
0: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas ya, Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle
1: terbaru
0: Gazi.
1: Single atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi,
0: tersambung
1: dengan Mas
0: lagi.
1: Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Berbagi Rindu,
1: Mori Lewat Lagu,
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas, kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
1: Iya,
0: ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Rowan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Iya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas
2: teknologi,
1: ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya.
1: Beda
2: kan,
1: dengan yang
2: sama.
1: Asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli,
0: tetap
2: asli
0: semangat
2: lo.
1: asli lo itu
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya,
2: ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok, so. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Xiao. Indian. Oke.
2: Xiao banget.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Oke.
0: Okay.
2: Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya pakai yo Mas ya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, ketemu suwe. Jancuk ngono meyak
0: sih kok ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Malam juga.
3: Mbak Ita, Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Langsung ke Mas Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenang pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya,
1: berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas.
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya. Ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya, legend juga. Paling saya terkenal itu itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Mas. Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Mbak Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang,
2: matur nuwun. Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail, Yopo Katari.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo Katari, Kak Johan.
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener, bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi, kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya,
4: ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul. Silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Iya. Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara
4: Tita. Lebih ya. Banyak,
2: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi yang lagu banyak, yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti ya, kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal ya? Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din. Dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih. Nanti. Semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
1: Iya.
5: Nah, selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Oh gitu ya. Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri gitu.
6: Oke, siap. Ya, kalau kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya,
6: Mas. Oke, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung ya, gitu. Ya.
1: Betul Pak.
6: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi, buat Bang Johan Untung. Salam sehat dan bahagia. Semoga terus kedepannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih
5: Pokoknya iya, salam sehat buat Mbak Ita dan Bang Yudi. Buat Pan Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapa kak?
1: Ciptaan siapa Mas Johan?
6: Nah kalau ciptaannya itu aku gak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak Budol lama banget.
0: Iya sih.
6: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi pertanyaan?
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
6: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru Mas.
0: 98 ya.
6: Ya.
1: 98 udah lama dong Mas.
6: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
6: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta tuh tahun berapa Mas Johan?
6: 86.
1: Oh 86.
0: 86 ya. Siap kalau
6: pas
0: begitu.
6: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilama
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
6: Mengcover lagu itu memang tantangannya kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
6: mirip.
1: Ya, namanya juga
6: cover. Itu yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu ada rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
6: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh Mas?
6: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama itu KB, memang ya,
6: lagu-lagu barat.
0: Oke.
6: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
6: Okay. 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
6: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Park itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: Mas
1: ini.
0: Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini boleh terserah apa aja Mas.
6: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder

0: need to show how deep is your love.
1: Mirip banget. Sama-sama merdunya. Okay. Wah, luar biasa Mas Johan.
2: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
3: Oke.
2: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
2: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
2: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
2: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
2: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
2: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa ini?
0: Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: ya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana
2: aku
1: tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya itu Prapto. Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya, iya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: nggowo iku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh nah dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omahku. Tak terus nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitlenya enggak keluar pendengar seluruh Indonesia enggak tahu jadi. Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya.

0: Oh, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
1: Pio.
0: Berapa? 250 ribu.
2: Wah,
0: kaget aku.
1: 250 ribu.
0: Aku ngomong, wow. 250 ribu itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
0: Dia bilang kecil loh tahun 79.
1: Wow.
0: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Dua
0: Smoke langsung, on the Water aduh, sama Soldier Fortune.
2: Di Purple ya.
0: Hebat.
1: Iya,
0: di Purple.
1: Ya.
2: Oke.
1: Okay.
0: Jadi
1: biasa,
0: ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
2: Oh alah, ya, siap,
1: aduh,
2: siap, siap, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay, Mas Johan.
2: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
2: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
2: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
2: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya. Banget. Aduh.
1: Pastinya
2: coba,
1: kita seneng banget.
2: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
2: pamitan
1: Johan.
2: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
2: Sebentar ya, Mas
1: kok
2: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
2: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
2: iya,
1: Mas
2: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
2: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
2: ya.
1: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
2: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
2: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau Cinta.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi telah Anda ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, menghadirkan Cuan Untung, dipandu bersama dengan Judy Ismail dan Ita Purnama Sari. Dari kawasan Yamin Raya 8 Samarinda, masih Ria Arda yang malam ini saya dikawani bersama dengan rekan Andriani, pendengar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jika pun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa

0: 97,6 FM pendengar Pro Satria dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kalaupun dengar lagu ini lagi baper, pasti terbawa semakin baper ya. Jangan paksa rindu. Bahwa kita saat sekarang sudah berada 8 menit tinggalkan dari jam 11 malam hari. Saya akan kembali berbagi wasan di pertemuan saya dengan Anda untuk beberapa menit ke depan. Pendengar juga akan kami hiasi perjalanan dengan lagu-lagu hits di era zamannya. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini memprediksi musim kemarau di Indonesia akan terjadi pada Juli hingga September tahun 2026. Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 ini meliputi Sumatera sebagian kecil, kemudian Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya, bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur. Selain itu ada sekitar 25,41% luas daratan memasuki puncak kemarau pada September tahun 2026. Wilayahnya meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, dan sebagian Maluku dan Papua Pegunungan bagian tengah, pendengar.
1: Pro 1 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026 paling seru dinikmati bareng teman dan keluarga lewat nonton bareng. Tapi ingat, nobar yang baik adalah nobar yang tertib.
1: Jangan ganggu warga sekitar, parkir kendaraan pada tempatnya, buang sampah di tempat sampah,
0: dan hindari miras serta keributan.
1: Betul, karena kemenangan sejati bukan hanya di lapangan ya, tapi juga menjaga suasana aman dan nyaman.
0: Gol boleh panas, suasana tetap kondusif.

0: Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak BBM subsidi maupun liquid petroleum gas LPG subsidi. Kebijakan ini disebut merupakan arahan langsung dari Prabowo Subianto Presiden. Bahlil menjelaskan lebih jauh pemerintah saat ini tengah menyusun arah kebijakan ekonomi nasional yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam SDA dengan orientasi utama pada kepentingan masyarakat dan negara. Menurutnya pendengar, Kementerian SDM ini mendapatkan mandat untuk memastikan pengelolaan kekayaan alam Indonesia mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat. Sebelumnya, dalam pembukaan Munas HIPMI ke-18 di Bandar Lampung, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang tahun 1945 untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara mandiri agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM, pendengar Pro Satria Samarinda. Timnas Iran mengajukan permohonan ke FIFA untuk bisa memakai ban lengan hitam saat melawan Mesir dalam Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Iran menyebutkan pertandingan 26 Juni di Stadion Lumenfield States Amerika Serikat bertepatan dengan Hari Raya Ashura, hari ke-10 Muharram.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan. Single ini masuk di dalam album berjudul Duri Telindung dan beredar di negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku, pasca kematian sang penyanyi di tahun 1996.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Dari Samarinda akan informasi dan inspirasi pendengar di tengah pesatnya pertumbuhan platform digital dan layanan streaming, eksistensi radio di Indonesia kian tergerus. Data dari BPS menunjukkan hanya 9,48% penduduk berusia 5 tahun ke atas yang masih mendengarkan siaran radio pada tahun 2025.

informasi terakhir sebagai untuk Anda mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membantah isu yang beredar di masyarakat terkait dengan dugaan keterlibatan dari Fitroh Rohcayanto, Wakil Ketua KPK dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional. Yang pada akhirnya Ria Arda bersama dengan Andriani dari Hasan M. Yamin, Raya 8 Samarinda. Terima kasih untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

pendengar, seorang profesor diundang untuk berbicara di sebuah basis militer. Di sana ia bertemu seorang prajurit yang tidak akan pernah dilupakannya, bernama Hari. Hari yang dikirim untuk menjemput profesor di bandara. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka menuju ke tempat pengambilan koper. Ketika berjalan keluar, Hari sering menghilang. Banyak hal yang dilakukannya. Ia membantu seorang wanita tua yang kopernya jatuh. Kemudian mengangkat anak kecil agar dapat melihat pemandangan. Ia juga menolong orang yang tersesat dan menunjukkan arah jalan yang benar. Setiap kali, ia kembali ke posisi profesor dengan senyumannya menghiasi wajahnya.

langkah selanjutnya merupakan pijakan terakhir. Sehingga saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan tatkala mengangkat dan memijakkan kaki. Setiap langkah yang saya ayunkan merupakan dunia baru. Dan saya kira sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini. Pendengar, kelimpahan hidup tidak dapat ditentukan dengan berapa lama kita hidup, tapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas.

pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara jumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

seluruh tanah air, setelah dimana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menjumpa Anda di pagi hari ini. Tentunya kami dari Pro 1 RS Samarinda akan menyajikan sejumlah sajian program acara siaran untuk Anda. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Antara lain, selain ini untuk Anda kaum muslim dan muslimat, ada rangkaian lagu islami ya hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan, jangan lewatkan ya, pukul 5.30 akan hadir ke ruang dengar Anda siraman rohani di pagi hari dalam program acara Mutiara Pagi. Kemudian pada pukul 6.30, Samarinda Pagi ini akan menyapa Anda dengan sejumlah sajian lagu-lagu pilihan yang gembira dengan informasi ringan untuk Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan dilanjutkan pada pukul 7 akan hadir rangkaian informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Pukul 7.30 akan hadir kembali Samarinda Pagi ini, dan pada pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral. Pada pukul 8.30, pendengar, masih tersaji, selamat pagi Kaltim. Dan kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, akan hadir dialog interaktif lokal tim hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda di hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026. Tentunya masih banyak lagi sajian program acara siaran lainnya untuk Anda dengarkan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan rangkaian program acara pertama kami, rangkaian musik islami untuk Anda. Dan sebelum itu kami suguhkan Kilau Pancasila. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam urusannya yang penting semuanya

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 111.

0: yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu atau menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dengan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka memikul kebohongan dan dosa yang nyata.
2: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Samarinda Pro 1
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Masih dalam keadaan sehat walafiat, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Edisi Kamis 11 Juni 2026, ya, kami hadirkan Mutiara Pagi, ya. Kali ini bersama MUI Provinsi Kalimantan Timur. Sudah hadir di ujung telepon pendengar, ya, ada Pak Ustadz Dr. Haji Ahmad Rusan Afendi MAG, ya. Beliau sebagai pengurus Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Provinsi Kalimantan Timur. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Pak Ustadz, ya?
5: Alhamdulillah sehat, Ustadz Dedi Purnama.
2: Alhamdulillah. Topiknya adalah makna ibadah haji dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama di era kontemporer digital, Pak Ustadz, ya?
5: Benar, nge.
2: Iya. Dan pendengar, nanti juga Anda bisa berdiskusi langsung bersama Ustadznya, ada sesinya nanti, ya. Namun sebelum itu, kita bersama-sama dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Ahmad Rusan Afendi MAG, ya, dengan topik makna ibadah haji dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama di era kontemporer digital. Silakan Ustaz.
5: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para pemirsa, pendengar RRI Pro 1 Samarinda yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat, taufik dan inayah kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaatnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga beliau, tentu sahabat-sahabat beliau dan pengikut setia beliau. Mudah-mudahan para hadirin, para pemirsa senantiasa menjadi umat Muhammad yang dalam keadaan husnul khotimah dan bersama beliau nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, Sebentar lagi kita masuk tahun baru Islam 1448 Hijriah. Merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan pembaruan spiritual. Karena peristiwa tahun baru Hijriah ini berkaitan dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menandai awal kalender Hijriah. Hijrah tidak hanya bermakna perpindahan fisik, tetapi juga transformasi menuju kehidupan yang lebih baik, lebih beriman, lebih berakhlakul karimah. Itu sebagai prolog dari tausiah ini, artinya kita sebagai umat Islam berbahagia dan tentu terus bermuhasabah dan mengkalkulasi apakah pada posisi kita hari ini sudah dekat dengan Allah, sudah melaksanakan penghambaan kepada Allah atau belum. Nah, ini para pemirsa yang berbahagia, tausiah pada pagi hari ini saya mengangkat judul makna ibadah haji dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama di era kontemporer digital. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Ibadah haji bukan sekedar perjalanan ritual menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tetapi juga perjalanan spiritual, perjalanan sosial, perjalanan intelektual, dan perjalanan peradaban. Haji mengajarkan kesetaraan, mengajarkan persaudaraan, disiplin, pengorbanan, dan tentu persatuan umat manusia. Dalam konteks Indonesia modern, haji memiliki makna besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama. Para pendengar RRI Pro 1 Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa, haji berarti menyengaja, atau haji artinya menuju suatu yang agung. Secara syariat, haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah, tentu pada waktu tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrah lillah, dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tentu dari ayat ini memberikan isyarat bahwa mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Hal ini tersurat dalam Al-Imran ayat 97. Makna kemampuan dalam ayat ini tidak hanya kemampuan finansial, tetapi juga kemampuan fisik, mental, ilmu, manasik tentunya, keamanan, dan juga kesiapan sosial. Para pendengar RRI Pro 1 Samarinda yang dirahmati Allah, tentu haji mempunyai makna dalam perspektif bermasyarakat. Haji mengajarkan kesetaraan sosial. Tentu di antara simbol dalam prosesi haji itu ketika ihram dipakai, semua manusia tampak sama, tidak ada perbedaan jabatan, tidak ada perbedaan warna kulit, kekayaan, maupun status sosial. Karena tentu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang artinya tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab kecuali takwanya. Dan jelas dalam Al-Qur'an, inna akromakum indallahi atskokum. Jadi orang-orang yang dimuliakan di antara kita di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kedua, haji melatih kepedulian dan empati. Karena prosesi wukuf di Arafah bagi jemaah haji yang baru datang, pasti mereka melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Al-Hajjul Arafah. Jadi dikatakan haji itu jika diantaranya wukuf di Padang Arafah. Di situ menggambarkan kesadaran bahwa seluruh manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang kaya, orang miskin, orang punya jabatan, orang punya prestasi dan selanjutnya itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mempunyai makna sosial, menghilangkan kesombongan, membangun rasa empati, memperkuat kepedulian terhadap kaum lemah, mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Bashariyah, ukhuwah Wataniyah. Itu. Sementara Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa haji adalah pendidikan spiritual untuk menghancurkan egois, untuk menumbuhkan ketundukan totalitas kepada Allah SWT. Dalam Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Para pendengar RRI Pro 1 Samarinda yang berbahagia, tentu makna haji dalam perspektif kehidupan berbangsa, di dalamnya prosesi haji memperkuat persatuan nasional tentu. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai ras, berbagai budaya, berbagai agama, berbagai organisasi keagamaan. Dalam ibadah haji, seluruh jemaah Indonesia tentu bersatu tanpa memandang latar belakang. Nilai kebangsaan dalam haji, persatuan, disiplin, kebersamaan, semangat melayani sesama. Hal ini sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tentu ketuhanan yang Maha Esa. Tentu makna yang berbangsa ini adalah pendidikan karakter berbangsa sebagai putra bangsa, melatih kesabaran. Haji itu pasti melatih kesabaran. Dari awal masuk ke bandara, baik itu langsung bandara Madinah atau bandara Jeddah, itu sudah melalui proses panjang, tentu melatih kesabaran di situ, disiplin, kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab, pengendalian diri. Artinya haji itu memang orang-orang pilihan, orang-orang yang memang sudah siap secara lahiriah batiniah dan siap menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam proses haji itu, dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 197, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi artinya barang siapa yang menetapkan niat haji, maka tidak boleh rofas, berkata-kata kasar, tidak boleh fasik, tidak boleh berbantah-bantahan. Dan tentu ayat ini menunjukkan bahwa haji bukan hanya ritual fisik, tetapi pendidikan moral, pendidikan etika publik. Dalam era kontemporer, bangsa kita Indonesia membutuhkan karakter kejujuran, membutuhkan karakter amanah, membutuhkan karakter anti korupsi dan berintegritas. Maka semangat haji harus tercermin dalam kehidupan sesuai dengan moto atau falsafah bangsa kita Indonesia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna haji dalam kehidupan bernegara, tentu haji ya, dan tanggung jawab negara sudah diatur dalam undang-undang, Undang-Undang nomor 8 2019 dan juga kebijakan pemerintah dan masalah BPIH-nya. Undang-undang tersebut mengatur hak-hak jemaah, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan akomodasi, itu sudah diatur. Lebih-lebih sekarang ada Kemenhaj, ya, Kementerian Haji dan Umroh, itu luar biasa terobosan dan pelayanan negara terhadap orang-orang Islam tentunya dalam menunaikan ibadah haji. Ini suatu kebahagiaan, suatu keberhasilan negara. Meskipun di aspek-aspek lain bangsa kita, negara kita terus memperbaiki hal-hal yang semestinya tidak harus dilakukan oleh warga negara Indonesia. Karena haji mengajarkan ketaatan pada aturan, ya. Dengan aturan itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk mengatur, ya. Ibadah haji penuh aturan, di antaranya harus mengambil miqat, harus berpakaian ihram, niat haji, tentu mengikuti apa anjuran-anjuran dalam praktek manasik haji, dan tentu ada larangan-larangannya. Seperti kasus yang viral, ada salah satu jemaah Indonesia memotret jemaah negara lain dan diperkarakan. Nah, seperti itu diantaranya karena tidak taat aturan. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, disiplin hukum, kepatuhan pada regulasi, tanggung jawab bersama dalam perspektif Islam mentaati aturan negara, tidak bertentangan dengan syariat, merupakan bagian ajaran Islam. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada para pemimpin kita. Tentu selama itu dalam hal kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu makna ibadah haji dalam kehidupan beragama, haji tentu sebagai penyempurnaan sila keislaman. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Karena dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjil bait, wa shaumu ramadhan. Untuk itu Islam tentu dibangun dari atas lima pondasi, lima dasar, lima perkara. Jadi haji menjadi simbol kesempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena haji melahirkan transformasi spiritual. Karena tujuan haji bukan gelar Pak Haji, Bu Hajah atau prestise sosial, melainkan perubahan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalamnya, barang siapa yang berhaji mabrur, yang memperoleh predikat haji mabrur, tidak ada balaisan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jasa'u illal jannah. Jadi para jemaah haji yang baru datang, tentu yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, bagaimana memelihara nilai-nilai haji tersebut, dan ketika memperoleh haji mabrur tentunya ada indikasi-indikasinya, maka salah satu reward dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang telah Allah sediakan. Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu haji melahirkan transformasi spiritual. Karena tujuan utama haji itu, ya tentu dalam pendapat Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwa inti haji adalah ketundukan, kepatuhan, ya, bukan sekedar perpindahan fisik dari Indonesia ke Arab Saudi, tidak. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim itu bahwa inti haji adalah ketundukan hati, ketawaduan, kepatuhan. Sementara perspektif ulama masyhur tentang haji, diantaranya pandangan Imam Nawawi, beliau menjelaskan bahwa haji adalah ibadah yang menggabungkan ibadah fisik, finansial, spiritual, dan sosial. Karena itu, haji melatih totalitas penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendapat Imam Nawawi. Sedangkan pendapat Imam Ibnu Khaldun, beliau memandang, melihat haji sebagai sarana membangun solidaritas umat Islam global. Haji mempertemukan bangsa-bangsa Muslim sehingga lahir pertukaran ilmu, pertukaran budaya, pertukaran peradaban, dan selanjutnya semuanya. Sementara menurut pandangan Imam Yusuf Al-Qardawi, beliau menegaskan bahwa haji harus melahirkan kesadaran sosial, persatuan umat, dan kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan. Menurut beliau, haji tanpa perubahan moral hanyalah perjalanan fisik yang kehilangan roh spiritual. Bukan haji mabrur, tapi haji mabur. Na'udzubillah min dzalik. Kalau haji mabrur, jelas rewardnya itu laisalahul jasa'u illal jannah. Tetapi kalau haji mabur, nah ini na'udzubillah min dzalik. Artinya dia hanya ikut penerbangan saja. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang memberikan syarat tentang haji. Nah, di antaranya dalam surah Al-Imran ayat 97 dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 96 dan juga Al-Baqarah 197 dan juga hadis-hadis menguatkan bahwa haji itu adalah orang yang mendapatkan tiket, mendapatkan undangan dari Allah, tentu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu secara logika haji itu melatih manajemen diri, manajemen kalbu, membangun kedisiplinan, memperkuat solidaritas, meningkatkan kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, memperkuat identitas keagamaan kita, tentu menjadi apa fenomena dan kondisi tersendiri bagi orang-orang yang diibaratkan sudah apa eksistensi diri kehidupannya itu dengan menunaikan ibadah haji, tentu ada perubahan bagaimana lebih dekat dengan Allah, bagaimana lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah, dan bagaimana melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah fil ardi, tugas-tugas sebagai Abdullah, dan tentu ini adalah berproses. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah lah yang istiqomah di jalan Allah SWT. Tentu para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, haji dalam perspektif era kontemporer ini, di era modern menghadirkan tantangan, tidak sedikit dari peristiwa atau kasus komersialisasi haji, tentu persaingan sosial, hingga pencitraan religius di media sosial, itu ada suatu fenomena yang tentu haji dan teknologi saat ini, pelayanan haji tentu berkembang pesat, di antaranya digitalisasi, sistem antrian yang ketika masyarakat Kaltim mau menunaikan ibadah haji tidak serta-merta, tetapi harus menunggu sesuai dengan antrian yang mereka lakukan dalam sistem lebih-lebih di kesehatan digital, pengelolaan dana, pemerintah terus melakukan pembaharuan regulasi sehingga jemaah haji Indonesia tentu nyaman dalam pelayanan, nyaman dalam beribadah, aman dalam pelaksanaan, dan tentu bahagia hasanah dunia dan hasanah akhirat. Untuk itu, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, haji ya bukan sekedar perjalanan ke tanah suci, tetapi perjalanan membangun peradaban, membangun kesalehan pribadi, kesalehan sosial, persatuan bangsa, dan peradaban umat manusia. Tentu kita lebih mencintai sesama, lebih taat kepada Allah, lebih tawadu, lebih menghambakan diri kepada Allah, lebih disiplin dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat. Tentu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang mampu menunaikan ibadah haji, tentunya memperoleh undangan dari Nabiullah Ibrahim dan bisa mengambil hikmah haji. Bagi yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, bisa memelihara nilai-nilai spiritualitas ibadah haji. Bagi pemirsa jemaah yang belum berangkat menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberi kelapangan, kemurahan rezeki, dan tentu mendapatkan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu para pemirsa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ibroh bagi kita, menjadi suatu motivasi kepada kita, dan menjadi semangat untuk kita senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, salah khilaf mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, mereka demikian tadi ya. Telah kita dengarkan bersama ya makna ibadah haji dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama di era kontemporer digital ya, bersama Ustaz Dr. Haji Ahmad Ruslan Effendi, MAG. Dan setelah ini kita

anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya. Di pagi hari ini ya bersama Ustadz Dr. Haji Ahmad Rusan Afendi MAG ya. Dengan topik makna ibadah haji dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama di era kontemporer digital ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Pak Ustadz sudah ada yang ingin bertanya nih Pak Ustadz.
1: Nggih, monggo. Ya,
0: kita silakan, coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi.
0: Ya, Pak Ahmad Irwan, silakan.
2: Ya, sesuai dengan nama bapak saya, Kang Dedi Mulyadi. Oh. Assalamualaikum, ya betul. Assalamualaikum, Pak Ustadz ini.
1: Waalaikumsalam, Bapak Ahmad Irwan.
2: Ya, begini Pak, tentang masalah haji ya. Memang masalah haji itu kan tidak diwajibkan ke semua umat Islam itu kan. Karena disesuaikan dengan kemampuan. Kecuali sholat. Kalau sholat kan diwajibkan atau puasa ke semua umat muslim. Hmm. Yang kaya, yang miskin. Tapi kan haji mah kan tidak seperti itu. Nah sekarang begini Pak, kan haji sekarang tidak lagi dikelola oleh Kementerian Agama. Ada khusus Menteri Urusan Haji dan Umroh. Nah, ketika dikelola Kementerian Agama, mungkin banyak para jemaah haji yang sangat dirugikan. Sehingga ketika zaman Pak Menterinya Pak Yasuda Masakarpandi yang sekarang penuh dengan kasus penyelewengan masalah haji. Nah, sekarang bagaimana Pak? Apakah sekarang menjamin akan sukses atau tidak lagi jemaah haji yang sekarang merasa dirugikan oleh sedekah? Tapi ini harapan kita semua, harapan semua para jemaah haji setelah dikelola sekarang Kementerian Agama khusus, mudah-mudahan tidak lagi terjadi kasus seperti yang sudah-sudah. Itu yang pertama. Terus satu lagi Pak, saya pernah ibadah umroh 2015 tuh kan. Waktu itu saya jadi ketua PAC salah satu partai politik. Tapi waktu itu kan dibiayai oleh partai, oleh wilayah kan. Dan entah dari mana uangnya, saya nggak tahu. Yang penting kamu ada jatah berangkat umroh dari DPW misalkan. Di dari partai. Nah, saya semua sabah kan yang jelas apa? Kalau ibadah umroh atau ibadah haji pun juga harus uang yang halal. Nah, apakah bagaimana Pak Bapak? Saya tidak tahu uangnya dari mana itu kan. Ya, memang dibayar oleh DPW. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Di belakang Pak Ahmad Irwan ada siapa? Kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Mas Dedi.
0: Waalaikumsalam. Pak Daud.
3: Ya, sehat ya Mas Dedi.
0: Alhamdulillah sehat. Silakan Pak Daud.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Daud.

0: banyak calon jemaah haji yang termasuk daftar tunggu berharap ini Pak Ustaz ya, agar dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah oleh Bapak Presiden Prabowo ini, tentunya pelayan-pelayan haji di negara kita semakin baik ya. Kalau aku dengar berapa jemaah haji juga keluhannya Ustaz ya, untuk mendapatkan kuota haji itu kita perlu menyetor 25 uang muka 25.000 ya, baru termasuk dalam daftar tunggu. Setelah berapa tahun daftar kita itu menunggu, akhirnya jasadnya itu keluar. Yang dikeluhkan para calon jemaah haji ini Ustaz, yang dibebankan oleh jemaah haji ini seperti biaya administrasi seperti paspor, vaksin dan administrasi lainnya itu maksudnya nggak bisa lagi dipungut oleh calon jemaah haji kan. Coba dari kalangan hadan, kalangan haji bukan hanya puluhan triliun itu maksudnya, terus triliun sekarang ini, dan negara itu untung dengan adanya haji ini maksudnya. Tapi yang diharapkan oleh masyarakat juga kepada Bapak Presiden dengan pengawasan KPK ini kan, agar pelayanannya itu diberikan juga ini kan, bukan hanya berat maktab di ini kan, seperti pengurusan paspor ini ya Pak, dengan vaksin apa semua dipungut lagi oleh ini kan dari Kementerian Haji ini. Ini yang diharapkan apa demikian ini Pak ya, agar mereka ini pengurus-pengurus administrasi nggak lagi dikumpulkan oleh jemaah haji. Banyak tanggapannya Pak Ustaz.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud ya. Dua penanya dulu nih Pak Ustadz ya. Kalau Pak Ahmad Irwan tadi ya, ini kan sekarang pengelolaan haji sudah dipecah nih Pak Ustadz ya, dari Kementerian Agama ke Kementerian Urusan Haji dan Umroh. Apakah menjamin dan tidak merugikan para calon jemaah haji ya? Kemudian poin kedua, Pak Ahmad Irwan dulu pernah mengurus salah satu partai gitu, kemudian beliau diumrohkan, tapi uangnya nggak tahu dari mana, ini bagaimana Pak Ustadz ya? Kemudian Pak Daud tadi mengenai pelayanan ya, pelayanan yang harus diutamakan dari Menteri Kementerian Urusan Haji dan Umroh ini. Nah tapi pungutan-pungutan haji ini seperti apa Pak Ustadz? Ini yang sering dikeluhkan oleh calon-calon jemaah haji, silakan Pak Ustadz ditanggapi.
2: Baik, terima kasih Bapak Dedi Purnama, Bapak Ahmad Irwan, yang tentu dengan kebijakan, dengan pelayanan dari pemerintah itu sudah kita rasakan paling tidak di dalam hal peraturan-peraturan, di dalam hal kebijakan yang dulunya haji itu dalam naungan, dalam pengelolaan Menteri Agama, sekarang per 2026 ini berlangsung adalah Kementerian Haji dan Umroh khusus. Maka tentu salah satu hajat besar oleh pemerintah sebagai pelayan umat, tentu bagi umat Islam itu merasa bersyukur karena sudah ada lembaga khusus, ada kementerian khusus, tentu seiring dengan itu harapan masyarakat, harapan umat Islam dalam hal pelayanan, baik itu pelayanan pra-haji pada saat prosesi haji dan pasca haji, itu paling tidak harus lebih baik itu. Dan ini tantangan bagi Kementerian Haji dan Umroh. Kami berkeyakinan itu akan terrealisasi seiring dengan perjalanan waktu dan keseriusan pengelola Kementerian Agama itu sendiri. Itu kami berkeyakinan karena dari tahun ke tahun itu pelayanan ibadah haji terus membaik, apakah itu dalam pelayanan proses di tanah suci dan juga baik itu konsumsi, akomodasi dan selanjutnya kami ikuti secara langsung dan tidak langsung informasi dari para jemaah, alhamdulillah sudah membaik meskipun tidak menutup mata ada hal-hal yang secara teknis di sana, karena itu sifatnya situasional, ada semacam apa ya, pemandangan-pemandangan yang mungkin kurang enak di jemaah kemarin, di antaranya contoh itu ketika di Arafah itu ada terjadi jemaah yang salah tempat atau pengaturan tempat dan selanjutnya itu. Di antaranya itu adalah masih dalam batas kewajaran, tetapi tentu zero accident dan zero problem. Itu target yang harus dikawal oleh Kementerian Haji dan Umroh. Berbicara masalah umroh yang dibiayai oleh partai itu, ya Allah alam. Tetapi yang jelas Bapak Ahmad Irwan khusnudzon, karena tidak semua orang di partai itu dapat tiket, dapat kesempatan, ya. Kalau toh di partai itu katakanlah biaya sumber pendapatan partai itu dari bermacam-macam sumber, ya khusnudzon saja, karena itu tadi apa partai tentu ada semacam pertimbangan-pertimbangan kepada Pak Irwan sebagai orang yang apa dedikasi, loyalitas dan juga tanggung jawab di partainya, dan ternyata pimpinan sepakat untuk memberikan reward kepada Pak Ahmad Irwan untuk menunaikan ibadah umroh di 2015 itu, ya khusnudzon saja Bapak, karena itu di luar kemampuan Bapak, dan Bapak ada rezeki dalam bentuk diumrohkan itu. Dan sekarang tentu hikmah, manfaat dari umroh itu tentu harus bisa kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan, yang sehingga kita dapat rasakan ketenangan, kemutmainahan dalam pikiran, dalam batin, dalam kinerja, dan terus memberikan kebermaknaan. Karena khairun nas anfa'ahum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia itu, jika manusia itu dapat memberikan manfaat kepada diri dan orang lain, dan tentu dihiasi dengan akhlakul karimah. Itu salah satu indikasi akan ibadah-ibadah, lebih-lebih ibadah umroh dalam rangka takarub ilallah. Itu barangkali yang bisa kami tanggapi Bapak Ahmad Irwan. Menanggapi pertanyaan Bapak Daud, dalam hal ini ada regulasi Bapak Daud yang kami fahami, ya, kami fahami jujur secara teknis itu 2010 saya sempat menunaikan ibadah haji sebagai ketua rombongan. 2011 kami juga pernah ada ada kesempatan sebagai ketua BPIH dan tentu menjadi sebuah referensi, memberikan sebuah pengalaman pelajaran kepada saya khususnya terhadap calon jemaah yang di Indonesia, apakah itu di Kalimantan Timur dan juga kota-kota besar di Indonesia, cukup panjang antriannya karena mengacu kepada kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Ini ada semacam kebijakan atau semacam aturan kesepakatan dari Raja Arab Saudi di antaranya. Maka tentu dalam hal kuota itu tidak bisa sepihak, paling tidak dengan adanya diplomasi ada kuota tambahan dan seterusnya itu oleh Menteri Haji di Arab Saudi, tentu ada ikhtiar dari pemerintah Republik Indonesia. Itu mengenai kuota itu memang terbatas dan ada aturan yang mengikat antar dua negara karena menyangkut dengan keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan selanjutnya. Mengenai mengurus paspor tentu itu sebuah kewajiban Bapak, karena itu aturan lintas sebagai imigrasi, itu aturan lintas negara, itu memang harus visa dan selanjutnya vaksin. Hanya ketika menyangkut masalah biaya itu sementara dalam kategori biaya haji itu diantaranya meliputi yang saya ketahui adalah biaya transportasi, akomodasi dan juga konsumsi, dan selanjutnya itu yang sudah diplotkan mengenai pengurusan paspor, visa, vaksin dan semacamnya itu kewajiban jemaah. Sementara itu yang kita lakukan, tetapi ketika memang pemerintah ada apa kebijakan baru yang memberikan fasilitas dan juga persyaratan untuk menunaikan ibadah haji sampai mengurus ke paspor, pembiayaan paspor maksudnya visa, vaksin selama jamnya, itu ya suatu terobosan baru yang ya mudah-mudahan kita berharap Menteri Haji dan Umroh dan juga wakil menterinya dan juga tim-tim yang terlibat langsung dalam proses ibadah haji itu lebih mengoptimalkan pelayanan kepada calon jemaah haji. Mudah-mudahan itu menjadi suatu langkah strategi yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Itu harapan kita dan tidak salah kita sebagai masyarakat untuk memberikan masukan atau saran agar dari tahun ke tahun pelayanan ibadah haji lebih memberikan pelayanan yang prima, yang maksimal. Semoga harapan kita seperti itu, Bapak Muhammad Daud. Terima kasih, Pak Dedi Purnama.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, dari WhatsApp. Mungkin kita coba bacakan, Pak Ustadz. Ya.
2: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizilia Fitri Fania, mahasiswi UINC Samarinda. Saya ingin bertanya Bapak, bagaimana cara generasi muda mengambil hikmah dari ibadah haji meskipun belum memiliki kesempatan untuk menunaikannya? Nah, bagaimana cara generasi muda mengambil hikmah dari ibadah haji meskipun belum memiliki kesempatan untuk menunaikannya? Ini dari Fizilia Fitri Fania, Pak Ustadz, mahasiswi UINC Kota Samarinda. Silakan ditanggapi. Tapi saat ditahan dulu Pak Ustadz karena ada penelpon. Kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi.
1: Pak Nano, silakan Pak Nano.
3: Ya, siap. Ustadz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak Nano.
3: Iya Ustadz, Mas Dedi, saya mau menambahkan saja yang berkaitan dengan biaya apa itu tadi, kesehatan vaksin tadi, vaksin dengan apa nama satu lagi visa itu, berkaitan dengan visa itu, memang sebaiknya coba di berapa yang dibayar calon jemaah haji ini satu paket sekalian begitu, jadi tidak harus membayar lagi gitu. Jadi harus dengan cara misalnya mau vaksin itu kan tinggal minta pengantar saja misalnya begitu, terus mau ngurus paspor misalnya juga tinggal ada pengantar begitu, sehingga langsung mereka tuh datang itu dilayani,
1: iya,
3: tidak harus ini gitu kan. Ya, barangkali ini aja ya
1: Ustaz. Okay, baik.
3: Mas Dedi, makasih. Assalamualaikum.
1: Iya. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Iya Pak Nano ya, sebaiknya itu biaya vaksin, biaya visa dan lain-lain yang akan keluar itu harusnya satu paket sekalian biar tidak merepotkan. Nah ini tanggapannya Pak Nano. Silakan ditanggapi dua penanya kita Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Daud dan juga dari Pak Nano ini menjadi catatan yang tidak apa istilahnya yang harus diperhatikan dan diimplementasikan tentu sebagai aspirasi bagi umat Islam dan calon jemaah haji, kaitannya dengan pelayanan paspor, pelayanan visa, pelayanan vaksin dan seterusnya itu yang masih terbebankan kepada jemaah haji. Kalau hitung-hitungan duit orang awam ini barangkali Bapak Nano, insya Allah kami berkeyakinan itu ya ada, karena dengan tempo waktu sekian lama uang yang kita tabung katakanlah seperti itu, kalau lagi-lagi kembali kepada keberpihakan, lagi-lagi kembali kepada kebijakan, lagi-lagi kembali kepada apa pelayanan, kenyamanan pelayanan, keoptimalan pelayanan, itu menjadi catatan kami meskipun tidak terlibat langsung di lembaga atau Kementerian Haji. Tetapi saya sebagai akademisi, sebagai masyarakat berhak untuk menyampaikan saran masukan agar marwah Kementerian Haji dan Umroh barangkali lebih maksimal, lebih apa ia nyaman, lebih peduli, karena bagaimanapun kita jemaah haji dengan daftar tunggu yang panjang dan uang awal untuk porsi kita sudah masuk dan selanjutnya itu hitung-hitungan orang awam memungkinkan untuk dilayani dalam hal free paspor, free visa, free vaksin dan selanjutnya. Kami berkeyakinan itu mudah-mudahan dengan Kementerian Haji dan Umroh ini bisa lebih optimal, karena itu harapan masyarakat muslim khususnya calon jemaah haji. Itu paling tidak kami membuat catatan rekomendasi saran masukan kepada Kementerian Haji di kantor haji di Kalimantan Timur. Semoga Allah membukakan hati beliau, para top leadernya, dan tentu bisa diharapkan atau dirasakan oleh calon jemaah haji Indonesia tahun-tahun kedepannya. Semoga seiring dengan doa kita, Allah mengijabah akan permohonan doa kita. Amin. Untuk Mbak Fitri, salah satu mahasiswi Iwinsi, terima kasih atas atensinya. Tentu ini kita sebagai generasi milenial, generasi muda, generasi muslim, muslimah, tentu harus optimis, ya, harus optimis. Karena bagaimanapun Islam memberikan ajaran, memberikan dogma, memberikan semacam penyemangat bahwa adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, menyembah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif belum menunaikan ibadah haji, tentu kita sebagai akademisi bagaimana mengkaji, menggali, dan mengimplementasikan nilai-nilai haji itu sendiri. Dan tidak harus menunggu akan menunaikan ibadah haji, kita harus belajar manasik haji yang syarat dengan aturan-aturan dalam kaifiah-kaifiah ibadah haji itu tidak harus menunggu, ya. Kita sebagai orang yang mu'allaf, tentu apalagi mukallaf, tentu berkewajiban untuk mempelajari, ya, tentang manasik haji. Dalam hal ini tentu bagaimana memaknai rangkaian ibadah haji, ya, seperti pelaksanaan tawaf, mengambil mikot, tawaf, sa'i, dan juga jumrah, jumrah ula, wusta, aqabah, dan juga adalah waktu wukuf di Arafah, itu mempunyai makna yang syarat dengan makna dalam kehidupan. Dengan kata lain, Mbak Fitri tentu dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika seseorang sudah memahami, menguasai, dan mengimplementasikan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan, apakah yang bersangkutan belum menunaikan ibadah haji, tentu itu sebuah proses dalam rangka taqarrub ilallah. Dengan niat ibadah haji itu insya Allah nilai ibadahnya lebih beda tentu bagi orang yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dengan kata lain, kita yang masih belum mendapatkan panggilan dari Allah, tentu undangan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan kita optimis, ya, dan tentu optimis diimbangi dengan ikhtiar, ya, tidak sedikit saudara-saudara kita muslim muslimah yang notabene secara finansial ekonomi di bawah rata-rata, tetapi dengan keseriusannya dia menabung dan selanjutnya dalam posisi profesinya mungkin tidak layak dan tidak ada kesempatan sepertinya, tetapi itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang hamba benar-benar ikhtiar, benar-benar berdoa, benar-benar menyiapkan diri untuk melaksanakan salah satu rukun Islam yang kelima, diantaranya itu menunaikan ibadah haji, Allah pasti, karena jelas janji Allah, ud'uni astajib lakum. Jadi mintalah, berdoalah kepadaku, Allah pasti kabulkan. Untuk itu kembali kepada kita, Mbak Fitri, bagaimana mempersiapkan lahiriah batiniah dan juga ikhtiar dan doa dan fatawakkal Allah. Tawakkal, serahkan diri kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengatur segala urusan yang kita miliki atau yang kita permasalahkan, yang kita munajatkan. Itu paling tidak kuasai keilmuannya secara akademiknya dan juga maknai dalam hidup dan kehidupannya, dan ikhtiar untuk kemampuan dari aspek finansial dan lain-lain, insya Allah Allah memberikan kemudahan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi, Pak Dedi Purnama.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Kembali pertanyaan dari WhatsApp Pak Ustadz, kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Apakah ada resiko negatif penggunaan media digital terkait haji, misalnya konsumsi konten dan yang berlebihan atau komersialisasi spiritual? Iya, nampaknya terputus ya WhatsApp-nya Pak Ustadz. Nanti kita akan hubungan kembali pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Marinda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
4: Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kau peroleh, perniagaan yang kamu khawatir merugi, dan tempat tinggal yang kamu sukai, yang semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjuang di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan menunjuki kaum yang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 24.
1: Baik pendengar, kita tersambung kembali bersama Ustadz. Ya, kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi.
1: Iya, terputus ya Pak Ustadz ya.
2: Ada gangguan teknis.
1: Oh iya, baik. Kita teruskan lagi pertanyaan tadi Pak Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih mungkin Pak Ustadz. Kita coba ulangi pertanyaannya. Apakah ada resiko negatif penggunaan media digital terkait haji, misalnya konsumsi konten yang berlebihan atau komersialisasi spiritual? Ini mungkin maksudnya Pak Ustadz ketika berhaji Pak Ustadz ya, selfie istilahnya, bikin status di tanah suci yang tidak apa, yang menjadikan diri itu tidak konsentrasi dalam beribadah Pak Ustadz. Ini seperti apa Pak Ustadz dari hamba Allah di Samarinda Pak Ustadz?
2: Baik, terima kasih para pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah SWT. Menyangkut tentang media sosial, maka saya sedang menyelesaikan beretika dalam media sosial, itu dalam penulisan buku insya Allah. Mudah-mudahan segera terwujud itu buku, sebagai paling tidak pencerahan, sebagai informasi, sebagai edukasi kepada umat. Karena bagaimanapun media sosial atau HP katakanlah itu diantaranya, dengan bermacam-macam programnya di dalamnya, itu kembali kepada kita. Ya, kembali kepada kita. Ya, konsep sederhananya innamal a'malu binniat, kan begitu. Maka dari itu, dari proses ibadah apapun, apakah itu puasa, sholat, haji, zakat, dan segala macamnya yang di publikasi itu, lagi-lagi pertama niatnya, yang kedua adalah kontennya, yang ketiga adalah sasarannya, dan tentu adalah kembali kepada kesadaran dari masing-masing kita umat. Mengenai adalah komersial, itu ya profesional saja. Kalau toh memang itu semacam pemberitaan atau semacam tayangan atau semacam informasi, itu komersial, ya tentu secara komersial profesional. Kalau toh dalam proses ibadah haji, katakanlah ada semacam informasi-informasi yang urgen, yang perlu diinformasikan melalui status di media sosial dan selanjutnya, atau informasi-informasi penting lainnya sebagai edukasi, itu sah-sah saja. Namun untuk itu perlu kehati-hatian dalam aspek-aspek riaknya, aspek-aspek sumahnya, aspek-aspek takaburnya, aspek-aspek riak dan selanjutnya, itu yang sangat sensitif. Maka dari itu adalah yang saya bacakan tadi, diantaranya jelas jangan apa berrafas, ya, pusuk, jidal, itu diantaranya isyarat yang korelasinya dengan media sosial. Itu ketika tulisan itu yang tidak memberikan makna yang islami, tidak memberikan makna yang edukasi dan selanjutnya, itu ya perlu diminimalisir dan kalau tentu perlu tidak dilakukan, itu yang memberikan apa kemudaratan, yang memberikan perspektif negatif tentunya, ya. Ya kembali kepada kita, karena hati itu yang merangkat, yang mengawali, dan hati yang mengakhiri dengan akal pikiran yang sehat. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, niat, konten, dan tujuannya, itu paling tidak seperti itu, ya. Jadi tentu kembali kepada kita dalam bermedia sosial, tentu ada etika, ada adab. Sehingga salah satu contoh kasus yang viral itu, salah satu jemaah haji Indonesia yang menyorot atau memvideo salah satu jemaah asing yang mereka keberatan dan diproses, ternyata ia bermasalah, kan begitu. Nah itu diantara salah satu contoh yang viral diantara jemaah Indonesia dan menjadi pelajaran bagi kita. Maka dari itu ya harus seleksi sebelum di-share, seleksi di pikiran hati sebelum menyoroti sesuatu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita agar tidak menjadi mudorat, tidak mendatangkan mudorat. Yang tentu harapan kita bagaimana bermedia sosial mendatangkan maslahah. Itu yang bisa kita tanggapi, Bapak Dedi.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, karena di penghujung acara, Pak Ustadz mungkin diakhiri dengan doa kita pada pagi hari ini, Pak Ustadz. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakin, hamdan yafin, imah wikafi masyidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal antimu sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin, salam rati Allah, tabarak anta sa'adatina ashabi rasulul jama'in. Allahumma antas salam, uminkas salam, wa ilaika ya'udu salam, fahina Rabbana bisalam, wa adkhinnal jannata darussalam, tabarak Rabbana wa ta'ala itayatal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana wabal khair wabal rahmah wabal afiyah wabal syihah wabal barakah wabal jannati birahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli salatan tubillighuna biha hijjal baitikal haram wa ziyarata qabri habibika sayyidina Muhammadin fi syihati wa afiyati wa salamati wa lutfi wa bulughil maram wa ala alihi wasallat dawam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua, Pak Ustadz, bagaimana kita memaknai ibadah haji dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama, ya, di era kontemporer digital ini, Pak Ustadz, di era digitalisasi, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi dapat menambah wawasan kita dan harapannya meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz, tetap sehat, tetap semangat Pak Ustadz. Dan
2: terima kasih Pak Dedi, sukses selalu.
1: Iya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Dedi Purnama, rekan Nopem Budi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
4: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ya, pasti sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, ya. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS nanti yang menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman ada LPS.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia. Selamat pagi pendengar Pro 1. Ya, selamat mendengarkan siaran kami ya melalui 97.6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan lewatkan saat lagi kami hadirkan informasi aktual ya yang dihimpun oleh teman redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi ya. Kami akan hadirkan informasi dan untuk sementara cuaca kota Samarinda masih mendung pendengar Pro 1. Semoga tidak menghalangi aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar tentunya. Dan semoga Anda selalu diberikan kesehatan agar bisa menjalani rutinitas Anda dengan semangat ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya, informasi untuk Anda di pagi hari ini pendengar Pro 1. Nah, ini seputar perhelatan Piala Dunia pendengar. Jumlah geladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko pada hari ini. Berbagai elemen acara pembuka mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara peserta. Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh tiga negara. Ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Kamis 11 Juni 2026.
2: Kalau terjadi sesuatu membuat layanan tidak bisa berjalan dengan baik atau pabrik menjadi khawatir karena ada malware itu, ini tentu akan mengganggu kinerja kita di dalam memberikan layanan publik.
3: Jenis penyu, 7 di dunia. Ada 6 di Indonesia dan 3 di Balikpapan atau Kalimantan Timur ini. Dan satu-satunya tempat mungkin di Indonesia atau bahkan di dunia, Balikpapan ini.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempersiapkan transformasi menuju pemerintahan digital. Selain meningkatkan kapasitas aparatur, penguatan keamanan siber menjadi perhatian utama agar layanan publik dapat berjalan aman dan terpercaya. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan berbagai tahapan menuju penerapan pemerintahan digital atau digital government yang terintegrasi. Langkah ini merupakan kelanjutan dari implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang selama ini telah dijalankan di lingkungan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wayuni mengatakan transformasi menuju pemerintahan digital tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi dan sumber daya manusia. Menurutnya, seluruh aparatur pemerintah harus memiliki pemahaman yang baik terhadap penggunaan teknologi digital serta aspek keamanan sistem yang menyertainya. Pemprov Kaltim sendiri telah melaksanakan berbagai program pengembangan kapasitas, termasuk pelatihan digital leadership bagi pimpinan perangkat daerah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan publik yang semakin modern.
2: Penggunaan sistem digital itu harus dibarengi dengan sistem keamanannya. Sesuatu yang tidak terlihat tetapi bisa membahayakan, dan kalau mengganggu sistem nanti ujung-ujungnya adalah kepercayaan publik. Karena digital government ini kita harapkan bisa mempermudah layanan, tetapi kemudian kalau terjadi sesuatu membuat layanan tidak bisa berjalan dengan baik atau publik menjadi khawatir karena ada malware itu, ini tentu akan mengganggu kinerja kita di dalam memberikan layanan publik.
4: Sri Wayuni menambahkan integrasi data dan layanan digital di lingkungan pemerintah harus dilakukan secara aman dan terukur. Setiap sistem yang saling terhubung perlu dilengkapi perlindungan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman cyber. Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga terus memperkuat tata kelola digital guna memastikan layanan pemerintahan berjalan lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern di era digital. Dari Samarinda, Zulfikar Alim.

0: melaporkan.
1: Perairan Kota Balikpapan memiliki peran menjadi habitat bagi 3 spesies penyu. Sejumlah pantai di kota ini juga masih menjadi lokasi peneluruan alami yang perlu dijaga dari berbagai ancaman pembangunan pesisir. Kita simak laporannya.
2: Perairan Kota Balikpapan memiliki nilai ekologis yang tinggi karena menjadi habitat bagi 3 spesies penyu yang dilindungi. Informasi tersebut disampaikan dalam kegiatan pelepas liaran 80 ekor tukik penyu lekang di kawasan Pantai Damba Enggang Borneo atau DEB Balikpapan Selatan. Pengawas Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan, Heri Saputra menjelaskan, 3 jenis penyu yang hidup di wilayah perairan Balikpapan, yakni penyu lekang, penyu hijau, dan penyu sisik. Ketiga spesies tersebut termasuk satwa yang dilindungi dan memiliki status konservasi yang memerlukan perhatian serius. Menurut Heri, seluruh spesies penyu tersebut masuk dalam daftar Appendix I Sites atau Convention on International Trade in Endangered Species. Artinya, ketiga jenis penyu itu tidak boleh diperdagangkan secara internasional karena populasinya perlu dilindungi.
3: Sebenarnya di Kota Balikpapan jenis penyu di Indonesia, 7 di dunia. Ada 6 di Indonesia dan 3 di Balikpapan atau Kalimantan Timur ini. Jadi 3 penyu yang ada di Balikpapan itu penyu hijau, Chelonia midas. Kemudian penyu sisik, Eretmochilis imbricata, dan penyu lekang, Lepidiolis olivacea. Itu dari penyunya aja, Dan. Tapi ada juga umur, Dan. Di Balikpapan Timur, Pak. Iya, luar biasa. Semua orang nggak tahu karena sudah diteliti. Di dunia ini ada 4 jenis. Dan satu-satunya tempat, mungkin di Indonesia atau bahkan di dunia, Balikpapan ini, ada 3 jenis, Pak.
2: Heri menjelaskan keberadaan penyu sangat penting bagi keseimbangan ekosistem laut. Penyu berperan mengendalikan populasi ubur-ubur, menjaga kesehatan terumbu karang, serta membantu mempertahankan kesuburan padang lamun. Namun demikian, habitat penyu menghadapi berbagai ancaman, terutama akibat pembangunan infrastruktur pesisir dan reklamasi. Menurut Heri, perubahan bentang alam pantai dapat membuat penyu enggan naik ke daratan untuk bertelur. Data DKP 3 Kota Balikpapan mencatat sedikitnya 65 ekor penyu telah berhasil diselamatkan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara Pantai DEB, Pantai Seraya, Pantai APN Brimob Polda Kalimantan Timur, dan Pantai Manggar masih menjadi lokasi penting bagi penyu untuk mendarat dan bertelur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur berencana memfasilitasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 pada gelaran semifinal atau final. Fasilitas Videotron dan kerjasama dengan sejumlah pihak disiapkan untuk mengakomodasi antusiasme pecinta sepak bola di Samarinda. Berikut laporan selengkapnya.
4: Salam olahraga. Perhelatan Piala Dunia 2026 yang mulai bergulir 11 Juni hingga 19 Juli mendatang diperkirakan kembali menyedot perhatian masyarakat termasuk di Kalimantan Timur. Menyambut ajang sepak bola terbesar dunia tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur berencana menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bagi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur Rasman Rading di Samarinda mengatakan, pihaknya saat ini masih melihat sejauh mana animo masyarakat terhadap pelaksanaan Piala Dunia tahun ini. Namun sejumlah opsi lokasi telah disiapkan untuk mendukung kegiatan nonton bareng.
5: Kami akan lihat seperti apa, yang jelasnya kita punya Videotron kan, atau nanti kita kerjasama nanti dengan hotel Claro Pandurata kan, kita punya itu kan, ada Videotron. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama kan dengan itu ya. Jadi gunakan fasilitas hotel, nanti kita kerjasama dengan hotel.
4: Menurut Rasman Rading, pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia menjadi salah satu langkah agar masyarakat dapat menikmati pertandingan secara nyaman dan lebih meriah. Selain menggandeng pihak hotel, Dispora Kalimantan Timur juga mempertimbangkan penggunaan fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah. Beberapa lokasi yang berada di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga juga dinilai memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat berkumpul bagi para pecinta sepak bola selama berlangsungnya turnamen. Rencana tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Kaltim, tetapi juga sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui olahraga yang memiliki banyak penggemar di Kalimantan Timur.
5: Kita bisa juga gunakan ruang yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Karena ini hiburan, jadi bagi pencinta bola yang mau nonton secara bersama-sama, nanti kita usahakan untuk fasilitasi mungkin minimal semifinal kah atau final kah ya.
6: Yang ramai ya.
5: Yang ramai ya. Yang tadi stadionnya kan, tadi dalam ruang kan.
4: Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur juga berharap kegiatan nonton bareng dapat menjadi ruang positif bagi masyarakat untuk menikmati atmosfer Piala Dunia 2026. Selain menghadirkan suasana kebersamaan, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan semangat olahraga di tengah masyarakat. RRI Samarinda, Rizky Mulyanto melaporkan.
1: Pohon aren menyimpan banyak manfaat bagi masyarakat. Dari air nira yang disadap setiap pagi, warga mampu menghasilkan beragam produk bernilai ekonomi, mulai dari gula aren, kolang kaling, hingga minuman manis tradisional yang masih digemari hingga saat ini. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Niswar Kula.
0: Di tengah berkembangnya kawasan permukiman di Samarinda Utara, masih ada warga yang mempertahankan usaha berbasis pohon aren. Salah satunya Nur Wahida, pelaku UMKM di kawasan Lempake, yang sejak lama menggeluti usaha pengelolaan hasil aren. Di tokonya berjejer berbagai produk olahan lokal, mulai dari gula aren cetak, kolang kaling segar, hingga air nira yang diambil langsung dari pohon aren. Produk-produk tersebut bukan sekedar barang dagangan, tetapi juga bagian dari warisan keluarga yang telah dijalankan secara turun-temurun. Nur Wahida bercerita, sejak kecil, dirinya telah akrab dengan aktivitas mengelola hasil pohon aren. Orang tuanya lebih dulu menekuni usaha pembuatan gula aren merah dan kolang kaling. Tradisi itu kemudian diteruskan hingga sekarang sebagai sumber penghidupan keluarga. Pemanfaatan pohon aren pun sangat beragam. Air niranya dapat dijual sebagai minuman segar alami, diolah menjadi gula aren, sementara buah mudanya diproses menjadi kolang kaling yang banyak digunakan sebagai campuran minuman maupun makanan penutup. Pemilik UMKM olahan aren di Lempake, Nur Wahida, mengatakan usaha ini sudah menjadi bagian dari kehidupan keluarga sejak lama dan terus dipertahankan hingga sekarang.
6: Kebetulan kan dari awal memang keluarga itu buat gula merah.
7: Ya,
6: om, dari Kai, om. Nah, kadang kan gula itu bisa kering airnya, Pak.
7: Iya,
6: jadi
7: iya.
6: Karena sebagian orang kampung itu buat, jadi kita sebagian ada antar drop dari kampung.
7: Dari kampung, Bu, ya. Tapi bagaimana, Bu, usaha ini dikembangkan sejak turun-temurun, Bu? Apakah memiliki peluang yang masih baik, Bu?
6: Insya Allah. Karena kebetulan juga kan dari kolang kaling, dari saya kecil itu orang tua memang buatnya kolang kaling.
7: Kolang kaling.
0: Setiap pagi, proses produksi diawali dengan penyadapan air nira dari pohon aren. Aktivitas ini biasanya dilakukan sejak pagi hari sebelum matahari semakin tinggi. Air nira yang terkumpul kemudian dibawa pulang untuk diolah sesuai kebutuhan. Untuk menghasilkan gula aren, air nira harus dimasak selama 4 hingga 5 jam hingga mengental dan berubah warna menjadi coklat keemasan. Proses yang cukup panjang itu membutuhkan ketelatenan agar menghasilkan gula dengan kualitas yang baik. Sementara itu, buah aren yang masih muda diolah menjadi kolang kaling. Produk ini banyak dicari masyarakat, terutama pedagang minuman dan kuliner yang memanfaatkan sebagai bahan baku dagangan. Namun, di balik peluang ekonomi tersebut, Nur Wahida mengaku jumlah pohon aren saat ini tidak sebanyak dulu. Pembangunan kawasan perumahan dan berkurangnya lahan hijau membuat keberadaan pohon aren perlahan semakin berkurang. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha yang menggantungkan bahan baku dari pohon aren.
7: Memang di kawasan Lempake ini pohon-pohon aren masih berkembang, masih tumbuh baik gitu ya?
6: Kalau sekarang sih agak kurang ya, Pak, karena ya, kebetulan kan udah banyak perumahan, udah banyak digusur.
0: Meski jumlah pohon aren berkurang, permintaan pasar terhadap produk olahannya masih cukup tinggi. Pembeli datang dari berbagai kalangan, baik masyarakat umum maupun pelaku usaha kuliner. Bahkan, keberadaan lapak usahanya yang telah dikenal melalui media sosial dan pencarian digital membuat pelanggan lebih mudah menemukan produk yang dijual. Salah satu pelanggan yang rutin membeli kolang kaling adalah Ade, pedagang es campur di kawasan Muang. Hampir setiap hari ia datang untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk berjualan. Menurut Ade, ketersediaan kolang kaling yang selalu ada menjadi alasan dirinya memilih berbelanja di tempat tersebut. Ade mengaku kolang kaling menjadi salah satu bahan penting yang digunakan untuk melengkapi dagangannya setiap hari.
8: Oh,
6: buat es.
7: Oh, buat es juga. Jadi mau dibuat es.
6: Iya, jualan.
7: Jualan biasa jualan di mana, Mbak?
6: Di Muang.
7: Oh, di Muang. Oh. Sehari biasa berapa ini untuk buah apa? Buah ini?
6: 2 kilo.
7: Oh, 2 kilo.
6: Iya.
0: Dari satu pohon aren, begitu banyak manfaat yang dapat dihasilkan. Air niranya menjadi minuman alami yang menyegarkan. Setelah melalui proses pengelolaan, nira berubah menjadi gula aren yang banyak digunakan sebagai pemanis tradisional. Sementara buahnya menghasilkan kolang-kaling yang menjadi bahan pelengkap berbagai kuliner Nusantara. Usaha yang dijalankan Nur Wahida menunjukkan bagaimana potensi lokal dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Tidak hanya menjaga tradisi yang diwariskan orang tua, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku ekonomi kecil yang memanfaatkan hasil olahan aren sebagai bagian dari mata pencaharian mereka. Di tengah perubahan zaman dan semakin berkurangnya keberadaan pohon aren, upaya mempertahankan usaha ini menjadi bentuk pelestarian pengetahuan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Lempake Samarinda, Tim Liputan RRI, Nisor Kullah dan Rudi Mulyadi melaporkan.

0: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
1: Sebanyak 6 jemaah haji asal Kalimantan Timur dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji 2026 di Tanah Suci. Secara keseluruhan terdapat 9 jemaah dari embarkasi Balikpapan yang wafat selama penyelenggaraan haji tahun ini. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan Mohlis Hasan mengatakan, sebagian besar jemaah yang meninggal dunia mengalami gangguan kesehatan seperti sakit, kelelahan, serangan jantung, serta penyakit bawaan yang semakin memburuk akibat paparan suhu panas ekstrim di Arab Saudi. Meski demikian, Mohlis memastikan seluruh jemaah yang wafat telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Pihak PPIH juga terus melakukan pemantauan kondisi kesehatan jemaah lainnya untuk mencegah terjadinya kasus serupa. PPIH mengimbau seluruh jemaah agar menjaga kondisi fisik, memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat cuaca sangat panas, serta mematuhi arahan petugas kesehatan selama berada di Tanah Suci. Dengan masih berlangsungnya rangkaian ibadah haji, kewaspadaan terhadap kondisi kesehatan menjadi hal penting agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan lancar.
0: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum hari berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempersiapkan transformasi menuju pemerintahan digital. Selain meningkatkan kapasitas aparatur, penguatan keamanan siber menjadi perhatian utama agar layanan publik dapat berjalan aman dan terpercaya. Perairan Kota Balikpapan memiliki peran menjadi habitat bagi 3 spesies penyu. Jumlah pantai di kota ini juga masih menjadi lokasi peneluran alami yang perlu dijaga dari berbagai ancaman pembangunan pesisir. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RR Samarinda, cuaca pagi hari ini baru saja diguyur hujan ya untuk ruas Jalan M. Yamin dan sekitarnya ya. Dan semoga cuaca di hari ini tidak mengganggu aktivitas Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Hal ini ditegaskan kepala negara saat membuka musyawarah nasional atau Munas ke-18 HIPMI di Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, kepala negara mengajak pengusaha muda atau yang untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai sektor. Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif. Hal ini dijelaskan Presiden, yakni dengan terus berupaya menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Menurut kepala negara, penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi. Selain sektor usaha, Presiden Prabowo juga menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada pangan meski tantangan global semakin berat. Hal ini menurut Presiden menjadi modal penting dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dunia. Di sektor lainnya, Presiden Prabowo menuturkan pemerintah terus bekerja keras mewujudkan swasembada energi guna memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya alam, SDA, Presiden optimistis Indonesia dapat mewujudkan ketahanan energi dalam waktu dekat. Dengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.